ngain karena ngirung. Akhirnya walaupun awalnya kadang namanya akhirnya kababelasan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya makan gitu. Jadi ain sarang alif tiasa dina kata-kata tertentu misalnya ngucapkan tiasa benten hartos. Umpamana ha sarang ha upami benten ngucapkan benten hartos. Fasolli li rabbika wanhar. Karena halit. Fasolli salat anjen. Li rabbika kango rab anjen. Wanhar. Sarang gara mencit. Upai kuha alit. Aina kuha ageng fasolli li rabbika wanhar. Upai kuha ageng hartosnya nyentak. Fasolli li rabbika wanhar. Oh, salat anjen kanggo Allah sareng sentak ku anjen. Jadi gitu. Kedahna mencit jantan sentak. Fa ammal yatima fala tanhar ku ha agung. Kenapa diami yatim fala tanhar. Ulah disentak ku anjen. Kurang dibaca fala tanhar. Ulah dipencit ku anjen. Jadi upami kuha alit hartosna mencit, upami kuha ageng hartosna nyanta. Jantan, benten sahurup salah ucapkan antara ha sarang ha. Hamdu sarang hamdu. Benten ngata teh. Nya tubi alhamdu kudana kuha alit alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Aduh, ada benten kasih daya ngata. Jadi lamun ia penting nak diajar makhraj. Belajar tajwid. Jadi salah makhraj, salah tajwid, dia seti balik hartosna. Aina itu salah, contoh salah makhraj. Ini salah tajwid. Nu pondok dibaca panjang, nu panjang dibaca pondok. Upami dina kata-kata tertentu pengarobah hartos itu masalah ting. Masalah sih, nanti ngangot ting gitu. Tapi dina kata tertentu tibalik, seperti la. La dibaca panjang, hartos nanti. La ilaha illallah, te'aya sesembahan nuhak sajabiti Allah. Umi la'na dibaca panjang. La a'budu ma ta'budun la abdi mual a'budu mual nyembah ma ta'budun sesembahan uku anjen disembah upaya lakna panjang lamun lakna dibaca pondok la ilaha illallah berarti pasti lamun la ilaha illallah lakna pondok hartosna pasti ayat sembahan saja biti Allah. La a'budu ma ta'budun kurang dibaca la a'budu ma ta'budun. Hartosna pasti kami bakal nyembah naon ku anjen disembah. Nanti baliknya kedah nama henteu ieu malah pasti. Nah, aya hiji syair. Syair ieu ti Abu Nuwas. Kurang sering disebut Abu Nawas. Syair ieu sering dikumandangkan asina sae. Nah, di basana di sering dikenal nama Ilahi Las. Karena sering Ilahi lastu fil lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Jadi dinyanyikan ya. Cim kuring tiasa nyanyikan yang alim da butut. Ilahi ya Allah lastu lil firdausi ahlan abdi teu pantas kanggo janten penghuni surga firdaus wala lana kedah panjang wala aqwa tapi abdi teu kiat ala naril jahimi upami kedah lebet neraka jahim tah seueur salah ilahi lastu lil firdaus walal aqwa lakna teh pondok teras engko alif lam walal aqwa jadi hartosna teh pasti abdi kiat dina neraka jahim ya Allah abdi teu pantos kanggo lebat.

0: surga Firdaus sareng abdi pasti kuat lamun lebet neraka Jahim. Jadi kitu artinya teh. Kusabab salah tajwid. Karena wala aqwa. Lakna kena panjang. Wala ulah ngawalip lam dirinya. Wala aqwa ala nar jam'i walal aqwa gitu kan diponokan akhirnya mah atus dia gebruskan atus nantang ke Allah abdi itu pantas lebat surga Firdaus tapi abdi kiat lebatkan laka jam'i gebruskan sekalian aik itu nantang ke Allah dan ia nuduhkan yen penting diajar tajwid sarang makhraj ulah salah maca. Serto imam-imam di masjid semkering asok lamun di jalan ke magriban gitu ke masjid maca surah al-duha kadah nama wala saufa yardha ya dibaca wala saufa yardha kadahna wala saufa yardha Allah pasti bakal ridho. Ya kalau dibaca wala saufa yar Allah mu'arido. Jadi tibalik. Ya imam dengar terang tajwid makhraj sing pasti difaham hartos anu dibaca. Lalu faham amal gitu artinya. Ya, dan penting kanggo diajar tajwid sareng makhraj. Jadi upami kesalahan ate fatal ya biasa tesah. Tapi lamun kesalahan anate ain dibaca hamzah, hamzah dibaca ain, ha dibaca ha, ha dibaca ha. Tapi teu matak ngarobah teuing kana makna, maka teu patos ageung masalah, tapi tetap lepas ya. Pelajari tajwid sareng makhraj. Ya. Cekap sakitu subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galera 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum palawargi kaum dangu Radio Roja Bandung alhamdulillah parantos kadangu ku urang sadaya pengawasan khusus bahasa Sunda sareng pangersa Al Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dina bahasan rutin kitab Riyadus Solihin. Mugia pengawasan anu nembe dikabidangkeun sing tiasa janten ilmu anu manfaat, ilmu anu tiasa nyelametkeun urang di dunia oge jaga di akhirat. Allahumma amin. Hatur nuhun jazakumullahu khairan tina sagala rupi perhatosanana. Salajengna urang dangukeun deui sababaraha jeda nasihat Islam oge galindeng kalam ilahi anu baris dikabidangkeun deui ka palawargi sadaya. Hapunten, mugi agung cukup lumur, nedah hampurana anu katedda, simkuring anu nuju mancin tugas, pamit undur ti rohangan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung tuh? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah, janten solusina.
3: Lamun urang ngadoa ka Allah,
4: pasti
3: doa urang
4: dijabah.
5: Anda salam kaibadi anni fa inni qarib.

0: mubin.
1: Jeng disagedengan Allah sadayana, konci-konci anu gaib, teu aya anu uninga, kajaba mantena nyalira, sarta mantena anu uninga, kana saniskara anu aya di darat, oge di laut. Jeng teu aya salembar daun oge anu murag, kajaba Allah uninga, kana eta perkara. Jeng teu aya anu ragrag sasiki buah oge, dina poekna marcapada. Jeng teu aya nu baseuh atawa nu garing, kajaba parantos kacatat dina kitab anu tetela, Lauh Mahfuz. Ratus FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: أولئك رب شقيا.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Faham.

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

0: Maryam.
1: Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: Ya.
1: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: sayang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
3: As'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang teguh.

0: illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridho terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Ya di qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang,
1: ia selalu menginginkan yang lebih,
0: sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersujud kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya?
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Qaf wal Qur'anil Majid. Bal

0: الكافرون هذا شيء عجيب.
1: قاف، demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: الفروج.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: Yakut
1: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
0: Kadzab

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Wajat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid.
0: Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: Wa nufikha fis

0: dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.
1: لَقَدْ

0: امرأك فبصرك اليوم حديد.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.
1: Hada

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'un fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

0: Banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.
1: Walaqad khalaq

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
0: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Dhalika hasyrun 'alaina yasir.
1: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa minikafa amma ba'ad. Jamaah sekalian yang kami hormati, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa itu? Medsos. Apa? Medsos, media sosial. Media sosial ini bisa menjauh, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang pertama, bisa mendekatkan yang jauh. Bagus gak ini? Yang jauh jadi dekat, bagus? Tergantung. Tergantung orangnya siapa? Mantan. Kalau mantan jauh jadi dekat, bahaya. CLB kan nanti. Cinta lama bersemi kembali. Tergantung yang jauh ini siapa. Kalau yang jauh itu saudara, kerabat, terus jadi dekat, silaturahim jadi terjalin, itu bagus. Yang jauh jadi dekat. Nah, kalau yang dekat jadi tahu gimana? Tergantung apanya. Kalau yang dekat jadi jauh ini gak bagus. Kakak beradik, kakak dengan adik, suami dengan istri, orang tua dengan anak,

suasana dan kondisi yang tidak sehat. Ketika masing-masing sibuk dengan gadgetnya, duduk bersama, cuek dengan sampingnya, kalau dibiarkan akan semakin parah. Bahkan bisa membuat rumah tangga menjadi hancur. Apalagi seandainya masing-masing sibuk dengan selingkuhannya. Rumah tangga itu akan hancur berantakan. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika medsos ini menyebabkan kita menjadi jauh dari zat yang seharusnya paling dekat dengan kita. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita jadi telat sholat karena sibuk chatting. Membuat kita jadi jarang baca Al-Quran karena terlalu sibuk untuk balas WA, ngupload atau download atau nonton. Maka harus ada keputusan berani. Bukan hanya keputusan, tapi harus dieksekusi. Bukan cuma memutuskan, tapi harus kita eksekusi keputusan tersebut. Bagaimana caranya? Tinggalkan atau batasi. Apa? Tinggalkan atau batasi. Alternatif yang pertama adalah tinggalkan. Apa yang ditinggalkan Ustaz? Medsosnya. Apanya Ustaz? HP-nya. Tinggalkan Ustaz. Iya. Apakah itu kebutuhan primer? Bukan. Apa kalau Anda tidak bermedsos harap mati? Kan enggak. Ini bukan kebutuhan primer, sehingga bisa kita tinggalkan. Kecuali seandainya itu sudah menjadi kebutuhan primer kita. Contoh misalnya ada orang yang bisnisnya mengandalkan jualan online, mata pencahariannya dari situ, itu lain masalah. Atau ada orang yang memang membutuhkan media-media tadi untuk berdakwah, dan dia betul-betul dakwah di situ, bukan sekedar ikut-ikutan, betul-betul berdakwah, fokus di situ, dan sangat dibutuhkan dan jelas siapa yang dituju. Nah sekarang dakwah enggak, bisnis enggak, terus buat apa? Maka kalau memang tidak dibutuhkan dan itu bukan kebutuhan primer kita, tinggalkan. Toh alhamdulillah dahulu orang tua kita tanpa medsos pun bisa hidup. Mbah kita dahulu tanpa medsos anaknya melakeh. Sekarang loro telu siji. Anak mbah kita dulu pitu wolu sanga. Lebih damai kan hidupnya? Atau solusi yang kedua, batasi. Kalau tidak bisa meninggalkan, maka batasi. Batasi apanya Ustaz? Satu, jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktu penggunaannya. Apa yang pertama? Jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktunya. Yang pertama, jenis medsosnya. Medsos sekarang banyak sekali. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pat, Line, banyak sekali. Apa harus semuanya kita miliki? Emang kita siapa sih, selebriti? Batasi, kalau memang butuh satu cukup, dua cukup, sudah. Nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak jenis medsos yang ada di gadget kita, maka akan semakin banyak waktu kita yang tersita. Dalam sekali duduk itu bisa buka ini, buka ini, buka ini, buka ini. Cukup, kalau memang butuh satu, dua, cukup. Ini jenisnya. Yang kedua apanya? Pertemanannya. Contoh grup. Grup WA. Gak mesti semua grup itu diikuti. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup TK. Grup PAUD.
grup arisan RT

0: grup arisan iki, grup arisan iki, grup arisan masak.
1: Gak semuanya harus kita ikuti. Apalagi kalau kita tahu grup-grup ini berpotensi untuk mendekatkan kita dengan maksiat. Campur baur laki-laki dengan perempuan. Tadi itu ketemu mantan gitu kan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah left. Gak apa-apa kok, gak dosa kok left group. Yang penting caranya yang baik.
0: Assalamualaikum, mohon maaf. Kami ingin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan.
1: Left. Ada hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan di grup itu.
0: Pertemanan batasi. Bahkan kalau kita sudah merasa terganggu dan teman kita ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, teman lama ya pernah ada hubungan, dia menghubungi kita dan kita merasa wah ini bahaya, ini bisa-bisa saya rusak rumah tangga saya,
1: blok. Gak apa-apa blok.
0: Berapa kali saya ngeblok orang?
1: Iya, ganggu.
0: Iya.
1: Ketika orang ini ganggu, blok. Gak ada salahnya. Itu kan seperti orang bertamu. Ada orang tok-tok-tok ngetok rumah kita. Kita itu punya privasi. Kita itu punya hak untuk tidak menerima tamu tersebut. Kalau kita merasa tamu ini bakal membahayakan, mengganggu kita, gak ada masalah.
0: Ini membatasi apa tadi? Pertemanan. Yang terakhir membatasi waktu.
1: Jangan sampai waktu kita 24 jam terus buat medsosan. Sampai power bank itu ada 3. Sampai kita, ini hebat ya, online terus. Jam 2 malam online. Masya Allah, lagi tajud apa lagi ngapain. Batasi. Banyak pekerjaan yang terbengkalai ketika kita terlalu sibuk dengan medsos. Suami datang masakan belum siap, rumah masih berantakan, bocah hurung atus, ya. Banyak yang terbengkalai dengan medsos ini. Batasi waktunya.
0: Kalau perlu saya waktu bermedsos jam sekian sampai sekian, setelah itu matikan,
1: tidak apa-apa, tidak ada masalah.
0: Bahkan dahulu orang tua kita gak punya HP pun Masya Allah tetap bisa jalan. Kalau ada berita yang mendesak cukup kirim pakai telegram. Per huruf kan bayarnya. Bisa mereka hidup.
1: Cuma itu memang butuh keberanian. Butuh keputusan berani.
0: Tinggalkan atau batasi. Dan jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta taufik kepada Allah agar dibantu untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti ini. Bukan berarti medsos itu tidak ada positifnya, ada. Kalau bisa menggunakan dengan baik, kalau tidak, maka dia tetap pisau bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa membahayakan buat kita. Mari kita awali hidup kita dengan mulai mengurangi interaksi kita dengan medsos. Mudah-mudahan hidup kita akan normal kembali dan kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman di dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Undayan Mutiara Nasihat.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
2: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
2: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
7: Amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
8: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
7: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Wa tubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qan نسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern. Karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP, media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan, ya, binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah SWT. Jadi, kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat, bukan karena Allah SWT membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah SWT maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah, ya, yang bermanfaat. jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayyun, tasabbut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial. Ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seorang, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak-tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisul bari. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen tatkala dia berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

من عمل صالحا فلنفسه

ولله ملك السماوات والأرض

0: الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
2: Di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimu. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimu.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu

0: penjaga jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung yang kami pancarluaskan di Kompleks Apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi ini, di hari Ahad, tanggal 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 31 Mei 2026 di tahun Masehi. Dan saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 9.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah pendengar Radio Roja Bandung, di kebersamaan pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Dan materi yang akan disampaikan yaitu dunia ataukah akhirat. Baik, kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار. Asyarul muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan tugas utama kita hidup di permukaan bumi. Dan tugas utama kita adalah melakukan penghambaan diri kepada Allah dengan aneka ragam cara yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menghambakan diri. Dan cara menghambakan diri kepada Allah sangatlah banyak, mulai dari yang terbesar yaitu la ilaha illallah, mengucapkannya, meyakininya dan hidup di atas la ilaha illallah sampai akhir hayat, tidak membatalkannya dengan kesyirikan, tidak juga dengan kekufuran dan kemunafikan besar, dan berusaha untuk tetap di atas ilmu, tetap di atas yakin, tetap di atas qabul, tetap di atas inqiyad, tetap di atas la ilaha illallah, dan berusaha menegakkannya di tengah manusia dan membantah hal-hal yang berhubungan dengan yang bertabrakan dengan la ilaha illallah, mengingatkan manusia bahwa itu adalah fondasi terkokoh agama Allah, itulah agama para nabi dan para rasul, itulah inti Al-Quran, itulah dia tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini tugas utama yang paling tinggi yang sekarang ini banyak dijauhi manusia, pindah kepada materi-materi yang juga materi penghambaan diri, tapi jauh di bawah la ilaha illallah. Agama Allah semuanya penting dan tidak ada yang tidak penting. Namun kepentingannya berderajat, dan la ilaha illallah ada pada kepentingan tertinggi. Bukankah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa iman itu bersekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Wa annaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah daripada syu'abul iman adalah Anda melihat ada sesuatu yang bisa membuat orang tidak nyaman di jalanan. Ada aniaya, ada sesuatu yang tidak layak berada di jalan, bisa mengganggu kaum muslimin yang melewati jalan itu, lalu Anda menghilangkan aniaya dan gangguan itu dari jalan, entah kayu, entah batu, entah paku, entah kaca, dan yang lainnya. Maka agama Allah semuanya penting, dan tidak ada agama Allah itu ini isi, yang lainnya kulit, tinggalkan kulit, bicara isi, itu enggak benar. Dan itu sudut pandang mereka-mereka yang ingin mengajak manusia kepada apa yang mereka sebut inti dan tidak mau membahas apa yang mereka sebut kulit. Kita mengatakan tidak demikian. Semua agama Allah itu dari A sampai Z penting semuanya. Kalau tidak penting, Allah tidak turunkan malaikat Jibril untuk membawanya. Kalau tidak penting, Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikannya. Allah pilih makhluk terbaik dari malaikat untuk membawa wahyu itu. Dan Allah pilih makhluk terbaik dari manusia untuk menyampaikan wahyu itu. Pertanda bahwa dia sangat penting. Namun sepakat para ulama, kepentingannya berderajat dan semuanya penting. Namun tingkat kepentingannya berderajat. Tidaklah sholat fardu sama dengan sholat sunnat. Soal kepentingannya, yang sunat pun ada yang muakkad dan ada yang tidak muakkad. Soal kepentingannya berderajat. Akan tetapi yang paling penting dari seluruh yang ada adalah la ilaha illallah. Bagaimana kita meyakininya dengan ilmu yang benar dan mengamalkannya setiap hari dan memerangi siapapun yang ingin menghancurkan la ilaha illallah itu dengan aneka ragam cara. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita dan memberikan kepada kita tauhid untuk bisa melakukan tugas utama kita hidup di permukaan bumi, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Dan ini duduknya kita sekarang adalah salah satu di antara tugas utama itu. Sudah terlalu banyak orang zaman sekarang itu yang mengira bahwa duduk di majelis taklim seperti ini jauh lebih rendah daripada membangun perusahaan nasional. Bagi mereka membangun perusahaan dalam skala nasional jauh lebih penting daripada duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan ini ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam tipu muslihat syaitan. Mereka tidak tahu mana yang utama, mana yang kebutuhan sesaat. Kalau ingin membedakan mana tugas utama, mana kebutuhan sesaat, bedakan apa yang bisa dibawa setelah mati, apa yang berhenti dengan kematian. Yang berhenti dengan kematian, kebutuhan sesaat. Tidak bisa dibawa sampai alam barzakh. Tidak bisa dibawa sampai alam akhirat. Apa yang dilakukan manusia? Berhenti dengan berhentinya usianya di permukaan bumi, itu hanya kebutuhan sesaat, kebutuhan dunia sesaat. Dan itu bukan tugas utama kita hidup. Perhatikan. Anda punya gelar profesor, doktor, MMM apa gitu, SSS apa gitu. Berhentikah ilmu tersebut dengan kematian dirimu? Berhenti, berarti kebutuhan sesaat. Ada sebuah syahwat dunia yang Anda inginkan dengan aneka ragam gelar itu. Ilmu yang dengannya Anda mendapatkan gelar tersebut berhenti dengan Anda wafat, tidak sampai ke alam akhirat, itu kebutuhan dunia sesaat. Tanpa mengurangi rasa hormat kalau di antara kita sekarang ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang MM-an. Faham maksud MM ya? Entah MA, entah MSI, entah M apa, MPD, entah M manajemen. Tanpa mengurangi rasa hormat. Bagus, enggak ada masalah. Kebutuhan dunia sama dengan perusahaan tadi, kalau ada di antara untuk memimpin perusahaan. Anda tidak bukan meremehkan, akan tetapi itu bukan tugas utama kita hidup di permukaan bumi. Tugas utama kita hidup, apa yang bisa kita bawa setelah wafat? Apa yang bisa kita bawa ke alam barzakh? Apa yang bisa kita bawa ke timbangan padang mahsyar? Apa yang dengannya kita bisa berharap Allah ridho? Apa yang dengannya kita bisa mengharap Allah memaafkan? Karena kalau tidak mendapatkan maaf itu, kita tidak akan pernah berangkat ke surga. Surga menjadi daya hayal. Surga menjadi hayalan bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan ilahi. Oleh karena itu, kenapa kita sering mengingatkan kaum muslimin akan bahaya syirik? Karena sesungguhnya Allah telah mengatakan dengan tegas, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, musnah seluruh amalmu. Mau berapa kali haji seumur hidup, mau berapa kali khatam Al-Quran seumur hidup, mau berapa kali sholat tahajud seumur hidup, mau berapa kali sholat fardu seumur hidup, terjadi di syirik besar, layahbatanna amaluk, musnah seluruh amal itu, enggak ada artinya, kembali kepada titik nol, seolah-olah tidak ada amalan. Ditambah dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa orang yang kalau orang itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dia sekutukan Allah, dia berbuat syirik besar. Dia samakan Allah dengan batu, dia samakan Allah dengan pohon, dia samakan Allah dengan wali, dia samakan Allah dengan nabi, dia samakan Allah dengan malaikat, dia samakan Allah dengan matahari, dia samakan Allah dengan api, sapi dan lain-lainnya. Ini dosa syirik yang Allah tidak akan ampuni. Yang kalau tidak mendapat pengampunan, maka cita-cita ke surga hanyalah isapan jempol. Yang tidak akan pernah terwujud. Karena pemilik surga telah menyatakan dengan tegas, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya yang wafat menyekutukan Allah dengan sesuatu, dosa syirik dia bawa wafat, dia tidak bertobat darinya ketika hidup. Itu maksud ayat ini. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang buat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. pemilik surga wajar mengharamkan surga untuk orang yang ia ingin haramkan. Adapun kita enggak boleh. Kita tidak boleh menentukan surga untuk seseorang, dan tidak boleh juga mengatakan seorang itu tidak masuk surga. Tidak boleh menentukan dan mengharamkan, kecuali yang telah Allah katakan. Kita hanya mengikut kepada firman-firman Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan pemilik surga itu telah mengatakan di dalam ayat yang sangat tegas, innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar, yang terdapat dalam surat Al-Maidah itu. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, lihat, Allah pemilik surga, Allah katakan yang berbuat syirik, Allah haramkan untuknya surga. Kenapa Allah haramkan surga? Karena tidak mendapatkan ampunan. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampunkan dosa apabila dia disekutukan. Karena dosa tidak diampuni, maka tidak akan pernah masuk surga. Faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga. Kalau haram masuk surga, berarti selama-lamanya di neraka. Wa ma'wahun nar, dia akan ada di neraka untuk selama-lamanya. Kalau sudah Allah haramkan surga, tempatnya untuk neraka, untuknya adalah neraka, maka tak ada siapapun yang mampu menolongnya untuk keluar dari neraka dan masuk surga. Wa ma lidzalimin min ansar, yang berbuat syirik zalim seperti itu, zalim besar, tak ada seorang penolong pun untuk dia. Tidak nabi, tidak wali, tidak malaikat, apalagi hanya sahabat. Apalagi hanya dan orang tua. Tidak ada. Oleh karena itu, kita selalu mengingatkan diri kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan untuk bertawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Jaga terus la ilaha illallah hingga akhir hayat. Jangan hancurkan dengan kesyirikan. Jangan hancurkan dengan kekufuran. Karena penghuni surga hanyalah orang-orang yang menghadap Allah dengan la ilaha illallahnya yang tidak dia hancurkan dengan kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan besar. Ini tugas utama kita. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. A'laha, yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah. Anda mengimani, meyakini, mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah. Zaman sekarang orang mengatakan, jangan bahas-bahas tauhid, nanti orang tersinggung. Jangan bahas-bahas tauhid, mereka juga mencintai wali. Jangan bahas-bahas tauhid, mereka toh di sana baca Quran. Ini tidak benar. Kesyirikan beserta amal soleh, yang mereka anggap amal soleh itu bukanlah amal soleh. Justru kalau kita sayang kepada saudara-saudari kita kaum muslimin, ingatkan mereka untuk meninggalkan kesyirikan dan benar-benar menjadi hamba untuk pencipta satu-satunya, mengamalkan kul huwallahu ahad. Ikhwani fiddin, ada orang yang, yaudah saya bahasan akhlak saja. Udah biar yang lain bicara tauhid, saya bicara akhlak doang. Itu tidak benar. Tak ada gunanya akhlak kalau Anda berbuat syirik kepada Allah. Anda dianggap orang yang tidak berakhlak. Sehebat apa akhlak Abdullah bin Jada'an? Sejazirah Arab tahu bagaimana kedermawanannya. Bagaimana pamrihnya. Bagaimana pedulinya kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan dermawannya dia. Bagaimana kedermawannya terkenal sejazirah Arab. Namun, di sisi Allah adalah makhluk yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, dan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat bahwa apa yang kita lakukan di permukaan bumi, apabila yang kita lakukan itu bisa nyebrang sampai akhirat, itulah dia tugas utama kita. Yang lainnya kerjaan sampingan. Yang lainnya hanya, ya karena kebutuhan kita sesaat hidup di dunia saja. bukan utama, kebutuhan sesaat. Selagi kita masih hidup di dunia, masih bernafas, masih butuh makanan, masih butuh minuman, masih butuh harta untuk kepentingan ini, keinginan ini, beli itu, punya ini dan punya itu, gak ada masalah. Allah juga tidak melarang kita untuk menikmati itu. Bahkan Allah ciptakan dunia beserta isinya untuk kita nikmati, bukan untuk kita pandang saja. Namun ingat, kita tidak untuk itu diciptakan Allah. Kita tidak diciptakan Allah untuk mengembangkan perusahaan sebanyak-banyaknya dan melupakan tugas utama. Anda yakin dan percaya bahwa apa yang Anda sampaikan ini sudah sering disampaikan para asatidzah yang datang kemari menasihati antum, akan tetapi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka lakukan peringatan, tugas Anda hanya memberikan peringatan itu, bukan untuk merubah manusia. Maka ikhwani fiddin, akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, perhatikan sesuatu yang Anda lakukan di dalam hidup, kalau itu akan berakhir dengan akhir usiamu hidup di permukaan bumi, ketahuilah itu bukan tujuan Allah menciptakan dirimu. Jangan hanyut dalam hal yang pada akhirnya pasti Anda tinggalkan dan tidak Anda bawa mati. Sekarang ini, antum duduk di masjid, sebelumnya antum sholat sunat, sebelum Anda datang mungkin juga antum baca Al-Quran. Sekarang kita ada pengajian, duduk mendengarkan sebagian ayat Allah dibacakan, sebagian hadis Rasulullah SAW dibacakan. Apakah amal seperti ini akan berakhir di sini atau akan menyeberang sampai akhirat? Yang mana? Berhenti dengan kematian kita atau nyebrang sampai ke akhirat? Insyaallah nyebrang sampai akhirat, berarti ini tugas utama kita hidup. Untuk inilah kita hidup. Untuk inilah kita dihidupkan Allah. Di antara banyak hal yang Allah hidupkan kita untuk itu, salah satunya untuk ini. Inilah tugas utama manusia. Namun hanya keimanan di dalam hati yang bisa melihat. Karena kalau tidak iman yang melihat disertai oleh ilmu yang hak, maka yang seperti ini akan menjadi kegiatan sampingan. Yang utama yang tadi, buka perusahaan, buka toko, buka showroom, buka kebun seluas-luasnya, buka toko emas sebanyak-banyaknya, buka toko bangunan sebanyak-banyaknya, toko kelontong diperbanyak, karyawan diperbanyak, cuan diperbesar, itu seolah-olah itu yang akan terlihat sebagai tugas utama. Namun kalau yang melihat adalah mata iman, mata basirah, bukan mata basar yang ada di kepala, maka akan terlihat itu tugas sampingan, bukan tugas utama. Yang tugas utama yang begini, yang sekarang sedang kita lakukan, ini tugas utama kita. Allah hidupkan kita untuk ini. Ayat yang insya Allah hampir semua kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah dia. Ini bagian daripada ibadah itu. Aku ciptakan kalian wahai jin dan manusia, tidak lain tidak bukan kecuali agar kalian beribadah kepada aku. Ibadah yang paling tinggi tauhid yang tadi kita sebutkan. Dan ini bagian daripada ibadah tersebut. Berarti Allah ciptakan kita ya untuk ini, untuk ngaji, untuk duduk di majelis ilmu, untuk dengarkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Untuk itu Allah hidupkan kita. Inilah tugas utama kita hidup. Dan Allah akan tanyakan kepada kita nanti tugas utama ini. Adapun urusan dunia berhenti dengan kematian. Namun apabila ilmu atau apabila iman tidak diiringi oleh ilmu yang benar, maka akan tertipu oleh dunia yang sangat banyak menipu, sehingga Banyak orang yang menjadikan yang seperti ini hanya sampingan saja. Ya, kalau ada waktu ngaji, kalau enggak ya enggak. Kalau ada waktu ya, kalau enggak ada waktu ya sisa-sisa waktu untuk. Banyak orang menjadikan tugas utamanya adalah sisa-sisa waktu. Infak dan sedekahnya sisa-sisa belanja pasar. Bukan tugas utamanya ingin berinfak dan bersedekah. Enggak. Bukan tugas utama, sisa-sisa kebutuhan. Udah gitu ketika berdoa kepada Allah, ya Allah minta surga Firdaus. Paham enggak maksudnya? Nasi agama sisa-sisa, mintanya surga Firdaus. Jadi enggak boleh Ustaz minta surga Firdaus. Minta surga Firdaus enggak ada masalah. Bagus. Tapi iringi juga dengan perbuatan ngejar surga Firdaus. Pak, tolong berikan saya jabatan tertinggi di perusahaan ini. Datang terlambat terus. Gimana caranya dapat perusahaan tertinggi, jabatan tertinggi di perusahaan? Kontradiksi tidak? Berbeda tidak? Kalau memang ingin dapat jabatan tertinggi di perusahaan, tunjukkan bahwa Anda ingin mendapat jabatan tertinggi. Ada ikhtiar ke arah itu.

orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, banyak orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memimpin doa bersama yang bid'ah. Wahai Rabb kami, kami minta murafaqatan Nabi fil jannah, ingin di dekat Nabi di surga. Dengar enggak antum doanya? Di surga, as'aluka mujawaratal anbiya, ya Allah kami minta kepadamu agar di surga kami di samping para nabi dan para rasul. Dan itu enggak konek kalau enggak memperjuangkan sunnah beliau di permukaan bumi. Tinggallah manusia terhias oleh kalimat-kalimat indah dalam beragama dan terjebak ke dalam beragama dalam amal yang asal-asalan. Percaya tidak percaya, ini yang sedang banyak terjadi sekarang di permukaan bumi dan salah satunya di negeri kita yang kita cintai ini. Banyak orang yang terjebak dalam ucapan kata-kata. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sadarlah bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk di dunia. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kalau kalimat ini bisa antum cerna dengan baik, dan antum bawa kemana-mana, dan antum hadirkan selalu dalam memori dan ingatan, dan selalu menghiasi rulung hati, memenuhi rongga jiwa, insya Allah mudah-mudahan semakin pandai berhadapan dengan dunia yang sina, yang fana, dunia yang singkat, dunia yang banyak menggoda, dunia yang banyak melalaikan, dunia yang tak seberapa, dunia yang kerdil dan kecil. Dan antum bisa mendedikasikan waktu utamanya untuk akhirat yang hebat, akhirat yang banyak, akhirat yang kekal, akhirat yang penuh dengan kenikmatan tiada tara, akhirat yang tidak punya batas waktu selamanya, akhirat yang sangat panjang, akhirat yang isi kebaikan di dalamnya sangat hebat, kenikmatan di dalamnya tidak pernah putus. Untuk itu Allah ingin kita hidup, untuk itu, bukan untuk yang singkat ini. Namun amat sangat sedikit manusia yang memfokuskan hidupnya untuk itu, tergoda oleh dunia yang kecil dan kerdil, singkat, sudahlah sedikit, sebentar, banyaknya pun tetap sedikit, panjangnya pun tetap singkat, itulah dunia. Tetapi surga Allah, kecilnya pun besar, sedikitnya pun banyak. Ana yakin antum paham yang ana maksud. Karena di hati kita membesarkan dan mengkerdilkan antara dunia dan akhirat enggak bisa seimbang. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan pernah menjadikan untuk seorang manusia ada dua pilihan hati dalam satu rongga dadanya. Enggak ada. Salah satu, kalau beratnya kemari, kecilnya kemari. Kalau besarnya di sini, kerdilnya di sebelah sini, enggak bisa sama-sama seimbang, itu enggak bisa. Pasti arah hati Allah ciptakan ke satu titik. Dan Allah telah mengajarkan kita arahkan ke akhirat. Namun apabila kita tidak mawas, apabila kita tergiur dengan dunia yang ada di hadapan mata, apabila kita tergiur dengan pembicaraan manusia di zaman sekarang, apabila kita asik dengan penampilan dunia seperti yang sekarang kita saksikan bersama, kita akan hanyut untuk fokusnya ke dunia. Akhirat sekedar. Ini udah terbalik ini. Kalau untuk ngejar cita-cita dunia, wow, gak tanggung-tanggung. Puluhan tahun dihabiskan untuk itu. Untuk ngejar cita-cita itu puluhan tahun. Namun, untuk ngejar surga Allah Tabaraka wa Ta'ala sering

0: yang saya katakan tadi. Tidak fokus untuk itu. Lihat pujian Allah di dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya yang ketika bertransaksi dunia hatinya tetap ingat akhirat. Di dalam Al-Quran surah An-Nur, Allah berfirman, orang-orang yang Allah puji, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Di dalam surah An-Nur, silakan antum lihat saja nanti, cari ayatnya. Ana enggak hafal surah An-Nur ayat berapa, termasuk salah satu kelemahan ana enggak hafal nomor ayat. Yang aku kelemahan enggak ada masalah. Manusia punya kelemahan masing-masing. Salah satu kelemahan ana adalah ngapal nomor. Hafal nomor itu salah satu kelemahan ana. Dan Ustaz Arifin Ridin kelebihannya ngapal nomor. Pernah ada di sini beliau? Pernah ngisi kajian di sini? Hah? Belum ya? Nah, itu kelebihan beliau tuh ngapal nomor. Otaknya itu encer pun tuh ngapal nomor gitu. Surat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian. Ketika ujian dulu di kampus, sebutkan dalil. Susah beliau nulis panjang banget. Dibuat aja surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Insya Allah. Anak termasuk yang susah ngapal nomor. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Allah puji orang-orang yang tidak melalaikan mereka perniagaan bisnis, wala bay'un juga jual beli, tidak melalaikan mereka. Mereka sedang berbisnis, mereka sedang berjual beli, tapi mereka tidak lalai daripada berzikir kepada Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan hati mereka selalu takut ke akhirat, di mana pandangan terbolak-balik. Lihat ketika mereka sedang berbisnis, mereka ingat akhirat. Mereka sedang berbisnis, hati mereka tetap takut akan bahaya akhirat. Ketika sedang berbisnis loh, sedang dalam kondisi duniawi, ingat akhirat. Lihat bagaimana fokus hati. Kalau kita tanya siapa diri kita dan jujur menjawab, mungkin jawabannya, saya adalah lelaki yang dalam dunia, dalam urusan akhirat, ingat dunia. Ayo jujur. Walaupun tidak perlu mengakui secara lisan dan mengikrarkannya kepada manusia, namun jujurlah menanyakan kepada diri kita, di mana kita dan posisi kita dibanding ayat ini. Mereka adalah orang-orang dalam transaksi bisnis sedang ingat akhirat. Dalam transaksi bisnis, sedang di pasar ingat akhirat, sedang jual beli ingat akhirat, takut kepada akhirat. Zikir kepada Allah, hati mereka hati di akhirat, walau fisik mereka sedang di pasar jual beli, di transaksi jual beli, di MOU tanda tangan perusahaan, hati mereka tetap melayang ke akhirat. Ini orang-orang yang Allah puji. Kayaknya kita jauh di level itu. Kita orang-orang yang sedang sujud masih ingat dunia. Sedang ruku masih ingat dunia. Sedang sujud masih ingat transaksi pasar. Akhi fiddin, orang yang sedang bisnis ingat akhirat, sedang bisnis, sedang MOU, sedang jual beli di pasar ingat akhirat, siapa dia ketika ruku dan sujud? Orang ini sedang ruku dan sujud. Sedang di dunia saja, sedang hidup pikuk dunia, dia ingat akhirat. Hatinya takut kepada Allah. Hatinya zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Antum ketika masuk pasar ingat akhirat gak sih? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Atau kenapa bisa mereka bisa demikian? Mereka mengerti apa itu dunia yang kerdil dan kecil, yang tak seberapa, dan mereka mengerti apa itu akhirat yang besar dan kekal, abadi selama-lamanya. Izinkan anak mengulang-ulang sesuatu yang ana sering ulang-ulang dan ana suka mengulang-ulangnya, yang sudah pernah mendengar alhamdulillah sebagai tazkir, mengingat lagi, mengingatkan lagi. Kalau belum pernah mendengarnya, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi sebuah tambahan ilustrasi bermanfaat. Akhi fiddin, sekiranya antum diberikan tawaran oleh orang 1 juta abadi kekal dengan 1 miliar fana. Fana maksudnya ya kayak dunia ini, 1 miliarnya fana. Ambil sebagian beli mobil hilang, ambil sebagian beli rumah habis berkurang, ambil sebagian beli sepatu hilang, berkurang dan fana. Dunia ini kan fana kan? Oke, 1 miliar fana. Lalu antum diberikan pilihan 1 juta abadi, seperti sifatnya akhirat. Ambil 1 juta belanjakan balik, adalah 1 juta itu lagi di situ. Ambil lagi belanjakan, ada lagi dia di sana. Ambil belanjakan, ada lagi dia di sana 1 juta itu, karena dia ditawarkannya yang abadi, yang fana, yang baka, kekal. Hai orang yang berakal, kalau antum dapat pilihan itu sebagai ilustrasi penting. Antum diberikan pilihan 1 miliar fana, 1 juta kekal, pilih yang mana? Mau yang 1 miliar fana atau mau 1 juta kekal? Bako. Mau yang fana atau yang bako? Oke? Ada orang yang berakal pengen 1 miliar biarlah fana, yang penting 1 miliar? Gak penting saya bako-bako ini, gak penting karena terlalu kecil 1 juta gitu? Ini pilihan berakal saja. Kalau kita bandingkan akhirat yang kekal dan dunia yang fana, walaupun kecil tapi kekal itu lebih hebat daripada besar tapi fana, habis berakhir. Maka logika manusia saja sudah mengarahkan kepada biarlah 1 juta tapi baka dibanding 1 miliar tapi fana. Ya atau tidak? Sekarang saya tanya lagi, pertanyaan yang ana tahu jawabannya apa, tapi harus ana tanyakan. Sekarang ana pilih pilihannya, 1 miliar baka, 1 juta fana, pilih mana wahai orang yang berakal? Ayo jawab. Inilah syariat yang Allah bawa ke permukaan bumi, yang sering kita tidak sadar atau terlupakan atau lalai atau melalaikan diri. Allah menawarkan 1 miliar yang baka dan membuat kita hati-hati dengan 1 juta yang fana. Wallahi dunia dibanding akhirat lebih hina daripada 1 juta dan akhirat dibanding dunia lebih mulia dari 1 miliar yang baka itu. Wallahi dunia ini lebih kerdil daripada 1 juta yang fana. Dan akhirat dibanding dunia lebih mulia daripada 1 miliar yang baka. Oleh karena itu di dalam agama kita, orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan akhirat. Mempersiapkan negeri kekal. Itu orang cerdas. Dan yang paling cerdas yang pernah mengamalkannya adalah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia paling cerdas berhadapan dengan dunia dan akhirat. Suatu hari Nabi Sallallahu alaihi wasallam di sore hari sedang ada di kota Madinah bersama beliau, di samping beliau ada Abu Dzar Al-Ghifari, dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Lagi menatap ke arah selatan, ke arah utara kota Madinah. Kalau mengharap ke arah utara berarti melihat Gunung Uhud. Barang siapa yang pernah ke Madinah pasti tahu Gunung Uhud. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, atara Uhud?" Wahai Abu Dzar, engkau lihat Uhud? Kata Abu Dzar, "Bala ya Rasulullah." "Ya, saya lihat ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Sekiranya Allah jadikan untukku Gunung Uhud ini adalah emas, Allah berikan kepada aku." Emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud berubah jadi emas, dan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak ingin berlalu 3 hari melainkan gunung itu sudah saya habiskan dan saya af'alu fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha, dan tangan beliau bergerak seolah-olah sedang memberi orang bongkahan-bongkahan emas itu. Aku ingin 3 hari habis, aku akan lakukan semua kepada hamba-hamba Allah. Ini ambil, ini ambil, ini ambil, ini ambil, bongkahan-bongkahan emas. Dan tangan beliau bergerak, mengisyaratkan beliau sedang memberinya kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Dan apa yang beliau katakan, kejujuran yang ada di hati beliau, dan ana mengatakan sekiranya itu Allah lakukan kepada Nabi tercinta, bahwa Uhud Allah jadikan emas lalu diberikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW pasti akan melakukan apa yang beliau katakan kepada Abu Dzar sekarang ini, karena beliau tidak pernah berdusta. Itu isi hati beliau. Dalam istilah manusia dunia sekarang, bahlul luar biasa. Emas dibagi-bagi dalam 3 hari sebesar gunung Uhud. Tapi dalam agama Allah, dalam iman kita yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi SAW, itulah manusia paling cerdas. Kenapa? Karena emas sebesar Uhud disimpan di akhirat, bukan untuk ditinggalkan di dunia. Kalau suatu saat antum lagi macul-macul di kebun, kemudian pacul antum bertemu dengan benda keras kotak, gitu. Gali-gali emas sebesar meja. Kira-kira di benda antum apa ya pertama kali ya? Di benda antum kira-kira yang pertama kali apa ya ketemu emas sebesar meja ini? Apa pak? Gak mau beli apa gitu maksudnya? Kalau jadi kaya itu jelas, tapi mau beli apa gitu? Rasulullah Uhud, beliau tidak inginkan sedikit pun untuk beliau simpan di dunia yang fana Uhud itu. Beliau letakkan di akhirat yang baka. Dan Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang lebih banyak lagi. Itu manusia cerdas. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Manusia cerdas adalah manusia yang selalu ingat kematian dan selalu beramal untuk pasca kematian. Itu manusia cerdas. Kenapa? Karena dunia ini dia gunakan untuk kebaikan hidupnya yang baka, bukan yang fana. Tapi tak mudah seperti itu. Dan tak wajib seperti Rasul. Karena harus juga mengatakan, tak wajib seperti Rasul. Tak sanggup kita seperti Rasul. Sehingga tidak wajib seperti beliau, tapi kita tetap mengatakan beliaulah orang yang paling pandai berhadapan dengan dunia dan kenikmatannya akhirat dan kekal abadinya. Beliau orang yang paling hebat dalam bab ini. Beliau orang yang kalau punya harta infak, kita punya harta infak sampai beliau lapar, istrinya lapar, anaknya lapar, enggak apa-apa, yang penting kekayaan kita di akhirat banyak. Dan beliau manusia yang paling pandai mengamalkan antara dunia dan akhirat. Enggak ada yang lebih daripada itu. Dan ini akan bertabrakan dengan pencinta-pencinta dunia. Sering di mana ana membicarakan ini dibantah oleh orang-orang, sepertinya ustaz nyuruh kita miskin ustaz. Oleh karena itu ana sering katakan bahwa itu yang terbaik, walau tidak wajib seperti itu. Dia akan bergerak sesuai dengan tingkatan keimanan. Ana pernah didatangi oleh seorang yang ana kenal. Ana tahu dia punya ruko 13 pintu, punya beberapa rumah kontrakan, punya beberapa tanah, tumpuk bidang tanah. Ana punya, nanya, tahu di ketika itu dia punya 2 kendaraan mobil, punya rumah yang ya takarannya sekitar 17 kali 20 meter. Dan ketika itu beliau bertanya kepada ana, "Ustaz, kita dengar Rasulullah seperti ini, beliau hidup sederhana, sisanya beliau infakkan segala macam." Lalu beliau bertanya kepada ana, "Ustaz, haruskah semua harta yang ustaz tahu yang ana punya ini, ruko ana segala macam, ana jual saja ustaz, ana infakkan saja lalu ana beli rumah kecil saja ustaz?" Jawaban ana ke beliau, "Antum sanggup enggak? Kalau antum sanggup nih, kalau antum sanggup, di Dia tidak wajib seperti itu. Tapi kalau antum berani bisa melakukannya dan sanggup melakukannya, nih buat antum luar biasa. Tapi itu tidak wajib seperti itu. Rasulullah bisa melakukannya karena iman beliau luar biasa. Istri-istri Rasul rela lapar sementara Rasul rajin berinfak karena iman beliau yang luar biasa. Para ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in. Antum sudah cukup enggak iman antum untuk melakukan itu? Jangan sudah dijual semua, diinfakkan semua, lebih banyak menungnya daripada senyumnya. Kalau antum kuat dengan keimanan antum, bisa seperti itu, dan istri antum siap untuk melakukannya, anak-anak antum siap dengan keadaan seperti itu, ini best of the best, luar biasa. Itu yang terbaik memang. Tapi itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Namun yang terbaik adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu. Kenapa? Karena itu tadi. Rasul adalah orang yang paling mengerti apa itu dunia. Rasul ketika mengatakan bahwa dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing, Rasul juga memandang dunia itu bagai kambing gitu. Lebih hina daripada bangkai kambing itu sendiri. Kita yang tidak bisa melakukannya, kita terpengaruh. Ini di depan-depan anak-anak lihat. Anak-anak lihat prediksi aja ya. Masih suka ngelihat mobil mewah orang gitu ya. Rumah mewah orang gitu. Untuk apa? Wallahi anak ngajak diri, anak ngajak kita semua. Jangan tinggalkan itu kebiasaan lihat. Ini mobil orang ini apa aja sih? Apa jenisnya? Rumahnya berapa? Berapa luas? Berapa? Gajinya berapa? Siapa manusia terkaya Indonesia? 10 manusia terkaya Indonesia apa saja? Berapa kekayaannya? Untuk apa? Di samping mubazir, semakin menjadikan antum itu semakin miskin. Sehingga nikmat Allah yang sedang Allah berikan kepada anda yang sangat banyak, antum anggap akan hina karena antum melihat harta orang. Dan itu melanggar perintah Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Melanggar itu sudah. Melanggar sunnah. Nabi menyuruh kita melihatnya ke bawah. Kalau antum ingin baca, bacalah siapa 10 lelaki paling miskin di Indonesia. Itu boleh itu. Nah itu boleh itu. Kalau antum mendapat majalahnya, kasih tahu anak. Siapa orang yang dapat penyakit terparah, 10 terparah di Indonesia. Nah itu boleh kalau ada materinya, kasih anak itu. Itu yang disunahkan Nabi untuk dilihat. Bahwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar dengannya kalian tidak merendahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi nafsu dan syahwat manusia ingin melihat yang lebih tinggi, ingin melihat yang lebih tinggi, ingin melihat yang lebih tinggi. Ya khifidin, mata ini nyamannya mandang ke bawah atau ke atas? Mata yang ada di kepala kita ini nyamannya mandang ke bawah atau ke atas? Coba satu hari itu mandang ke atas saja kalau enggak pegel. Kalau enggak, hidup itu enggak nyaman. Mandang setiap hari ke atas ya gitu. Ini mata, subhanallah, Allah sudah atur lebih nyaman kalau pandangnya ke bawah. Hal yang sama dengan hati. Pandangan hati. Mandanglah ke bawah. Pandang orang yang kehidupan dunianya lebih rendah daripada kita. Wallahi, demi Allah, kalau kita pandai melakukan itu, kita akan melihat diri kita terlalu banyak kelebihan dibanding yang Allah berikan kepada orang lain. Wallahi. Wallahi, thumma wallahi. Kalau rajin kita mengamalkannya, melihat orang yang lebih rendah daripada kita, kita akan merasa diri kita, Masya Allah, terlalu banyak kelebihan yang Allah berikan, terlalu banyak kekayaan yang Allah berikan, terlalu banyak kelebihan yang Allah berikan, terlalu banyak hal yang wajib kita syukuri. Kalau kita rajin melatih, melihat yang di bawah. Sehingga nikmat-nikmat Allah itu terlihat, terlihat nyata. Seperti yang Rasul katakan. Tapi kalau rajin yang lihat ke atas ya seperti itu tadi. Hidup yang ada sekarang tidak disyukuri, hidup sekarang merasa kurang, dan hidup untuk mengejar yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi. Sampai akhirnya usia pun gak cukup untuk ngejar keinginan. Padahal sehebat apapun kita mengejar keinginan, rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak akan melebihi 1 rupiah dari apa yang dituliskan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam catatan rezeki kita. Maka berulang kali Allah mengingatkan dunia ini kerdil. Rasulullah SAW mengatakan dunia ini kecil, rendah, hina. Dia hanya bagaikan sebuah tanaman, kata Allah, yang tumbuh hijau sesaat, kemudian kering, kerontang, kemudian hancur, binasa. Lihatlah, dedaunan yang ada di sekitar kita, dan kita adalah kaum yang sangat dekat dengan dedaunan itu. Itu permisalan dunia yang Allah buat. Dia memang ranum sesaat, setelah itu dia mulai menguning, setelah itu mulai menjadi kehitam-hitaman, setelah itu hancur, binasa. Itulah dunia. Hijau sesaat, setelah itu hancur dan tidak ada arti apa-apa. Lenyap, tidak ada bersisa, tidak ada yang bisa dibawa dan tidak bisa dibanggakan. Dihadirkan di akhirat kelak, dan hadis sahih kata Nabi SAW, dihadirkan di akhirat kelak, manusia paling mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Dari penduduk neraka, dia orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi tidak menyebut orang, Nabi menyebut sifat. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Apakah dia Qarun, apakah dia Fir'aun, atau ada yang lainnya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi intinya Nabi mengatakan orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Artinya di dunia ini nggak ada orang dapat kenikmatan dunia lebih hebat daripada dia. Berarti kan kekayaan tingkat tinggi kan, ketenaran tingkat tinggi, jabatan tingkat tinggi, kehormatan tingkat tinggi, kemuliaan di tengah manusia tingkat tinggi, status manusia tingkat tinggi sudah. Di mana tak ada lagi penduduk neraka yang dapat kenikmatan dunia lebih daripada dia. Begitu yang dikatakan Nabi SAW. Lalu dicemplungkan ke neraka sebentar. Lalu dibangkitkan lagi dari neraka dan Allah tanya kepadanya, "Hal marra bika na'imun qattu?" Apakah pernah berlalu kenikmatan dalam hidupmu sesaat? Ia mengatakan, tidak pernah ya Allah, ada kenikmatan lewat dalam hidup. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Hanya sesaat masuk neraka, lupa kenikmatan dunia, padahal dialah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Ini yang mau kita kejar-kejar. Ini yang mau kita bela-bela. Ini yang mau kita berdosa karenanya. Ini yang mau kita mendapatkan laknat Allah untuk mendapatkannya. Ini yang mau kita tinggalkan sholat gara-gara itu, kita tinggalkan pengajian gara-gara itu. Tertipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang Allah katakan di akhir surat Luqman. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kenikmatan dunia ini menipu kalian. Ia hanya kenikmatan yang sementara. Lalu bagaimana yang disuruh oleh Allah? Disuruh oleh Allah hidup fokus akhirat. Dunia hanya sekedar jangan lupa. Dunia hanya sekedar apa? Sekedar jangan lupa. Mudah. Sekedar berapa yang Allah mudahkan saja. Tidak ada target-target penting, tidak ada target harus sekian, kalau enggak sekian, enggak, jangan. Buat planning silakan, tapi target utama, target enggak perlu, biarkan Allah yang ngatur. Tergantung berapa yang Allah mudahkan sajalah. Terserah Allah memberi saya gaji berapa di dunia, yang penting saya tidak fokus untuk itu, fokus saya untuk kehidupan yang baka. Terserah Allah memudahkan berapa, mau dapat sebulan 3 miliar enggak apa-apalah. 300 juta juga enggak apa-apa. 30 juta juga enggak apa-apa, yang penting berapa yang Allah mudahkan yang halal. Berapa yang Allah mudahkan itu bukan berarti harus kecil, yang penting halal. Bisa digunakan untuk kenikmatan dunia, bisa digunakan untuk persiapan akhirat juga. Dan hati manusia pasti lebih condong kepada nilai yang lebih besar. Itu pasti, itu fitrah. Tapi kaidahnya sama, tergantungnya Allah mudahkan. Beda antara orang yang bangun di hari Ahad Enggak sholat subuh, langsung setelah dia lari pagi apa namanya? Jogging, setelah jogging bersama kawan-kawannya, pulang mandi, langsung ambil mobil, langsung memantau pembangunan ruko 5 pintunya, dan dia di sana makan siangnya bersama tukang-tukangnya sambil mengawasi ini, mengawasi itu. Dan datang waktu sholat zuhur, dia nggak sholat zuhur. Datang waktu asar lewat, menjelang maghrib dia baru pulang. Akan berbeda dengan seorang muslim yang benar-benar mengerti akhirat, yang ketika bangun di pagi hari, dia sholat tahajud, kemudian ke masjid, lalu membaca Al-Quran di masjid sampai matahari terbit, lalu dia sholat duha, lalu dia pulang ke rumah, sarapan bersama anak istrinya, lalu setelah itu dia pergi pengajian bersama anak dan istrinya, setelah pergi pengajian dia sholat berjamaah, lalu pergi makan siang, lalu setelah itu ke rumah orang tuanya untuk berbakti kepada orang tuanya, berbirrul walidain kepada orang tuanya, dan di rumah orang tuanya dia sampai asar. Setelah sholat asar berjamaah, sambil pulang dia ngecek pembangunan ruko 5 pintunya. Sambil pulang aja. Gak perlu harus dari pagi, gak pakai sholat zuhur dan pakai sholat asar. Tapi pulang aja. Tapi tetap ngecek. Ini sama-sama 5 pintu, 5 pintu. Tetapi yang satu dia tahu bahwa ini hanya sekedar dunia, mainan dunia, hanya sambil lewat, yang satu habis harinya untuk dunianya itu saja, sehingga tidak peduli kepada akhiratnya. Inti akhirnya sama-sama 5 pintu juga loh. Beda di hati saja sebenarnya. Dan tidak tertutup kemungkinan yang sambil lewat pulang setelah sholat asar tadi malah 15 pintu. Nggak tertutup kemungkinan, tergantung yang Allah mudahkan saja. Paham maksudnya? Sebenarnya penglihatan hati loh. Ada orang yang bertungkus lumus dari pagi sampai sore, dapatnya cuma 100 ribu. Dan ada orang sekadar lewat dapatnya 500 ribu. Dan dia tidak habiskan waktunya untuk dunia itu, dapatnya lebih banyak daripada orang yang bertungkus lumus dari pagi sampai sore untuk jumlah yang lebih kecil. Permasalahannya di hati. Hatinya lebih terikat kepada akhirat dibanding dunianya. Maka hati-hati apa yang terlihat oleh mata. Hati-hati apa yang didengarkan oleh telinga. Hati-hati dengan siapa kita berteman. Karena pembicaraan teman itu pasti memberikan pengaruh dalam hati. Hati-hati memperhatikan yang dimiliki orang lain. Fokuskan kepada yang lebih rendah daripada kita dunianya. Dan kalau ingin melihat yang lebih tinggi, fokuskan melihat yang lebih tinggi agamanya daripada kita. Nah itu boleh itu. Karena memang urusan agama kita disuruh melihat yang lebih tinggi. Kejar dia. Uber dia. Apa ya, dalam bahasa antum di sini apa kalau kita mobil itu ngelewati itu apa? Salib ya. Salib dia. Salib yang halal ya, bukan salib yang haram ya. Tak apa, tapi duluan urusan akhirat. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran tentang akhirat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu dia. Silakan lihat orang, Masya Allah dia sudah hafal 5 juz, saya baru 4 juz setengah. Bagaimana saya bisa mengejar dia dan menyalipnya sehingga saya bisa menjadi 7 setengah di saat dia masih 5 setengah. Enggak ada masalah, silakan. Itu berburu-buru yang diinginkan Allah, berlomba-lomba yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Akhi fiddin, menurut antum 100 miliar itu banyak atau sedikit? Menurut antum 100 miliar itu banyak atau sedikit? Akidah antum suatu batil. Banyak apa sedikit? Allah mengatakan sedikit loh di dalam Al-Quran. Sudah 1 jam lebih anda bicara kerdilnya dunia, antum masih memandang 100 miliar itu banyak. Masih sesat itu pemahaman antum. Ini bukti nyata bagaimana dunia itu begitu menghiasi hati manusia sekarang. Hampir satu jam, hampir berbuih melihat anak bicara dunia itu kerdil. Begitu anak tanya 100 miliar, antum masih banyak ustaz. Banyak apanya? Allah mengatakan sedikit kok. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu sedikit. Bagaimana antum mengamalkannya kalau antum masih bisa melihat, kalau antum masih melihat 100 miliar itu banyak? Antum terjebak dalam jebakan iblis. Wallahi. Ini realita nyata. Bayangkan orang gak ngaji kayak apa dia ngelihat 100 miliar. Coba lah. Orang yang satu jam sudah capek ustaznya ngomong dunia itu kerdil, masih saja mengatakan dunia itu banyak. Kan? Kena jebakan antum kan? Bagaimana antum bisa memandang 100 miliar itu sedikit? Coba. Latih hati, latih jiwa, latih cara memandang itu sedikit kok. Gak banyak itu. Karena Allah mengatakannya sedikit. Rasul mengatakannya lebih hina daripada bangkai. Itu masih mengatakan banyak. Apa enggak? Enggak. Menyelisih sunnah antum kayaknya enggak? Kayaknya udah nyelisih sunnah nih majelis ini. Jamaahnya. Itu baru saja diingatkan dan belum waktu lama diingatkan dunia itu kerdil, antum masih memandangnya besar. Nasib orang yang tidak ngaji bagaimana di Indonesia ini? Antum harus latihan sampai melihat 1 triliun itu sedikit. Antum tadi pagi sholat sunat fajar? Antum dengan sholat sunat fajar saja, semoga Allah terima. Kita tidak tahu diterima atau tidak, tapi doa kita semoga Allah terima. Sekiranya Allah terima, maka dengan sholat sunat fajar yang tadi 2 rakaat, antum sudah punya stok di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapalah 100 miliar dibanding dunia dan seisinya dengan 2 rakaat sholat sunat fajar? Jadi kalau di samping antum ada lewat orang yang bawa mobil 16 miliar, Allah baru 16 miliar. Saya tadi pagi sholat sunat fajar. Baru 16 miliar, udah belagu kayak begini. Hati aja jangan ngomong. Hati aja udah jangan ngomong begitu. Alah, baru dunia segini. Sebentar lagi. Bagi kita yang sudah merasakan dunia, coba lihat. Dunia itu gak membawa kita nyaman kok. Nyamannya sebentar, secuil. Sebentar. Kan enggak tahu, kalau antum beli mobil baru nyamannya 2 bulan, 3 bulan, habis itu bosan lagi kan. Pindah rumah ke rumah yang lebih luas misalnya, paling berapa lama sih? Punya sepatu baru, punya gaji tambahan, berapa lama sih nyamannya? Sangat sebentar akhi fiddin. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran tentang kerdilnya dunia, sedikitnya dunia, itu benar-benar jadikan dalam hati. Karena Allah menyuruh kita membaca itu untuk menghiasi iman kita. Dan hiasan iman ini yang akan melahirkan amal kita. Kalau antum-antum ini masih memandang 100 miliar banyak, anda takut masih gampang tergoda gitu. Bisa gak 100 miliar itu membeli jantung? Sekarang anda punya jantung, lebih mahal dari 100 miliar. Bisa gak 100 miliar itu untuk membeli tulang belulang? Tulang belulang yang ada di badan ini, bisa gak? Gak bisa, berarti tulang belulang anda lebih mahal daripada 100 miliar. Maka banyak di tubuh kita ini yang mahal lebih daripada miliaran-miliaran yang dibanggakan manusia itu. Akhi fiddin, maka berhati-hatilah dengan dunia. Pandang dia kerdil, pandang dia fana, pandang dia hina, pandang dia sedikit, pandang dia tak seberapa. Manusia yang pernah dikenal punya kekayaan paling banyak dari sejarah manusia bernama Qarun, suatu hari pamer harta. membuat iring-iringan, membuat pawai, dia tumpuk hartanya di pawai itu untuk dibawa, dipamerkan ke orang jumlah hartanya. Sehingga akhirnya manusia yang memandang pawai iring-iringan harta Qarun terbagi dua. Yang pertama mengatakan, ya laytalana mislama utia Qarun. Andai kita juga punya seperti yang dipunya Qarun. Andai kita juga dapat seperti yang didapatkan Qarun. Itu pandangan pertama. Dan ini pandangan yang tidak dipuji oleh Allah. Masih wajarlah. Dalam titik wajar, wajar. Karena mata mereka langsung melihat harta Qarun yang numpuk. Bukan miliaran dalam berita. Masih wajar yang lihat, menyaksikan langsung dengan mata kepalanya, harta Qarun lagi diiring-iringan, harta Qarun lagi dipamer gitu, dipawainya, di emas yang menumpuk banyak itu, lalu kemudian andai saya dapatkan, itu masih mending daripada yang lihat berita, lalu andai saya dapatkan. Maka kalau antum masih andai saya dapatkan, lebih hina daripada yang melihat harta Qarun dan mengatakan andai saya dapat itu. Wallah, ana ngomong apa adanya. Kalau antum tersinggung ya tersinggung lah. Namun sekelompok lain yang dipuji oleh Allah, wa qala alladziina utul ilma, dan berkata orang-orang yang Allah berikan ilmu memandang harta Qarun, dia mengatakan, wailakum, celaka kalian kalau yang kalian inginkan harta Qarun. Sawabullahi khairun, pahala yang Allah siapkan untuk kalian lebih baik daripada harta Qarun itu. Liman amana wa amila saliha, untuk orang yang mau beriman dan amal saleh, pahala yang Allah siapkan untuk mereka lebih baik daripada harta Qarun itu. Enggak ada apa-apanya yang kalian lihat sekarang, harta Qarun ini enggak ada apa-apanya dibanding pahala yang Allah siapkan untuk mereka, untuk kalian, kalau kalian mau beriman beramal saleh. Ini orang yang dipuji oleh Allah. Namun enggak akan mungkin kecuali kekuatan imannya memandang akhirat dan dunia itu sudah pada posisi yang benar. Tak akan mungkin bisa menatap harta Qarun dan mengatakan ini gak ada apa-apanya. Ini perhiasan yang kerdil dibanding pahala yang Allah siapkan untuk orang yang beriman. Seperti yang anda katakan tadi, melihat mobil miliar-miliar malah kecil dibanding sholat sunat saya tadi, dibanding sholat duha saya tadi, dibanding sholat zuhur saya tadi, dibanding baca Quran saya, gak ada apa-apanya harta ini. Dan dia tidak akan bisa dipraktekkan. Seperti yang Allah puji dalam surah Al-Qasas, tentang orang-orang yang melihat harta Qarun, kecuali memang melatih jiwanya untuk selalu melihat seperti itu. Sehingga lisannya benar-benar keluar dari hatinya yang benar-benar sudah pandai meletakkan mana posisi dunia yang kerdil, mana posisi akhirat yang besar, mana posisi dunia yang fana, mana posisi akhirat yang kekal abadi, mana posisi dunia yang tak seberapa dan sangat singkat, dan mana posisi akhirat yang tak berujung karena dia kekal abadi selama-lamanya. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tak pernah terputus dan tak pernah ada yang dilarang. Ini menunjukkan keabadian. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, jangan pandang dunia sebagai hal yang layak anda hidup untuk mendapatkannya. Terlalu mahal hidupmu untuk mendapatkan dunia beserta isinya. Wallahi, terlalu mahal hidup untuk mendapatkan dunia dan seisinya kalau hidup hanya untuk dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena dia akan ditinggal. Sebesar apapun, sebanyak apapun, gak ada yang bawa ke akhirat kecuali dia jadikan amal saleh. Tapi fisik dunia tidak akan dia bawa. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan muratan ghurlan. Manusia ketika dibangkitkan Allah, dibangkitkan tanpa baju, tanpa alas kaki, tanpa dikitan, dalam riwayat lain buhma, miskin, enggak bawa sepeser pun kenikmatan dunia. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana pertama kali Allah ciptakan kalian, kalian akan kembali seperti itu. Bukankah ketika kita lahir Dilahirkan Allah ke permukaan bumi tanpa selembar benang, tanpa dikhitan, tanpa sendal, tanpa membawa satu rupiah pun. Maka kita akan lahir lagi dari kubur kita, bagaikan lahir dari rahim ibu kita. Tidak ada yang kita bawa dari dunia ini. Semua kita tinggal. Kecuali apa yang telah kita jadikan, infakkan di jalan Allah, dan kita pinjamkan kepada Allah, dan ingin Allah menggantinya. Dan Allah ketika mengganti, mengganti dengan kelipatan yang luar biasa banyak. Allah berjanji saja di dalam Al-Quran untuk orang yang infak, Allah akan ganti 70.000%. 70.000 apa? Persen. Hitung-hitung aja udah, kalau percaya. Kalau 1 juta baliknya menjadi 2 juta, berapa persen itu? 100% kan? Itu 1 balik 1. 1 dapatnya 2. 1 balik 1. Gitu kan? 100% kan? Itu 100%. Nah, kali 700. 70.000%. 70.000%. Kalau hitungan persen, 700 tambah 100, tambah 20. Berapa hasilnya? 70.000. Kalau ada nggak salah matematika. Kalau antum infak 1 dapat 2, itu baru 100%. Infak 1 dapat 3, baliknya 3, itu baru 200%. Tapi kalau infak 1 dapatnya 700, itu 70.000% loh. Hitunglah wahai orang yang pandai menghitung. Kalau tidak 70.000%. Dan di mana sekarang di dunia ini? Di mana sekarang di dunia ini ada orang yang menjanjikan 1000%? Kalau tidak antum ditipu oleh dia. Ada sih yang menjanjikan, tapi siap-siap setelah itu lenyap dia dan modal-modal antum lenyap. Baik, masyaallah muslimin. Semoga hidup kita di dunia ini benar-benar bisa kita alokasikan mayoritasnya untuk akhirat. Dan ketahuilah bahwa dunia ini kalau kita tidak hati-hati, dia akan menyeret kita masuk ke dalam kenikmatannya, masuk di dalam percaturannya, masuk di dalam bisnisnya, masuk dalam cerita yang ada di dalamnya, masuk di dalam kebiasaan manusia di dalamnya, masuk di dalam permainan yang ada di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar akan hinanya dunia, kerdilnya dunia, tidak apa-apanya dunia dibanding akhirat, yang bisa melihat dan bisa keluar dari segala percaturan itu, segala pembahasan itu, segala pembicaraan itu, segala permainan itu, untuk dia fokus kepada untuk apa dia diciptakan di permukaan bumi. Semoga kita salah satu di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pengajian atau ceramah pada pagi jelang siang hari ini. Maka waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab ya. Ya. Nggak tahu, nah terserah. Ya, silahkan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah. Itu ada dua kemungkinan saja kalau nggak ada pertanyaan. Diberikan kesempatan bertanya, nggak ada bertanya, dua kemungkinan. Sangat paham sehingga nggak tahu lagi harus bertanya apa. Atau nggak paham sama sekali sehingga nggak tahu harus menanyakan apa. Mudah-mudahan yang pertama. Nah, itu ada tuh. Di sebelah kanan anak.
1: Bisa berdiri.
0: Ya, silakan. Duduk aja jangan berdiri, enggak udah duduk aja dulu. Iya, dekat kok kalau jauh enggak apa-apa berdiri. Padahal, Pak. Luar biasa pertanyaannya. Saking luar biasanya, ana payah ngulangnya. Ustaz tadi berbicara tentang masalah ada orang yang menginfakkan hartanya banyak sehingga keluarganya Rasul tadi ya, Rasul keluarganya lapar gitu keutamaan dan bisa untuk ke arah itu. Namun bagaimana dengan lelaki, seorang muslim, mukmin di zaman kita sekarang, uang penghasilannya saya juga pas-pasan banget untuk istri dan anak-anaknya, boro-boro mau infak, gitu. Penghasilannya pas-pasan untuk istri dan anak-anak, untuk biaya sekolah anak, sehingga untuk infak pun nggak banyak bisanya, gitu. Kemudian, apa keutamaan yang bisa dia lakukan dalam bab infak, menginfakkan harta? Anak ingin tanya kepada antum. Kalau dalam istilah kita sekarang ini, lalu kita ingin menilai kehidupan Rasul, Rasul masuk orang kaya atau orang miskin? Ayolah. Kok kaya? Ya pernah kaya, beda dong kaya. Sekali-kali kaya, terus miskin lagi. Pola kehidupan Rasul dalam bahasa kita sekarang mengarah kepada hidup miskin atau kaya? Miskin. Tapi Rasul bisa melakukannya. Artinya, tak ada halangan bagi kita kalau kita ingin meniru. Tidak harus kaya dulu baru bisa berinfak, kaya dulu baru bisa dermawan, kaya dulu baru bisa mengamalkan hal-hal yang berhubungan dengan wa'amfiku mimma rozaknakum. Itu cara berpikir yang salah. Rasul tidak menunggu kaya loh untuk bisa melakukan itu. Datang ke rumah Rasul, hadis Sahih Bukhari, datang ke rumah Rasul seorang wanita dan dua putrinya. Allah takdirkan ke rumah Aisyah, lalu ketok-ketok pintu. Aisyah membuka radhiyallahu anha wa ardhaha, mengatakan ada apa? Ternyata as-sa'ilah, wanita yang meminta-minta makanan, kami belum makan, kami lapar, adakah makanan? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha as-siddiqah bintu siddiq masuk ke rumah nyari makanan, ketemu tiga kurma. Ketemu apa? Tiga kurma. Aisyah mengambil tiga kurma itu dan memberikan kepada wanita yang membawa dua orang putri tadi. Dan para sahabat dan sahabiat radhiyallahu anhum ajma'in, orang manusia-manusia jujur, memang lapar, bukan sengaja minta-minta untuk memperkaya diri. Dan ketika Aisyah memberikan tiga kurma kepada wanita tersebut, wanita itu memberikan satu kepada putrinya, satu kepada putrinya, satu dia mau makan. Ternyata putri ini karena lapar, dia segera masukkan kurma itu dan minta lagi jatah ibunya. Paham? Nampak? Terbayang? Putri pertama dikasih, putri kedua dikasih, ibu itu mau makan, dua-dua putrinya minta. Akhirnya kurma yang satu dibelah dua sama ibunya, satu setengah dikasih di sini, setengah dikasih di ibunya, gak makan apa-apa. Akhi Fiddin, tinggalkan kisah ini, lihat titik Aisyah, makanan di rumah Aisyah cuma ada tiga kurma, itu pun diinfakkan. Antum fokus kepada wanita tadi kan? Cara antum, bahasan kita bukan itu. Bahasan kita adalah, makanan di rumah Aisyah cuma tiga kurma, gak ada yang lain. Tapi beliau tetap dermawan. Bukan kayak kita. Kayak kebanyakan kita lah. Saya kalau kaya seperti bapak itu, saya akan berimpak juga gitu. Nunggu kaya dulu. Siapa bilang dermawan itu harus kaya dulu loh? Siapa bilang? Wallahi, kalau kita bandingkan pola hidup Rasul dengan pola hidup kita, kita jauh lebih kaya dibanding Rasul kita tercinta. Terlalu sering rumah Rasul tak ada stok makanan. Stok makanan gak ada, bukan gak ada yang mau dimasak, gak ada yang mau dimakan. Semua kita tahu hadisnya. Rasul pulang dari masjid bertanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Istrinya mengatakan tidak ada. Rasul mengatakan, itu nasum, kalau begitu saya puas saja sampai sore. Karena memang gak ada yang mau dimakan, stok makanan gak ada. Semiskin apapun kita sekarang itu, ana yakin di rumahnya ada stok makanan. Ada beras, ada apa, ada sesuatu yang bisa dimasak. Siap untuk buat tempe mendoan terus setiap hari kan? Ada stoknya di rumah itu, tempenya ada, bahan-bahannya ada, minyaknya ada. Rasul gak punya apa-apa, kosong rumah itu untuk, gak ada stok makanan apa-apa. Tapi Rasul bisa dermawan loh. Nah, orang yang dalam kondisi seperti ini dermawan, insya Allah kalau kaya pun tetap akan dermawan, apalagi kalau kaya. Kalau dapat harta berlebih ya akan dermawan juga. Tapi tidak mesti harus menunggu dermawan baru infak. Infak itu, dermawan itu sifat. Bisa ada pada orang miskin, dan bisa juga pada orang kaya. Bakhil itu juga sifat, bisa ada pada orang kaya, dan juga bisa pada orang miskin. Jadi jangan halangi apa yang kita miliki untuk menjadi dermawan, karena belum kaya menurut kita. Karena itu akan membuat orang yang lebih kaya dari kita pun merasa masih miskin, sehingga tidak dermawan juga. Agama Allah itu sesuatu yang bisa diamalkan. Boleh jadi suatu saat kita punya apa di rumah, kemudian ada orang yang minta, kita berikan, walau kita akhirnya pada hari itu gak makan apa-apa. Dan terlalu banyak cerita di zaman Rasul yang bisa mengangkat kisah para sahabat yang sangat dermawan di tengah kemiskinan yang ada dalam kehidupan mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah, bagaimana menjadikannya kita memandang dunia kerdil, tapi kita juga tetap semangat untuk bekerja. Soal memandang kerdil itu pandangan hati. Soal ikhtiar, Rasul menyuruh maksimal. Dua hal yang bisa disatukan. Jangan kira ketika Rasul menyuruh kita memandang, Allah menyuruh kita memandang, Rasul menyuruh kita memandang dunia ini kerdil, itu artinya kita jadi orang malas. Siapa bilang? Kapan dari tadi Anda suruh antum malas urusan dunia? Anda hanya menyuruh kita, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, memandang dunia itu apa? Kerdil. Dari tadi Anda menyuruh malas, udah malas tutup aja kantor antum gitu. Jual aja tuh toko, duduk di masjid aja, ada nggak nyuruh Anda seperti itu tadi? Nggak ada kan? Hal yang berbeda antara ikhtiar dan pandangan hati terhadap dunia. Dalam urusan dunia yang namanya ikhtiar, Rasul menyuruh kita maksimal dalam ikhtiar dunia. Apapun yang memberikan manfaat kepada dia, termasuk dunia, termasuk akhirat, maksimal lah. Ihris ala ma yanfa'uk. Tamaklah engkau untuk hal yang mendatangkan manfaat. Siapa bilang? Jangan anggap antum salah. Tanggap Ustadz tadi bilang dunia kerdil berarti nyuruh saya enggak usah kerja. Untuk udah baca Quran aja hidup. Enggak, kan enggak ngomong gitu. Dalam urusan ikhtiar dunia, Rasul menyuruh maksimal. Orang-orang yang tetap memandang dunia kerdil punya harta miliaran, tapi dia mampu memandang dunia kerdil. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain, dan sahabat-sahabat lain yang diberikan Allah kemudahan, dan para sahabat menjadi kaya setelah mendapatkan harta ghanimah, tapi tetap memandang dunia itu kerdil. Sampai mereka sempat menginfakkan harta yang sangat banyak sehingga tinggal di rumah yang sangat kerdil kecil, meniru Rasul mereka tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi harta mereka miliaran kalau dihitung angka sekarang, mereka infakkan. Jadi jangan anggap apa yang tadi kita katakan menyuruh kita urusan dunia mencele-mencele ajalah gitu. Anda sudah katakan tadi, sekedar lewat saja, tapi pembangunan 15 pintu ruko gitu loh. Antum ingat gak tadi contoh yang Anda berikan? Anda sengaja tidak ngomong toko kecil, Anda sengaja ngomong 5 ruko. Karena nafsu kita, syahwat kita ingin kepada yang lebih banyak, tapi jadikan dia sekedar lewat. Paham? Karena fitrah manusia itu tak akan mungkin memilih yang sedikit, kalau ada kesempatan banyak tidak diambil. Dan halal itu bodoh namanya. Pandir. Ada kesempatan mendapat banyak, diberikan Allah, gak mau, ambil yang kecil aja gitu. Padahal halal. Orang mencari kesempatan halal yang banyak itu sulit. Antum sudah diberikan kesempatan banyak, gak mau ambil, padahal halal, itu goblok namanya. Nafsu antum, syahwat antum, keinginan antum, fitrah antum ingin lebih banyak. Akhirnya, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah fitrah manusia ingin menggapai dunia, akhirat ingin keseimbangan, hati itu jangan terlena. Karena terlalu dunia berbahaya untuk kita. Kalau tidak diseimbangkan dengan agama, maka dunia manusia ini akan terjerumus kepada mencintai dunia, mengikhtiarkan dunia, dan lupa akhirat. Itulah tujuan Allah mengingatkan kita tentang dunia. Kalau antum baca Al-Quran, baca hadis, bagaimana Allah mengingatkan kerdilnya dunia, bagaimana Rasul mengingatkan hinanya dunia kepada umatnya. Umatnya masih koyokie. Bayangkan coba. Koyokie, apa? Kayak kie. Udah masih begini loh umatnya. Kayak gini ayatnya, kayak gini hadisnya. Umatnya masih begini. Antum bayangkan tidak, kalau dalam Al-Quran, kejarlah dunia.

di Al-Quran tentang dunia, umatnya masih cinta ke dunia yang masih berlebihan. Itu dia tuh. Oleh karena itu, kalimat di atas sangat salah. Umat Islam tuh harus kaya. Siapa bilang? Mana ayatnya, mana hadisnya? Harus kaya. Walaupun diputar tadi, harus kuat secara ekonomi dan finansial. Ayatnya mana, hadisnya, tunjukkan. Ustaz, kan kita wajib zakat. Ustaz, kan kita harus pergi haji. Ustaz, kan kita harus santuni anak yatim. Iya. Tetapi mana ayat kita harus kaya? Mana hadis kita harus kaya? Itu kita gak khilaf di situ. Wajib zakat, wajib haji sekali seumur hidup bagi orang yang kaya. Ya atau tidak? Apakah semua umat Islam wajib haji? Hah, jawab. Apakah semua umat Islam wajib bayar zakat? Zakat mal? Tidak. Tahukah antum bahwa Rasul antum Muhammad SAW tidak pernah bayar zakat mal seumur hidup? Hah? Karena harta beliau sudah habis. Apa yang mau dizakatkan? Lalu dari mana ayatnya? Umat Islam itu harus kaya. Dari mana ayatnya? Mana hadisnya? Tapi cocok dengan keinginan manusia. Maka ini yang paling laris bahasan ini. Islam itu harus kaya. Umat Islam itu gak boleh miskin. Umat Islam itu wajib bayar ini, bayar itu. Wajib bangun ini, bangun itu. Wajib berinfak. Maka kita harus kaya. Yang pertama betul harus kaya salah. Karena kalau harus kaya, berarti siapa yang miskin menyalahi agama Allah. Allah itu maha adil. Jadikan ingin kaya itu fitrah, bukan perintah syariat. Jadikan ingin kaya itu sebatas apa? Fitrah, bukan perintah syariat. Kalau perintah syariat itu artinya enggak kaya itu tidak menjalankan syariat. Ada tuh Rasulullah marah-marah kepada Ahlus Suffah, Abu Hurairah dan kawan-kawannya. Kapan sih kalian miskin banget gitu hidupnya gitu? Mana ayatnya? Itu tiru Uthman, tiru Abdurrahman, pedagang. Mana hadisnya? Rasulullah tidak pernah memuji Uthman dan Abdurrahman karena kayanya, dan Rasulullah tidak pernah menghinakan Abu Hurairah dan kawan-kawan Ahlus Suffah karena miskinnya. Karena miskin dalam agama kita bukanlah celaan, dan kaya dalam agama kita bukanlah pujian. Sebagaimana kaya dalam agama kita bukanlah celaan, dan miskin dalam agama kita bukanlah pujian. Semoga antum paham apa yang anda maksud. Miskin dalam agama kita bukanlah celaan, sebagaimana kaya dalam agama kita bukanlah pujian. Berlaku sebaliknya. Kaya dalam agama kita bukanlah celaan, miskin dalam agama kita bukanlah pujian. Semua itu hanya fitrah saja. Pada dasarnya manusia ingin harta yang banyak. Selagi halal ya silahkan, tetapi jangan jadikan dia tujuan sehingga antum habis waktu antum dan lupa akhirat. Itu yang kita bahas dari tadi. Anda tidak pernah membahas kita untuk menjadi orang-orang yang pemalas, gak mau usaha, gak mau ikhtiar. Dan manusia ini semakin diberikan kesempatan untuk mendapat lebih banyak, pasti lebih setuju, pasti syahwatnya lebih ingin. Anak kalau diikutkan pilihan, Ustaz mau yang mana Ustaz? 500 ribu atau 500 juta? Pasti jawab 500 juta anak-anak, pasti. Walaupun kajian anak kayak tadi, dari kayak begitu. Selagi halal ya, kenapa bodoh, terlalu bodoh kita memilih 500 ribu kalau tawarannya antara 500 ribu dan 500 juta. Paham gak yang anak maksud? Akan tetapi, tidak ada kewajiban dan keharusan seperti itu. Kalau mulia, apakah harta itu anda jadikan untuk akhirat? Mulia adalah apakah waktu yang lapang dengan kemiskinan anda bisa anda manfaatkan lebih banyak untuk akhirat? Itu kemuliaan ada di sana. Maka pernyataan banyak ustad-ustad yang disukai sekarang itu adalah ustad-ustad yang memotivasi umat Islam agar jadi kaya raya. Coba lihat. Itu yang banyak disukai orang sekarang karena cocok dengan nafsu dan syahwatnya. Ketika kita bawakan ayat-ayat tentang mengkerdilkan dunia, kita bawakan ayat tentang Rasul yang rajin berinfak sampai kelapar keluarganya, ada yang mengatakan kepada anak, Ustaz kan mendoktrin kita akan jadi orang miskin gitu.
Enggak mendoktrin antum.

0: orang miskin. Mendoktrin antum untuk mengkerdilkan dunia, bukan untuk menjadi orang miskin. Di hati, bukan di tangan. Di tangan silahkan saja punya banyak. Tapi hati antum tidak pernah terbawa oleh nikmat dunia dan perhiasannya, sehingga melalaikan akhirat dan perhiasannya. Sampai di sini pertemuan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai memandang mana yang dunia, mana yang akhirat, mana yang utama, mana yang kurang, mana yang lebih daripada yang lain, agar kita bisa hidup untuk apa kita diciptakan, yaitu amalan yang akan kita bawa sampai ke akhirat, dan tidak tergoda oleh dunia dan perhiasannya yang akan kita pasti tinggalkan. Semoga Allah pertemukan kita di akhirat bersama Nabi kita tercinta. Semoga Allah berikan kepada kita surga. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala muliakan kita dengan melihat kepada wajahnya. Amin. Ya Rabban Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosa aku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
3: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring, kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Tech.
1: Mutiara Salaf.
2: Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu atamman akmalani 'alal mab'uuthi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sar 'ala nahjihi ila yaumiddin ma ba'd. Fa hadithuna ayyuhal akarim para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan di hadis al-ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan, tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau bercerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak salat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan berikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia hendak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis-salat, apakah engkau mendengar seruan adzan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adzan tersebut dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal man sarrahu ayyalqa Allah qadan musliman falyuhaffidh ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala syar'a li nabiyhi sunan nabiy fa inna Allah subhanahu wa ta'ala syar'a li nabiyhi sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda wa la'annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum wa la taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu adh-dhuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa qataba Allahu lahu min kulli khutwatin yakhthuha hasana wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuddu 'anhu biha sayyi'ah wallahi wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumu an-nifaq wa laqad kana rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di qarnil awal, di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya yang sejati, sejati hendaknya dia menjaga salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnah Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat 5 waktu, salat berjamaah 5 waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidak seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang seperti ini. Tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi, demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu taala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dan pembelaannya terhadap agama, aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna, mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah, gaib, tidak hadir dalam sholat berjamaah, kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yuhada baina rajulaini, walaqad kana rajulu yu'ta bi wa yuhada baina rajulaini. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman dirahmati oleh Allah, lihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah, kita tidak, la yulqilah habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa 'alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas dari Abdullah bin Maktum yang diriwayatkan oleh Muslim, dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik, sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi, yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, orang akan senantiasa bisa istiqamah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, kuat, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga salat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat di waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kumfisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sako, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum?
3: Yang sholat tapi dia riya,
2: waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat.
3: Surat Al-Ma'un Allah katakan
4: fawailul,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu, sholatnya asal
3: sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna.
2: Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La tutbi'in nadratan nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama laka al-ula wa 'alaika al-thaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata, tahukah kita sedang bermaksud

0: maksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau. Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawwuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dhalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazinal 'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman, qul lil mu'minat yaghudna min absarihin. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera, yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum." Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmilu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ainikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya engkau, kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takutkah Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu wahai para pecandu rokok, saya rasa kalau kita berbicara dari hati yang dalam, saya dan Anda wahai perokok sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Dan kita bisa lihat ya, tidak ada satu dokter pun yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Para dokter sepakat bahwasanya rokok itu buruk, meskipun di antara mereka juga banyak yang merokok. Demikian pula kita melihat iklan-iklan yang terpajang dengan begitu megahnya, begitu besarnya di tengah-tengah jalan tentang rokok, terkadang memajang ya, gambar orang-orang yang hebat, yang seakan-akan bertubuh sehat, padahal iklannya iklan rokok. Namun kalau kita lihat, ternyata di bawah iklan tersebut ada tulisan yang meskipun ditulis sangat kecil namun masih bisa terbaca. Peringatan pemerintah bahwasanya rokok bisa mengakibatkan demikian dan demikian, mengganggu janin, mandul.

0: Kalau kita berbicara tentang hukum rokok, jelas bahwasanya hukum rokok itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang sangat kita cintai, wa yuharrimu alaihimul khaba'if, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sepakat rokok adalah perkara yang buruk. Betapa banyak racun yang terdapat dalam rokok tersebut. Ingatlah wahai para perokok, Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah tidak suka jika kita merusak tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. Jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak sembarangan. Jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang tidak boleh karena merasa mentang-mentang ini jasad dia, tubuh dia, lantas dia merusak tubuhnya, dia memotong tubuhnya, diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum orang yang merusak tubuhnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahididatuhu biyadihi yaj'u bihi batnahu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah atau sebuah besi yang tajam, maka di hari kiamat kelak dia akan memegang besi tersebut, kemudian dia tusuk-tusukan besi tersebut di perutnya pada hari kiamat kelak. Demikian juga barang siapa yang man qatala nafsahu bisum, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat kelak yatahassahu, maka dia akan minum racun tersebut pada hari kiamat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi racun tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita merusak diri kita. Dan terbukti ternyata banyak orang yang meninggal dunia, ya, diakibatkan penyakit kanker yang disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Oleh karenanya, tidak perlu kita ragu tentang haramnya hukum rokok. Buktinya tidak seorang pun yang tatkala merokok dari dalam hatinya, dari naluri hatinya yang paling dalam, kemudian tatkala dia merokok, dia mengatakan bismillah. Tidak ada. Dia malu untuk mengucapkan bismillah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada para malaikat. Dan tidak ada seorang pun tatkala merokok, setelah merokok dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kita memakan makanan halal apapun, kita mengucapkan bismillah. Bahkan permen yang kita isap, yang kita makan, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi, ya, rokok tidak demikian. Kebanyakan orang merokok tidak mengucapkan bismillah, bahkan dengan tangan kiri menghirupnya, kemudian setelah selesai pun biasanya cuma diinjak-injak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kalau ada seorang yang membakar uang setiap hari 5.000, dia bakar uang, kita katakan ini orang, ya, mubazir. Kenapa dia bakar uangnya? Pada hakikatnya merokok pun demikian. Bahkan saya rasa tiap hari uang yang dia keluarkan lebih dari 5.000 rupiah. Apakah kita masih ragu tentang keharaman rokok ini? Oleh karenanya wahai para perokok, usahakanlah tinggalkan rokok yang Anda isap, yang Anda hirup tiap hari karena Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat kenyataan orang yang merokok, ya, terkadang hilang rasa malu dari dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Tatkala dia sudah merokok, meskipun dia dengar orang di sampingnya terbatuk-batuk karena rokoknya, meskipun dia tahu ada anak kecil di sampingnya yang ikut menghirup asap rokoknya, maka dia tidak peduli. Yang penting dia senang, orang lain dia tidak pedulikan. Oleh karena saya terkejut waktu setahun yang lalu tatkala saya melewat di kota Jakarta, tiba-tiba saya melihat sebuah plakat yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ada tulisan, dia senang sendiri, ya, kami sakit bersama. Kira-kira maknanya demikian. Artinya apa? Dia sendiri yang happy, yang isap rokok, yang lainnya kesulitan batuk-batuk, menghirup asap rokok. Apalagi dikatakan bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ini kenyataan yang pernah terjadi dan pernah saya dapati. Saya tinggal di kota Madinah. Di sana ada seorang, ya, saya kenal, orang tersebut seorang perawat. Suaminya perokok berat. sementara dia seorang perawat yang menjaga kesehatan, tapi ternyata dia terkena penyakit paru-paru setelah diteliti akibat asap rokok suaminya yang sering dia hirup. Wanita ini perokok pasif, akhirnya dia terkena penyakit berbahaya karena menghirup rokok, asap rokok yang sering dihembuskan oleh suaminya. Oleh karenanya, sering kita dapati orang yang merokok hilang rasa malunya. Selanjutnya, saya tutup kajian singkat kita ini dengan menyebutkan beberapa manfaat rokok. Ternyata, rokok itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang. Ada yang mengatakan manfaat rokok diantaranya awet muda. Yang pertama. Yang kedua, katanya manfaat rokok bisa menghindarkan masuknya pencuri dalam rumah sang perokok. Dan yang ketiga katanya manfaat rokok adalah menghemat ya belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dan ada manfaat-manfaat yang lainnya, mungkin nanti Anda sang perokok bisa menambahkannya. Kenapa manfaat rokok bisa ya mendatangkan awet muda? Ada yang mengatakan karena banyak orang yang merokok ya, mereka tidak berumur panjang. Tidak berumur panjang. Kenapa? Karena ya mereka telah meracuni ya jantung mereka, telah meracuni paru-paru mereka, menghitamkan paru-paru mereka dengan asap rokok. Ini manfaat yang pertama. Mungkin ada yang nyeletuk bahwasanya ada juga rokok yang berumur tua, perokok sudah berusia tua tidak meninggal-meninggal, kita mengatakan ya itu mungkin kesehatannya tinggi, mungkin Allah ya masih memberikan umur panjang kepada dia supaya dia bertobat, akan tapi tidak bertobat-tobat. Sebagaimana ada saja orang yang minum khamer akan tapi berumur panjang ya. Mungkin menghisap ganja tetapi masih berumur panjang ya. Bukan berarti kemudian ganja tersebut menjadi halal atau khamer tersebut menjadi halal ya. Namun kalau kita bicara secara kenyataan yang banyak, secara keumuman bahwasanya kebanyakan orang perokok ya terkena penyakit, penyakit yang berbahaya, penyakit kanker dan yang lainnya. Ya, adapun manfaat kedua, bahwasanya rumah orang perokok tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kenapa? Karena sang perokok di malam hari senantiasa batuk dan batuk, sehingga seorang pencuri kalau masuk ke rumah dia mikir-mikir, akhirnya dia pun tidak masuk rumah tersebut karena mendengar sang perokok sedang batuk-batuk dan dia tahu bahwasanya sang perokok tidak sedang tidur, alias tidak bisa tidur. Dan yang ketiga, di antara manfaat rokok adalah menghemat belanja rumah tangga. Kenapa? Karena uang sudah habis, tidak bisa beli banyak-banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Uang sudah habis digunakan untuk beli rokok. Karena untuk rokok tiap hari sudah harus ada budget khusus untuk beli rokok, entah sekian ribu khusus untuk beli rokok. Kalau digabungkan sampai sebulan tentu jumlah yang banyak. Terutama kebanyakan para perokok, ya kita lihat banyak para perokok, orang-orang miskin. Orang-orang yang bukan orang-orang kaya, yang penghasilannya banyak. Enggak, tapi orang-orang yang penghasilannya sedikit akan tapi ya kalau menghisap rokok seperti kereta api. Wahai para perokok, berusahalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokokmu karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan berikan secercah iman dalam hatimu dan menambahkan ketakwaanmu, dan semoga Allah menambahkan rezekimu karena kau telah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا السائل من جدة يقول: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟
3: الدعاء عبادة لله. نعم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان دعاء النبي على الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم، أي يؤتي العبد حسن الدنيا وأحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقي عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعانة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ.
4: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya: Samahatul Syekh, semoga Allah menjaga Anda. Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, La yakul ahadukum Allahumma ufirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah, fa inna allaha la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa, karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah, dan yang paling sempurna lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

0: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian. Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yauma tuqallabu wujuhum fin nar. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Mim.
1: Qaf. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
2: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
2: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

0: Id.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Yang menyertai dia berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: قال لا تختصموا لدي

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancaman.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

harap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
1: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu

wa madino apa agamamu wa madino wa matakuna.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala,
4: kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم

0: bomba.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Dikisahkan dalam kitab Akhbarul Hamqa karya Ibnul Jauzi, suatu hari ada seseorang keluar dari rumahnya pengin pergi ke pasar. Di tengah jalan dia ketemu sama temannya. Temannya nanya, "Kamu mau kemana?" "Aku ke pasar." "Ngapain?" "Mau beli keledai." "Mau beli keledai." Temannya ngomong, "Jangan lupa bilang insya Allah." Maksudnya, kalau ditanya sama orang, "Kamu kemana?" "Mau ke pasar beli keledai insya Allah." "Kenapa tadi kamu gak pakai insya Allah?" Kata dia, "Bukan sekarang momennya ngomong insya Allah. Duit ada di kantong. Keledai yang akan saya beli sudah jelas ada di pasar. Ngapain lagi pakai insya Allah?" Kata dia. Ternyata setelah ketemu sama temannya, dia lanjutkan perjalanan ke pasar. Di tengah jalan dicopet duitnya. Akhirnya dia pulang dalam keadaan tangan kosong. Ya, duitnya hilang, keledainya gak dapat. Ketika pulang ketemu lagi sama temennya yang tadi ngingetin supaya ngomong insya Allah. "Loh, mana keledainya?" Duit saya dicuri insya Allah," katanya. "Duit saya dicuri insya Allah," kata temennya. "Bukan sekarang saatnya ngomong insya Allah. Tadi ngomong insya Allah. Duit kamu sudah dicuri, bukan insya Allah." Ini kisah disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam buku beliau Akhbarul Hamqa. Akhbarul Hamqa itu adalah isi buku berisi cerita tentang orang-orang yang dungu. Ya. Jadi di dalam agama kita ini diajarin kalau ingin melakukan sesuatu, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Jangan pernah kamu mengatakan besok saya akan lakukan sesuatu kecuali katakanlah insya Allah. Apa artinya insya Allah? Insya Allah artinya kalau Allah berkehendak. Jadi saya akan pergi ke Jakarta besok jam 8 insya Allah. Walaupun tiket sudah ada di tangan, tidak ada halangan

0: sepengetahuan kita nggak ada banjir, nggak ada apa, tinggal berangkat saja. Sampaikan insya Allah. Kenapa? Karena kita bisa berangkat berdasarkan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak nggak berangkat, nggak jadi berangkat. Bisa aja. Tahu-tahu tiketnya hilang, tahu-tahu keretanya kecelakaan, na'udzubillah min dzalik. Atau misalnya tahu-tahu kita dapat musibah, ada orang yang sakit, orang yang kita sayangi. Maka salah satu etika yang diajarkan di dalam agama kita, ketika kita ingin melakukan sesuatu di masa yang akan datang, jangan lupa ucapkan insya Allah. Tapi kalau duit sudah hilang, itu bukan saatnya ngomong insya Allah. Ya. Kamu duitnya mana? Hilang insya Allah. Itu penempatan insya Allah yang gak pas. Tapi sesuatu yang belum dikerjakan esok hari dan ingin dikerjakan, jangan lupa. Sebagaimana yang tadi diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Saat engkau mengucapkan esok saya ingin melakukan sesuatu, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat, Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
7: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
1: Mutiara Salaf.
8: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti berniang-niang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung keren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allah ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa'allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Dhaqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idah," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Law anna idza mitna turikna lakana al-maut ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wanus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta, bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian, yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian, menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat, kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang, apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah, untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh, di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى كل نفس ذا

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radhiyallahu anhu, an Nabi SAW qal, إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu satunya, bukan Anda yang mengalami itu satu satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan, pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah putus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.

إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Tapi kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudurenana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
1: karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat.
2: Apa yang tidak sholat?
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajul la yusalli salata 60 sana.
2: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
1: Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهاي رب يا مها هدوب, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Ayyuba radiyallahu an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
8: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
9: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal Islam, Sobat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bersapa kembali dalam program kajian Islam ilmiah. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yawmin alqah. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخوة الإسلام yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Dzikruhu atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersimpuh di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi', bermanfaat, yang bisa kita amalkan untuk menjadi zat atau bekal kita menghadap kepada Allah azza wa jalla kelak di yaumil qiyamah. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah jalla wa azza agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta yang

penjelasan beliau terkait hadis tersebut. Kalau yang punya Arabnya, cetakannya seperti cetakan Ana di halaman 521 ya. Beliau melanjutkan, وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَلَّغُوا جَمِيعَ مَا سَمِعُوهُ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يَكْتُمُوا مِنْ سُنَّتِهِ شَيْئًا. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, kata beliau, ballagu, telah menyampaikan, mereka telah menyampaikan jami'a ma sami'uh, semua apa yang mereka telah dengarkan, minhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang mereka dengar, talaqi, langsung terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu oleh para sahabat telah ditabligh, sudah disampaikan, tidak ada yang disembunyikan oleh mereka. Ya, walam yaktumu min sunnatihi syai'a, dan mereka tidak menyembunyikan, kitman, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Ya, berarti mereka sudah sampaikan lengkap, jemaah cintai subhanahu wa ta'ala, gak ada yang diumpet-umpetin, gak ada yang disembunyi-sembunyiin. Ya, waballagu ma ja'a bi minal wahyi, dan mereka telah menyampaikan apa yang Nabi telah datang dengannya dari wahyu. Walam yaktumu minhu syai'a, dan mereka tidak menyembunyikan dari wahyu tersebut sedikit pun. Ya. Adapun yang mungkin kita pernah dengar tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sedikit faedah sebelum kita lanjut, bahwa beliau pernah berkata dalam hadis Bukhari bahwa hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain, aku telah menghafal ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua bejana. Ya. Fa amma ahaduhuma fabathathtuhu. Ya. Maka adapun salah satu dari keduanya aku telah share. Aku telah sampaikan. Ya. Wa ammal akharu falau bathathtuhu quti'a hadzal bal'um ay al-bul'um. Adapun yang lainnya dari yang dua ini, kalau aku sekiranya sampaikan, kalau aku share, apa, bul'um itu jalur lewatnya makanan pada binatang, apa namanya, kerongkongannya, apa, ya, akan putus. Konsekuensinya kalau saya bath, kalau saya share, kalau saya sampaikan, maka akan apa? Akan putus inilah apa saluran makanan. Kata beliau, ya, dari sini ada sebagian orang yang memfitnah Abu Hurairah dengan dikatakan berarti Abu Hurairah ada sesuatu yang dia kitman, ada yang dia sembunyikan, ya, ada yang dia umpetin, ya, sedangkan dari penjelasan tadi menunjukkan sedikit pun para sahabat tidak apa menyembunyikan sesuatu apapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari wahyu, tidak ada yang disembunyikan. Lantas bagaimana dengan hadis ini, jemaah cintaikan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa adapun salah satu dari keduanya kalau saya share, maka saluran makanan ini, kerongkongan ini akan putus. Hadis ini menjelaskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sekali lagi menghafal dari Nabi dua perkara ilmu, jemaah cintai subhanahu wa ta'ala. Penjelasan dari hadis ini, yang pertama adalah ilmu syariah, yang pertama adalah ilmu syariat yang terkait tentang akidah, tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Ya,
Adapun ilmu yang terkait

tentang syariat, akidahkah, hukum-hukumkah, itu oleh Abu Hurairah telah di share, sudah disampaikan. Enggak ada yang diumpet-umpetin karena memang enggak boleh. Ya. Dan ini menyokong apa yang kita sebutkan tadi yang dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa enggak ada dari apa? Sunnah Nabi itu, syariat yang dibawa Nabi itu ada yang diumpetin sahabat, enggak ada sama sekali. Enggak ada yang diumpetin, ya. Ya. Dari yang sifatnya apa? Syariat yang terkait tentang akidah dan hukum-hukum itu enggak ada yang diumpetin. Hatta oleh Abu Hurairah enggak ada yang diumpetin, dia telah telah share, sampaikan. Adapun yang beliau tidak sampaikan, bagian kedua yang beliau tidak sampaikan, beliau tidak share, ya. Maka kalau sekiranya beliau menyampaikannya dan berbicara, meng-share di kepada manusia di zaman beliau tersebut, lalu bihadzab hasyat. Ya, bisa jadi beliau disembelih seperti sembelihnya apa? Disembelihnya kambing. Ya, domba. Ya. Minal bul'um, maksudnya kerongkongannya. Dan bisa jadi jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang disembunyikan atau tidak disampaikan oleh Abu Hurairah ini itu adalah ya apa yang terkait tentang khobar-khobar terkait dengan apa? Terkait dengan pemimpin-pemimpin yang buruk yang Nabi pernah sabdakan tentang munculnya pemimpin-pemimpin yang su, pemimpin-pemimpin yang buruk, yang zalim dan yang lainnya, ya, pemimpin-pemimpin yang buruk, yang zalim dan yang lainnya. Dan juga bisa jadi yang dimaksud adalah yang disembunyikan itu atau tidak disampaikan itu adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang fitan, tentang fitnah. Nanti contoh-contohnya mungkin sedikit saya sinyalir. Ya, yang paling populer mungkin seperti hadis-hadis terkait tentang terbunuhnya Utsman bin Affan, tentang terbunuhnya cucu beliau siapa? Husain, ya. Ya, radhiyallahu anhuma. Ya. Itu tidak disampaikan karena memang momennya, waktunya tidak apa? Tidak tepat, tidak pas, tidak mendukung untuk disampaikan. Karena lagi banyak fitnah. Kondisi sedang tidak kondusif. Kalau sampai disampaikan, waduh, bahaya. Mudharatnya besar, ya. Bagi Abu Hurairah terutama radhiyallahu taala anhu, dan manusia akan hiruk pikuk, akan makin banyak fitnah dan hiruk pikuk bas, yaitu konflik dan seterusnya. Ya, kalau sampai Abu Hurairah apa menyingkap apa yang beliau sembunyikan tersebut atau yang beliau tidak sampaikan tersebut, waktunya enggak pas. Adapun terkait tentang syariat, lengkap mereka sudah sampaikan, enggak ada yang disembunyikan. Jemaah cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, gimana kok Abu Hurairah kok kayak membolehkan menyembunyikan hadis ini? Ya. Padahal Nabi sudah bilang balighu anni walau ayah, walau hadis, gitu kan. Sampaikan. Bagaimana kok Abu Hurairah seolah-olah membolehkan untuk menyembunyikan ini di sini, gitu kan, dengan dia mengatakan kalau yang satunya lagi kalau saya share, kalau saya sampaikan maka terpotong ini kerongkongan. Ya. Maka jawabannya bahwa yang disembunyikan oleh Abu Hurairah bukan urusan syariat. Bukan terkait tentang perkara akidah atau hukum, bukan. Ya. Adapun perkara syariat, perkara akidah dan seterusnya, manakah ini mutlak enggak boleh disembunyi-sembunyikan, enggak boleh diumpet-umpetin. Sama juga di zaman sekarang urusan akidah enggak boleh kita kitman. Ya, enggak boleh kita umpet-umpetin. Share, sampaikan. Banyak ujiannya memang. Lihat orang tua kita rahimahullah. Sa'd Yazid rahimahullah. Ya. Perkara akidah yang beliau fokus terus berani menyampaikan. Ya, banyak ujiannya yang mencintai, tapi enggak boleh diam. Ini perkara akidah, perkara syariat, enggak boleh diam di sini. Sebagaimana para sahabat pun enggak ada yang mendiamkan perkara syariat, perkara hukum. Sampaikan.
Ya, jadi yang disembunyikan atau disimpan oleh Abu Hurairah tidak di-share itu bukan perkara syariat. Kalau perkara syariat enggak boleh disembunyikan, ya, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari ya, pernah berkata, "Laula ayatun fi kitabillah mahaddatsukum." Kalau bukan karena satu ayat di dalam Al-Qur'an, aku tidak akan menceritakan kepada kalian. Wahia qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah di Al-Baqarah 159-160. Allah berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim wa anat tawabur rahim. Sungguhnya, orang yang menyembunyikan, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk, diumpeti, enggak di-share, enggak disampaikan, setelah terang, setelah jelas bagi ya apa, setelah kami terangkan baginya ya di dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an, dia umpetin, dia sembunyikan, maka apa, mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang berhak untuk melaknat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, dia taubat dan aslahu, berbuat kebaikan, ya, memperbaiki diri, berbuat kebaikan, wabayyanu, dan dia share, dijelaskan, tidak diumpetin lagi, dia jelaskan apa yang pernah diumpetin, dijelaskan, bayyanu, dijelaskan pada manusia, itu bentuk taubat dia ibaratnya kan, apa yang pernah diumpetin, setelah itu dia jelaskan, gitu, taubat dia dan dia jelaskan. Dijelaskan hakikatnya, dulu saya ngajarin kalian begini, saya umpetin dari kalian kebenaran begini gini, ini yang benar sebenarnya, dijelaskan setelah taubat gitu kan. Ya, maka mereka orang-orang yang aku akan terima taubat bagi mereka, atas mereka, dan saya Zat yang Maha penerima taubat dan Rahim, Maha penyayang. Abu Hurairah bilang seperti ini, kalau bukan karena ayat ini beliau tidak akan menyampaikan. Bagaimana kemudian dituduh Abu Hurairah itu pengecut? Karena sebagian orang mengatakan Abu Hurairah apa? Jaban. Menuduh Abu Hurairah apa? Gimana? Pengecut. Ya, kok enggak berani menyampaikan? Berarti ini Abu Hurairah seolah-olah sedang mendidik ya generasi berikutnya itu untuk menjadi penjilat-penjilat sultan. Penjilat-penjilat apa? Penguasa. Yang penting aman dari penguasa, enggak dipenggal, yes. Diam. Paham maksudnya? Wah, ini enggak benar nih Abu Hurairah berarti. Dan terutama yang mengambil kesempatan dalam hal ini adalah siapa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Mereka katakan bahwasanya Abu Hurairah ini menyembunyikan banyak hadis. Ya. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah melanggar sabda Nabi, "Li yuballigh asy-syahidu minkum al-ghaiba." Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Tahu, yang sudah tahu hadir dan tahu, sampaikan dong kepada yang enggak hadir, yang enggak tahu. Jangan diam. Abu Hurairah telah langgar hadis ini berarti. Menurut mereka. Jadi kita tegaskan lagi, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah bukan berarti beliau apa menyembunyikan apa, bukan maksudnya apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah bukan karena beliau takut sama penguasa, sama sekali dia mencintai, dan bukan juga seperti yang dituduhkan beliau pengecut gitu, jaban, akan tetapi semata-mata karena menghindari terjadinya apa fitnah, kondisinya belum kondusif dia mencintai Subhanahu wa taala. Yang kalau dibongkar nama-nama pemimpin-pemimpin yang diceritakan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, akan jadi apa, sosok pemimpin yang zalim, sosok pemimpin yang buruk dan semua. Kalau disebut namanya, ya, ya dicuatkan namanya di zaman tersebut, ya, enggak aman lehernya Abu Hurairah, ya. Dan manusia akan hirup pikuk nanti, akan berselisih, akan konflik dan seterusnya. Nah, Abu Hurairah enggak mau itu, bukan karena dia takut sama penguasa, paham enggak maksudnya? Bukan karena takut sama penguasa, tapi semata-mata ingin menghindari terjadinya apa? Fitnah. Dan bisa jadi kita pun mengalami kondisi-kondisi gitu kan, ketika terjadi hal-hal yang ya lagi hiruk pikuk, terutama tentang penguasa dan seterusnya.
hindari menyebutkan apa? Nama-nama sosok tertentu dari penguasa. Takutnya malah apa? Ya, kamu diciduk, dakwah enggak jalan, semuanya serba macet, nah, dan seterusnya. Serba putus, bisa jadi nyawa melayang dan tidak sedikit terjadi seperti itu jemaah cinta itu subhanahu wa taala. Tayib. Kemudian contoh lain mungkin bahwa ada saat-saatnya atau ada momen-momen di mana tidak menyampaikan sesuatu karena mengkhawatirkan sesuatu itu dibolehkan. Tidak menyampaikan sesuatu karena mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang lebih mudarat itu apa? Diperbolehkan. Contohnya saya enggak baca lengkap karena hadisnya panjang, saya singkat aja maknanya. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim bahwa pernah Abu Hurairah diperintah oleh Nabi untuk bawa sandal Nabi, kedua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar menuju manusia dan ngasih tahu kepada manusia, "Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu anna." Ini ada awal hadisnya ceritanya jemaah, tapi enggak ada waktu untuk kita panjang-panjang. "Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Abu Hurairah, kau bawa ni sandal keluar ya, sebagai bukti kepada manusia nanti bahwa ini Nabi sabda kayak gini, nih buktinya sandalnya Nabi di tanganku, aku baru ketemu sama Nabi, Nabi suruh saya keluar, nih sandalnya tak bawa, gitu kan ya. Sebagian orang mungkin jadiin dalil ini, bawain sandal Pak Ustadz padahal Ustadznya bisa ngambil sandal sendiri, jangan lebay-lebay banget gitu kan. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Rasul katakan kepada Abu Hurairah, siapa yang kau dapati di belakang tembok ini, wahai Abu Hurairah, dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, yakin ya dengan hatinya dia ucapkan la ilaha illallah tersebut, kasih kabar gembira dia dengan surga. Meri ini. Ya. Ngucapin la ilaha illallah yakin dari dalam hati, dan ini salah satu di antara syarat la ilaha illallah, yaitu apa? Ya, yakin. Ada 7 kan, ada yang menyebutkan 8. Kemudian apa? Kasih kabar dia gembira dia dengan surga, ya. Maka kata Abu Hurairah, fakana awwala man laqituhu Umar. Maka yang pertama kali aku temui di luar tembok, di balik tembok, siapa? Sahabat Umar bin Khattab, Abu Hafs, ya, Al-Faruq radhiyallahu anhu. Qal ma hatani an-na'lan ya Abu Hurairah. Ini sendal apa ini? Sendal siapa ini? Sendal apa ini Abu Hurairah? Ya. Faqultu hatani na'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini sendal Nabi. Enggak tahu kok bisa sampai sendal Nabi sampai sekarang masih katanya masih di. Nah, pernah ke Indonesia juga kali ya sendal Nabi? Pernah enggak? Pernah ya, Ustaz? Kalau rambut kan viral itu. Ya enggak tahu rambut gajah atau rambut apa gitu ya. Enggak tahu kalau sendal nyampe enggak, kalau di Turki kayaknya ada tuh. Di negeri Sufi ya, Turki yang dilulukan banyak orang. Yang pemimpinnya enggak suka banget dengan dakwah sunnah ini, ya. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, maka yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, ketemu sama Umar radhiyallahu anhu, ini sendal apa nih? Sendal siapa? Maka ini dua sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, beliau mengutus saya bihima, ya, dengan keduanya, ya, untuk mengatakan man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbah ay qalbuh basyartu bil jannah. Siapa yang aku jumpai, ya, dan dia mempersaksikan la ilaha illallah dengan yakin gitu dengan hatinya, maka aku disuruh untuk memberikan kabar gembira dengan surga. Maka fadaraba Umar biyadi baina thadiyai, ya, fahararartu ya listi faqala irji' ya Abu Hurairah. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala nabok siapa jemaah? Nabok Umar bin apa? Nabok Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dipukul oleh apa namanya? Oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sekitar sinilah antara dua thadi, ini thadi ini apa maksudnya? Payudara ya. Dan ingat jemaah, yang sering terkenal penyakit di payudara itu istilahnya apa? Kanker ya. Dan kanker payudara itu tidak hanya menimpa laki-laki, perempuan. Dominannya perempuan ya. Laki-laki pun bisa loh.
ya, kanker payudara itu. Makanya kalau orang ahli kesehatan itu ada yang menasehati kalau kita sambil mandi gosok-gosok itu, di sini kan kelenjar getah bening ya, posisinya di sini di bawah sini ini, sambil kita mandi sambil kita terapis diri mencintai ya, gosok-gosok di sini yang kencang kayak ngurut-ngurut gitu. Mungkin ada yang kesehatan di sini mungkin tahu di sini itu di antara terapinya, kata ahli kesehatan gitu ya. Dipukul di sini oleh Umar radhiyallahu taala anhu di antara dua payudaranya Abu Bakar, Abu Hurairah radhiyallahu taala, sampai tersungkur Abu Hurairah, jatuh dia mencintai Subhanahu taala. Berarti berarti Umar bin Khattab tenaganya ngeri ya jemaah ya. Ya, strong ya, sama semi-semi Musa kali ya. Musa fawakizahu Musa faqadha alaih. Musa dorong itu apa Kipti, pribumi Mesir, qaid dia, kelar. Menjadi sebab dia menjadi buronan sampai lari ke Madian. Lari ke Madian dapat jodoh di situ. Allah, antum lari ke mana dapat jodoh? Barakallahu fikum. Kemudian jemaah cintai Subhanahu wa taala, irji, pulang sana. Ya, balik katanya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Hurairah diperlakukan seperti itu sama Umar, beliau balik ke Rasul dan lapor gitu sama Rasul. Ternyata Umar apa? Buntutin dari belakang. Dia mau pergi lapor ke Rasul, Umar buntutin di belakang. Antum bisa bayangkan kejadiannya. Ini hadis Muslim sahih. Ya. Jadi apa? Uraqibani Umaru fa idza huwa ala ithri gitu kan. Maka ternyata Umar buntutin saya. Faqala Rasulullah SAW, malaki Abu Hurairah. Maka Rasul pas didatangi Abu Hurairah lagi, ada apa kok balik gitu bahasa kita ya. Aku ketemu sama Umar ya Rasulullah, aku kasih tahu apa yang kau utus aku dengannya gitu kan. Maka dia hajar aku di sini gitu kan. Maka dia Rasul katakan irji. Ya, qalarji. Ya, maka Umar bilang balik sana, kata Umar, Rasul aku disuruh balik, maka aku balik gitu kan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Umar, ya Umar, ma hamalaka ala ma fa'alta, ya apa yang memotivasi kau melakukan itu wahai Umar gitu, suruh balik Abu Hurairah udah gitu ditabok pula gitu, apa yang memotivasi kau lakukan itu? Ya, qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ab'atta ya aba hurairah bin alayka man laqiya yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbu bashirhu bil jannah. Maka Umar nanya, ya Rasulullah benar ya bapakku dan ibuku ya apa jadi tebusannya ya Rasulullah, benar kau utus Abu Hurairah dengan dua sandalmu terus kalau ketemu orang untuk menyampaikan siapa yang bersaksi la ilaha illallah ya yakin dari hatinya maka kasih kabar gembira dengan surga, betul ya Rasulullah? Naam, Rasul bilang ya, aku yang utus dia. Qala fala taf'al ya fa inni akhsha an yattakila an-nas 'alayha fa khallihim ya'malun. Ini yang membuat Umar takut jemaah, maksudnya pintar berarti Umar bin Khattab jemaah. Beliau mengkhawatirkan kalau seandainya ini di-share kepada manusia oleh Abu Hurairah, enggak diam aja gitu kan. Kalau di-share kepada manusia, siapa yang bilang la ilaha illallah yakin dengan hatinya kabar gembira surga. Akhirnya manusia apa? Yattakilun. Apa ittikal itu? Hah? Bertumpu atau bersandar kepada, ah yang penting bilang la ilaha illallah, enggak usah soleh-soleh amat, taat-taat banget. Paham maksudnya jemaah? Enggak usah terlalu banyak amal-amal dah. Yang penting la ilaha illallah, yakin dari dalam hati, wis kelar, masuk surga. Ora perlu ngaji, ora perlu ya ibadah-ibadah. Paham maksudnya jemaah? Cerdas, takutnya manusia beritikal ya. Bersandar, yang penting la ilaha illallah, yakin dengan hati, kelar, selamat, kita udah masuk surga, udah akhirnya enggak semangat untuk beramal karena bersandar sama itu gitu. Akhirnya Rasul bilang sama Abu Hurairah, jangan kau share berarti ya Abu Hurairah. Kalau begitu jangan kau apa? Jangan kau share. Fakhlihim. Ya. Kalau gitu khallihim.
Subhanallah, sabihur rabbi bihamdi. Tumben. Sampai mertua saya itu kalau ke Cilangkap cuma ini Cilangkap ini kayak enggak normal bahasa polosnya nenek-nenek ya. Kok kayak enggak normal di sini ya, kok petirnya kencang-kencang. Ya. Sebagian daerah perasaan sepi gitu kan. Ya. Sampai di Jawa itu katanya ada yang dari sejak zaman Sunan siapalah dulu katanya. Ya, sampai sekarang enggak ada geledeknya, enggak ada petirnya katanya. Enggak pedang, enggak ada geluduknya gara-gara dulu. Yang kejawen-kejawen tahu biasanya. Istri saya tahu itu, hafal dia. Ya, cerita itu. Ya, tapi itulah yang mencintai. Tidak bisa kita sandarkan kepada pokoknya salah satu di antara yang ada kaitannya dengan Wali Songo sudah dulu. Enggak boleh pokoknya ada yang tahu ceritanya. Enggak penting ya, jemaah ya. Enggak penting. Yang penting bagi kita kalau dengar suara geluduk petir ya kita berdoa ya. Ya. Gimana kalau lihat kalau ngelihat kilat, ada sebagian salaf yang mengatakan kalau lihat kilat kita katakan subhana khaliqun nur, maha suci Allah pencipta cahaya, walaupun gak ada hadisnya ya. Sebagian salaf mengucapkan itu. Kalau dengar petir geluduk ya seperti tadi ya, apa kita bilang subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, ada tambahan musyfiqun dalam sebagian riwayat. Baik, kemudian jemaah cintai karena Allah tabaraka wa taala, jadi itu tujuannya. Maksudnya berarti Rasul mendukung di sini bahwasanya sudah kalau gitu khallihim ya, maksudnya khallihim ya'malun, biarkan mereka beramal kalau kayak gitu. Takutnya nanti kalau dikasih tahu ya bahwasanya siapa bilang la ilaha illallah, ya la ilaha illallah yakin dengan hatinya, takutnya mereka bersandar kepada itu doang kemudian malas beramal. Jelas maksudnya jemaah. Jadi menyembunyikan sesuatu karena ada maslahat besar atau dikhawatirkan terjadi madharat yang besar, maka di waktu itu diperbolehkan untuk tidak disampaikan. Dilihat kondisinya jemaah cintai subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala bukan karena takut sama penguasa, dan yang dia sembunyikan juga bukan perkara apa? Syariat. Jemaah cintai subhanahu wa taala. Kalau orang Syiah menuduh Abu Hurairah menyembunyikan banyak hadis, memang kerjaan mereka gitu kan, mempretel para sahabat. Termasuk yang sangat getol mereka pretel adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sampai seorang di antara mereka ada nulis kitab, judul kitabnya tuh Tuhfatul Abrar, kitabnya orang Syiah. Katanya Aisyah pernah ketemu Abu Hurairah di jalan, Abu Hurairah udah kayak raja udah, dengan panakawannya ya, pengawal-pengawalnya, dengan penampilannya yang glamor gitu kan ya. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari Abu Hurairah, perbuatan Abu Hurairah itu ada apa kok berjalan seperti ini, kayak orang sombong, kayak orang yang ya udah cinta dunia dan seterusnya, pokoknya udah kayak lupa nih pengajaran Nabi ibaratnya gitu kan ya, sudah bermewah-mewahan ini Abu Hurairah, dan diingkari oleh Ibunda Aisyah katanya. Maka katanya Abu Hurairah bilang sama Aisyah, kufi fa inni ghayyartu 700 haditsin min ahaditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diam saja, berhenti, diam saja, op, maksudnya diam saja ya, stop ya wahai Aisyah gitu kan. Sungguhnya aku telah merubah-rubah gitu kan, mengganti-ganti, merubah-rubah. Berarti ada yang diumpetin, enggak jujur berarti kan? Abu Hurairah ngumpetin atau enggak jujur berarti berdusta gitu kan? Ya, ngumpetin sebagian dari hadis-hadis Nabi SAW. Aku telah merubah 700 hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Hurairah ngomong kayak gitu. Ini dusta enggak jemaah? Hadis-hadis palsu bikinan orang-orang Syiah. Aku telah merubah 700 hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalaha fi Ali bin Abi Talib, yang Nabi sabdakan terkait tentang Ali bin Abi Talib ya, tentang bahwa setelah Rasul wafat ya, yang jadi khalifah adalah siapa? Ali dan seterusnya. Itu aku rubah-rubah gitu kan. Ya.
Ya. Kemudian apa? Wasaraftuha ila abiki wa sahibihi, dan aku arahkan hadis-hadis itu, aku buat-buat dia itu, ya. Maksudnya aku sandarkan kepada siapa? Bapakmu dan temannya, yaitu Abu Bakar, tamsyiatan li amrihima, untuk meluruskan, maksudnya untuk melancarkan urusan mereka berdua yang harusnya tentang Ali. Hadis itu aku bilang apa tentang Rasul dan Abu Bakar dan seterusnya, menunjukkan bahwa mereka menuduh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala apa, merubah-rubah hadis, menyembunyikan hadis, dia mencintai, bahkan dengan bahasa mereka. Di Indonesia ada yang pernah ngomong tuh, di belakang kampus dulu ada orang Syiah, apelasi ke Syiah, mengatakan karungan hadis itu diumpetin sama Abu Hurairah katanya. Itu Syiah Indonesia itu, orang awam tapi punya pengaruh pemikiran Syiah, dia bilang gitu. Ya, sama teman sekelas saya dia ngomong, ya, Abu Hurairah telah ngumpetin karungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang kewalian dan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, kata dia. Ya. Allah kulli hal, yang mencintai Subhanahu wa taala, keyakinan kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh di sini, para sahabat tidak menyembunyikan apa sesuatu apapun dari apa? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ballagu ma jaa bihi minal wahyi, dan mereka telah menyampaikan apa yang telah datang dengannya Rasulullah dengan dari wahyu. Wa lam yaktumu minhu syai'a, dan tidak menyembunyikan dari wahyu tersebut sedikit pun. Fa ja'atish syari'ah walillahil hamd kamilah, ya. Kamilatun min kulli wajh. Maksudnya maka datanglah syariat, ya, kamilatan min kulli wajh, maksudnya syariat datang sempurna dari segala sisi. Ballagaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rabbih, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dari siapa? Dari Rabb-nya, ya. Thumma ballagaha as-sahabatu radhiyallahu anhum an-nabiyihim, kemudian ya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menyampaikan, ya, dari nabi mereka, apa yang mereka terima dari nabi oleh sahabat disampaikan. Thumma tabi'un, setelah itu siapa setelah sahabat? Tabi'un, ya, para tabi'in, ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala, ya, itu menyampaikan apa yang mereka terima dari siapa? Para sahabat, karena ya tabi'in muridnya para sahabat, ya, amman qablahum, dari yang sebelum mereka, yaitu para sahabat. Wa hakadha ila yaumina hadha, dan demikian sampai hari kita ini. Ya, alhamdulillah jemaah cintai, nikmat Allah kepada kita manakala kita bisa ngaji sunnah ini dan bisa tahu apa yang murni, asli, original dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bisa terima, kita dapatkan dari keterangan para ulama yang istiqamah dengan Quran dan sunnah, dengan pemahaman salafu al-ummah, ya. Berkesinambungan mereka ambil dari yang sebelumnya sampai tabi'in dari tabi'in dari para sahabat, para sahabat dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersanad seperti itu, subhanallah, ya. Jadi kita aman mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang datang dari nabi aman, karena orang-orang yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang apa? Udul, ya, saduq, thiqah, yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang telah diteliti oleh para ulama, kemudian yang membuat-buat riwayat palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua dibongkar oleh para ulama, ya, yang memang ya ahli di bidang tersebut, dibilang ilmu hadis periwayatan, ya, tentang rijalul hadis dan seterusnya, dibongkar siapa yang kadzab, siapa yang wadda, ya, siapa yang pemalsu, siapa yang pendusta, dan sudah dibongkar semua oleh para ulama yang mencintaikan Allah Azza wa Jalla. Betul-betul mereka menjadi humat hadzal din, betul-betul mereka menjadi penjaga agama ini yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala, dari ya orang-orang yang membuat ya pemalsuan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang apalagi zaman kita, ya, dari zaman dulu saja sudah banyak, apalagi zaman sekarang. Orang-orang yang memalsukan hadis yang mencintai sunnah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebutkan contohnya banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian wa hakadha ila yaumin hadha walillahil hamd wal minnah, ya, segala puji bagi Allah, ya apa namanya walillahil hamd wal minnah, maksudnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan pujian dari bagi Allah Subhanahu wa taala. Thumma amara alaihi salatu wassalam an yuballigha ash-shahidu al-ghaiba, dalam hadis yang sudah kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar yang hadir itu menyampaikan kepada yang siapa?
yang gaib, yang tidak hadir. Ya, dan kalau bisa ini juga kita praktek ya Mas Cintai Sunotala sekarang. Antum hadir nih ya di sebuah kajian majelis, dengarkan satu hadis yang sebelumnya mungkin antum belum pernah dengar gitu kan. Antum dengarkan satu ilmu faidah disampaikan oleh seorang guru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kemudian kita dengar ilmu hadis mungkin. Maka apa? Usahakan kita amalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Hendaknya yang hadir ya, yang duduk di kajian kalau sekarang gitu ya, nyampaikan kepada yang apa? Yang tidak hadir, yang mengambil urutan nomor satu, yang paling berhak untuk kita sampaikan karena dia enggak hadir, siapa kita? Ya, istri kita, keluarga kita, jangan cintai sunat Allah. Sampaikan kepada mereka, hendaknya merekalah orang yang pertama kali menikmati daripada apa yang kita dapatkan dari ilmu, jangan cintai sunat Allah. Orang-orang terdekat kita, kerabat kita. Ya. Allah pun dulu menasihati atau memesankan kepada nabi kita, wa anzir ashiratakal aqrabin, yang disuruh untuk diberikan peringatan itu siapa jemaah? Kerabat terdekatnya ya, itu sallallahu alaihi wasallam. Yani yuballighu man syahidahu wa sami'a khutbatahu ya baqil ummah, ya hendaknya maksudnya yang menyaksikan, yang hadir ya dan mendengarkan khutbah beliau tersebut, khutbah yang panjang nih jadi Haji Wada. Maka apa? Hendaknya yang hadir dan mendengarkan khutbah beliau tersebut menyampaikan kepada ya apa umat yang lain yang enggak hadir, maksudnya jemaah cintai yang enggak hadir di waktu tersebut, sampaikan ini loh isi khutbah nabi gitu kan, sampaikan. Wa akhbir ya wa akhbar alaihi salatu wassalam annahu rubbama yakunu muballighin aw ahli alhadith min sami'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan juga bahwasanya bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya sebuah hadis misalnya, bisa jadi dia lebih paham dibandingkan orang yang menyampaikan. Paham maksudnya? Bisa jadi seorang dapat hadis nih, dia sampaikan kepada orang lain. Bisa jadi orang lain tersebut ternyata lebih apa? Lebih paham maksud dan kandungan daripada hadis tersebut daripada orang yang menyampaikannya ya, kata beliau alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi alwasiyah min ar-rasul sallallahu alaihi salatu wassalam wasiyatun liman hadhara fi dzalikal yaum, dan wasiat ini adalah wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa yang hadir di hari tersebut ya. Ya, di waktu beliau berkhutbah tersebut beliau wasiatin yang hadir tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mesti di apa jemaah? Di-share, didakwahkan, ya, diviralkan, ya, supaya semua manusia tahu ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sunnah ini, ya, pemahaman yang hak ini jemaah, di-share, jangan diam, ya. Dan ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita hidup di zaman banyaknya manusia karena takut kedudukannya hilang, nggak diundang lagi, nggak viral lagi, nggak dicium tangan bolak-balik lagi, akhirnya apa jemaah? Dia relakan laknat Allah menimpa dirinya. Bahkan Nabi mengancam mensuila an ilmin alimahu fakatamahu aljamahullah bilijamin minan nar yaumal qiyam. Ayat kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ditanya tentang ilmu yang dia ilmui, dia tahu kebenaran, dia tahu hak, dia tahu. Ya, tapi apa? Katamahu, dia umpeti, dia diam, enggak mau share, enggak mau menyampaikan. Ya. Padahal enggak ada yang perlu ditakuti. Ya, jangan cintai sunnah ta'ala. Ya, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, sekedar omongan manusia, fitnahan manusia itu mah bukan ujian. Menurut versi Syekhul Islam bukan ujian itu. Kalau sampai kamu diancam mau dibunuh, rumahmu dibakar, ah, itu ujian mungkin. Tapi kalau sekedar dibilang oh sesat, Wahabi, oh lain, emang itu enggak ujian cuma cinta itu. Kalau versi Syekhul Islam ya, bukan ujian itu. Cinta itu tak. Ya. Maka apa? Sampaikan. Diancam orang yang tahu ilmu tapi kemudian ditanya tapi diam enggak menyampaikan, diancam mulutnya akan dikekang dengan kekangan dari api neraka nanti di hari kiamat sebagai balasan diam dia dari menyampaikan al-haq, kebenaran. Kita lanjutkan sedikit jemaah yang saya hormati. Wa wasiyatun liman sami'a hadithahu ila yaumil qiyamah. Ini juga ya wasiat beliau alaihi salatu wassalam
buat siapa saja yang mendengar sabda beliau sampai hari kiamat. Ya. Tidak terbatas kepada para sahabat saja, kita pun sampai hari kiamat pun dari umat beliau, siapa yang dengar hadis Nabi, silahkan dia apa? Tabligh. Dia sampaikan, ya. Ini wasiat kata Syekh Utsaimin seperti ini, wasiat untuk siapa saja yang dengar hadis beliau sampai hari kiamat. Maka kata Syekh, fa'alaina, maka wajib bagi kita, idza sami'na haditsan 'anil rasul alaihi salatu wassalam an nuballighahu ila al-ummah. Maka wajib bagi kita apabila mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sampaikan hadis tersebut kepada umat. Dan masya Allah jemaah, Nabi kita sudah mendoakan buat orang-orang yang apa? Yang menyampaikan atau mendengarkan lantas menyampaikan sabda beliau, hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, telah didoakan menurut salah satu di antara dua tafsir, ya. Karena ada yang menafsirkan makna hadis ini bentuk doa. Hadis ini bentuknya adalah bentuk apa? Doa, bukan khabar, tapi doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi bilang apa? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abu Ya'la, Tabrani, ya. Bahwa Nabi mendoakan nadzarallahum ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'a farubba muballighin aw'a min sami'i kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa menurut satu penjelasan ulama bahwa nadzara di sini maknanya doa, lafal doa. Semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri buat siapa? Buat orang yang mendengar sabdaku, hadisku, ya. Ya. Kemudian apa? Ya, fawa'aha, dia memahaminya hadis tersebut. Wa hafizaha, dan dia apa? Menghafalkannya. Kemudian dia ada, dia sampaikan. Dia share, dia sampaikan, dia tabligh, dia sampaikan, ya. Hadis tersebut, ya, kana sami'a, sebagaimana yang dia dengar persis gitu kan. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dia dengar dia sampaikan persis, enggak dirubah-rubah gitu kan. Ya. Dan betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya lebih paham dibandingkan yang menyampaikan, ya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Naam. Wa nahnu muhammalun ya bi an nuballigha wa manhiyun bi an nakuna kal yahud alladhina hamalu ay humilu at-taurah thumma lam yahmiluha. Dan kita kata Syekh, ya, muhammalun, kita ini terbebani, dibebankan untuk apa? Nuballigh, an nuballigh, untuk kita menyampaikan apa yang datang dari Nabi, kita sampaikan, kita share dengan cintai senota. Ini beban di pundak kita semua, ya. Wa manhiyun bi an nakuna kal yahud, dan kita juga dilarang, ya, di sisi lain kita dilarang untuk menjadi seperti orang-orang Yahudi yang mereka itu humilut Taurah, mereka itu dipikulkan kepada mereka apa? Taurat, diberikan kepada mereka Taurat. Ternyata apa? Thumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak memikulnya, alias mereka tidak mengamalkannya. Ya. Mereka tidak mengamalkan Taurat tersebut. Ya. Bahkan mereka sembunyikan, ya, sebagian ayat-ayat Taurat itu mereka umpetin demi maslahat duniawi dan seterusnya. Ulama-ulama Yahudi itu ngumpetin dia mencintai sebagian dari ayat-ayat Taurat. Ya. Yang paling viral itu, yang terkenal itu, mereka umpetin ayat tentang rajem. Apa rajem? Pezina, muhsan, dilempar sampai mati, dirajem. Itu ditutup dengan telunjuk mereka. Ketika disuruh diangkat, ternyata di situ ada ayat Allah tentang apa? Tentang rajem. Karena mereka ganti-ganti. Hukum Allah yang sebenarnya mereka umpet-umpetin. Diganti pakai yang lain. Ya. Ya, diganti hukum Allah Azza wa Jalla dengan cara pezina muhsan, laki dan perempuannya itu di kerup, sebagian riwayat menyebutkan dia disemongin pakai apa? Tanah, lumpur. Paham? Dilumpurin badannya, kemudian dinaikkan dua-duanya di atas kendaraan berbelakang-belakangan begini, kemudian diarak di jalan protokol kota. Itu apa? Hadnya atau kafaratnya atau hadnya orang yang berzina. Merubah hukum Allah Azza wa Jalla, Azza wa Jalla. Jadi hukum rajam itu ada di mereka juga sebagaimana di kita yang mencintai semua. Tapi mereka rubah-rubah, diumpetin hukum Allah yang sebenarnya. Jadi kita dilarang kata Syekh untuk menjadi seperti orang Yahudi,
untuk tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Yang selalu kita katakan kalau ya di akhir Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita minta agar kita jangan mengikuti jejaknya Yahudi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana ya Allah telah mensifati mereka, waqad wasafahumullahu bi an ya bi absha'i wasfin. Allah telah mensifati orang-orang Yahudi dengan seburuk-buruk sifat gitu. Seburuk-buruk karakter gitu kan. Maksudnya seburuk-buruk permisalan, seburuk-buruk ya sifat gitu kan. Bagaimana Allah sifati? Sifat itu kita dapatkan di Al-Jumu'ah ayat 5. Antum hafal semua. Apa kata Allah tentang orang Yahudi? مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan bagi mereka Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, terutama ahbarnya, ulama-ulamanya, terutama ustaz-ustaz Yahudinya gitu kan. Ya. Ternyata apa kata Allah, ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُهَا, mereka tidak memikul, dalam artian kata Ibnu Katsir, لَمْ يَعْمَلُ بِهَا, mereka tidak mengamalkan isi Taurat tersebut, ayat-ayat dalam Taurat itu tidak diamalkan, yang mencintai sunnah. Apalagi ketika ya, mereka mendapatkan isi Taurat itu klip dengan isi Quran, ini kitab apa ini, bukannya mendukung kita, malah mendukung Muhammad. Apa yang terjadi? فَنَبَذُوهُ وَرَعَ ذُهُورِهِمْ, maka mereka buang itu apa? Taurat ke belakang mereka, maksudnya mereka tidak mengamalkan lagi. Ya, ya. Akhirnya mereka fokus dan tertarik, lebih fokus, lebih senang daripada mereka bahas dan pelajari kitab mereka Taurat, mereka lebih senang mempelajari ilmu sihir dan perdukunan. Ya. Makanya yang jago-jago sihir itu orang-orang Yahudi rata-rata. Yang nyihir Nabi siapa? Yahudi. Bersama putri-putrinya itu, Labid ibn al-Aqsam. Bersama anak perempuannya itu. Kolaborasi. Menyihir Nabi SAW. Yang buhulnya itu ditaruh di dalam sumur, di bawah batu. Ya, Nabi tahu dari mimpi. Suruh Ali untuk mengambil buhul itu. Ada 11 ikatan ya. Sesuai dengan jumlah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, kalau digabung jadi berapa ayat tuh? 11. Jadi buhulnya ada 11 ayat, 11 ikatan. Satu ikatan dibuka sambil baca surat itu, maka terasa oleh Nabi SAW efek sihirnya itu. Ya, berarti sihir itu hak adanya jemaahnya. Ya. Ya, bukan khayalan, memang ada benar, bahkan banyak orang mati gara-gara disihir. Perutnya penuh, paku penuh, ya macam-macam sihir, jahat sihir itu. Pada bahkan ada ustadz kita di Keranggan, baru dia datang ke Jakarta, diintilin sama penyihirnya itu, sama tukang santetnya itu sampai naik kapal feri diintilin. Dia dikontrakan, tidur sama anak-anaknya dikontrakannya dari gorden itu jarum cep ke selimut anak-anaknya itu. Jahat sihir itu cintai sunota. Ya, dia ngikut itu, ngikut kapal feri, ngikut nyebrang juga, ngintilin ustadz kita yang di Keranggan. Masih ada orangnya, masih hidup orangnya. Kononnya sih, katanya, kenapa dia ngikut cuang santetnya itu? Karena kononnya kalau berjarak pulau itu susah katanya. Iya, kononnya begitu. Kononnya, nggak tahu benar apa enggak. Berarti kurang jago tukang sihirnya. Nyebrang pulau enggak bisa gitu kan. Allah musta'an. Pahit. Jadi Allah umpamakan mereka, ya orang-orang Yahudi itu yang tidak mengamalkan Taurat mereka itu dengan kamatsalil himar, seperti keledai. Ini perumpamaan buruk sekali di sisi orang Arab. Jemaah, orang kalau udah bilang ya himar, orang Arab kalau udah bilang sama orang kalau saking keselnya wah keledai, itu udah rendah sekali jemaah. Allah ibaratkan mereka seperti keledai. Ya, yang memikul apa? Asfar, jamak sifrun. Itu apa? Kitab. Antum taruhin kitab-kitab berjilid-jilid, Sahih Bukhari, kayak Muslim, kayak apa, antum taruh punggungnya keledai. Dia ngerti enggak isi yang dia bawa itu cuma? Lihat, enggak ngerti. Ah, itu perumpamaannya orang-orang Yahudi, kata Allah Azza wa Jalla. Fal himar idza humila asfaran, hamal asfaran, yakni kutuban, fa innahu la yantafi minha.
Kelebih kalau dibawa, kalau mikul apa kitab-kitab, maka dia tidak bisa mengambil manfaat, gitu kan? Tidak manfaat kitab-kitab itu bagi mereka yang dia pikul itu, gaya doang. Ini ayat ini jemaah menyentil orang-orang yang hanya menang casing, tampang, penampilan. Ya kalau kita ini kan Taurat, kasusnya kita berarti Quran kan? Banyak orang yang jadikan Quran itu hanya buat apa ya, penampilan doang. Wah, masya Allah, Quran. Padahal nggak ngerti isinya apa. Nggak ngerti. Bertahun-tahun dia baca wadduha wal laili idza sa, apa itu? Saja artinya apa? Qala artinya orang mudeng. Cintai. Ini ayat ini menyentil. Jangan kita kayak orang-orang Yahudi bangga, Taurat, kita ini ahli Taurat kita. Ya, lam yahmiluha, gaya-gayaan doang. Kalau sekarang ya Quran di umat ini jemaah, dan terjadi dari dulu. Manusia jadikan Quran itu hanya bahan hias-hiasan, menghiasi rak. Bahkan covernya dibagus-bagusin kayak mas-mas gitu covernya itu. Yang Nabi katakan, "Idza halaitum masahifakum wa zawwaqtum masajidakum fadamaru alaikum," dalam sebagian riwayat, apabila kalian sudah sibuk menghiasi cover mushaf dan kalian sibuk memewah-mewahkan masjid sampai kubahnya emas gitu kan. Ya, tapi ternyata kharabun minal huda, kosong, hancur dari petunjuk, isinya bid'ah, isinya naudzubillah. Ya. Maka fadamaru alaikum, kehancuran atas kalian. Saya sering kasih contoh di Andalusia Spanyol dulu, bagaimana majunya Islam dulu zaman peradaban dahulu, masya Allah. Tapi ketika mereka sudah jadikan Quran hanya bahan hiasan, tidak dipelajari, tidak ditelaah isinya apa, tafsirnya apa, enggak ditadaburi, jadi hiasan doang. Ya, Quran itu sudah jadi penghias di acara-acara. Acara apa misalnya, peresmian apa, undang qori internasional, udah itu doang Quran. Ya, jadi kayak seremonial sekedar untuk penghias acara dan seterusnya. Isinya apa diamalkan, kecuali yang Allah rahmati, semoga Allah rahmati kita semua jemaah cintai, belajar Quran dan mengamalkan isi Al-Quran supaya kita enggak tasyabuh dengan orang-orang Yahudi yang mencintai kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatul Islam yang saya hormati, ya, idza kana al-himaru yahmilu asfaran la yantafi'u minha, apabila keledai yang bawa kitab-kitab enggak bisa mengambil manfaat dari kitab yang dipikul itu, falladhi yahmilu al-Qur'ana, maka orang yang memikul Quran, dia hafiz Quran mungkin. Ya. Tadi pagi kita di pelajaran kita kitab menuntut ilmu dalam menuju surga Ustaz Yazid hafizhahu rahimahullah taala, itu kita nasihatin di antara yang faedah-faedah yang beliau bawakan, ketika orang menghafal Quran yang pertama mengikhlaskan niat. Banyak orang menghafal Quran tujuannya supaya apa? Nanti viral qari. Qariah. Viral dia tujuannya supaya apa? Misalnya ikut musabaqah internasional, dapat duit banyak, bisa haji, bisa umroh, dan ya, musabaqah enggak haram, boleh, kata Syekh Abdul Razak, boleh. Tapi kalau sudah niatnya dunia, oh ini bahaya, hati-hati jemaah cintai. Banyak menimpa sebagian orang yang mungkin hafal Quran, keren, bacaannya bagus, dan seterusnya, ya, sedikit tidak tanpa sadar niat berubah, gitu kan. Mencintai sunnah, kecuali yang Allah rahmati, semoga anak-anak kita, generasi-generasi kita, ya, yang menghafal Quran betul-betul niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang memikul Quran, menghafal Quran misalnya, awi sunnah atau sunnah Nabi, hadis Nabi, dia fikul, dia hafal misalnya, dia faham, ya, wala yantafi'u minha, tapi dia tidak mengambil manfaat darinya, yang dia hafal, yang dia kuasai dari Quran, hadis, enggak dia mengambil manfaat darinya, maka itu juga kamatsalil himar, itu seperti apa? Keledai. Ya, padahal dia hafiz. Dia seperti keledai, yahmilu asfara, memikul apa? Memikul
kitab gitu kan. Nas'alullah an yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi' wal 'amal shalih. Ya, kami memohon, kita meminta kepada Allah agar Allah merezekikan kepada saya dan kalian semua, masyaallah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Allah karuniakan kepada saya dan kalian semua ilmu yang manfaat dan amal amal saleh. Karena Allah mengutus nabi kita dengan dua hal ini. Di As-Saff ayat yang ke-9 Allah katakan apa? Wallazi arsala rasulahu bil huda. Huda artinya apa? Ilmu nafi'. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, yaitu ilmu yang nafi'. Wal apa? Wa dinil haq, dan juga dengan agama yang hak. Maknanya adalah apa? Al-amalus amalus salih. Wa istafadu min hadha al-hadith tahdhirun nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min qitali ba'dihim ba'd. Dan diambil faedah juga dari hadis ini, diwanti-wantinya, dilarang kerasnya, ya, maksudnya larangan keras Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya, ya, apa, dari mereka saling membunuh sebagian, ya, sebagian atau sebagian yang lain, maksudnya sebagian umat Nabi membunuh sebagian yang lain, ditahdir keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bilang di hadis itu kan, la tarji'u ba'di kufaran, jangan kembali setelah meninggalku nanti pada kafir. Ya ribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian memenggal leher sebagian. Diwanti-wanti, dilarang keras oleh Nabi SAW untuk umatnya ini saling bunuh sesama mereka yang mencintai SWT. Walakin ma'al asaf, akan tetapi sangat disayangkan, annahu waqa'a bainhumus saif, ya, telah terjadi di antara, ya, kaum muslimin umat Muhammad SAW itu apa? Saif, peperangan, perang pedang artinya saif itu, tapi yang dimaksud peperangan. Wasaratil fitan mundu ahdi Uthman ibn Affan, terjadilah fitnah-fitnah sejak zamannya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Saya tutup kajian kita ini dengan faedah ringan, jemaah. Di antara fitnah yang terjadi, dan ini sangat tidak diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah qadarullah, ya, kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, terjadi. Masyaallah kan. Ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, terjadilah. Yang Allah tidak kehendaki terjadi, tidak akan pernah terjadi. Allah berkehendak terjadi, dan ini sebagai ujian buat para sahabat dahulu. Ini terakhir, jemaah, ya. Boleh izin, ya, terakhir. Di mana terjadi di antara mereka apa? Qital, peperangan. Yang sangat terkenal namanya perang apa? Jamal dan Siffin. Perang Jamal dan Siffin, yang mencintai Sunnah Ta'ala. Yang terkenal, ya, ini fitnah yang menimpa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ujian yang menimpa mereka, karena masing-masing punya ijtihad, punya pendapat mencintai Sunnah Ta'ala. Ya, setelah terbunuhnya Uthman bin Affan itu mulai riuh kondisi yang mencintai Sunnah Ta'ala, sehingga muncul dua peperangan terkenal, yaitu perang Jamal dan Siffin. Jamal itu terjadi di Basrah di tahun 36 Hijriah, terjadi antara pasukannya Ali bin Abi Talib dengan sekumpulan sahabat dengan kepemimpinan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga Talhah, begitu juga Zubair bin Al-Awwam. Terjadi peperangan Jamal yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dinamakan perang Jamal nisbat kepada apa? Unta. Jamal itu kan unta. Nisbat kepada unta yang ditunggangi oleh Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dikatakan perang Jamal dinisbatkan kepada unta yang ditunggangi ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha. Ya, macam-macam penamaan perang itu sesuai dengan apa, ada yang hal terkait gitu kan, seperti perang Badar karena terjadinya di sumur Badar gitu kan. Ya, ya, mencintai Sunnah Ta'ala. Dikatakan Jamal karena ibunda kita waktu itu menunggang apa, unta gitu kan, yang ditunggang oleh beliau radhiyallahu ta'ala anha. Dan jemaah cintaikan Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah perselisihan yang terjadi di antara para sahabat terkait tentang terbunuhnya Uthman bin Affan. Mereka menuntut, sebagian sahabat menuntut agar segera dilakukan qisas atas para pembunuh siapa? Uthman bin Affan. Antum tahu kisah pembunuhan Uthman bin Affan, lagi baca Quran, puasa sunnah. Dibunuh Uthman, tangannya lepas, dipotong, kepotong, tebas. Ya, lagi baca Quran, surat Al-Baqarah. Dibuang jasad beliau di pembuangan sampah, 3 hari 3 malam enggak ada yang berani ambil. Coba bayangkan. Ini cinta Sunnah Ta'ala. Ya.
lama beliau di kayak penjara rumah cuma nggak boleh sholat ke masjid, bayangkan. Sampai beliau pernah naik ke tempat yang tinggi di rumah beliau itu teriak, ya, ketika Rasul ingin memperluas Masjid Nabawi, maka beliau lah yang jadi apa, donaturnya, cuma cintai donatur perluasan Masjid Nabawi.

Saya hafal Quran 7 tahun, disuruh jadi imam besar umur 8 tahun, belum balik padahal ya 8 tahun. Udah mulai oret-oret tafsir umur 9 tahun. Kita anak kita 9 tahun ngapain, Pak? Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dituntut untuk disegerakan qisas terhadap pembunuh-pembunuh Utsman bin Affan, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib waktu itu, ketika beliau jadi khalifah. Udah, sebelum ngurus-ngurus yang lain, kelarin dulu nih, qisas dulu nih pembunuh-pembunuh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ternyata Ali bin Abi Thalib punya pendapat lain. Ntar dulu, kondisi belum kondusif. Kita satukan dulu sub kaum muslimin yang tercerai-berai ini, gitu kan. Kita satukan dulu, ya, biar tegak dulu, aman dulu, daulah Islamiyah tegak, terus kuat, kokoh, kita bersatu semua. Gampang nanti pembunuh-pembunuh itu kita adili, kita kisos dan seterusnya. Jadi yang satu ingin segera, sebagian ingin segera, sebagian yaitu Ali di sini, ntar dulu, biar kondisi kondusif dulu. Terjadi peperangan itu, mencintai SWT, karena masing-masing punya pendapat yang mencintai karena Allah SWT, ya. Kemudian ada pun Siffin, dan ini ya saya katakan terakhir, bahwasanya apa? Ya, Siffin ini nama daerah, jemaah. Nama daerah dikatakan perang Siffin karena terjadinya di Siffin, gitu kan. Itu terjadi di tahun 37 Hijriah antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan sahabat siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebabnya adalah apa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan enggan untuk apa? Membaiat siapa? Membaiat Ali. Dan dia menuntut, maksudnya, dan menuntut agar pembunuh Utsman juga segera dikisos, ya. Enggak mau, akhirnya terjadi peperangan tersebut. Dan efeknya nanti muncullah kelompok sesat. Yang awal-awal yang tua yaitu apa? Kelompok Khawarij waktu terus nyempal dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Terjadi Khawarij. Rata-rata pengikutnya anak muda. Ciri khasnya apa? Pelontos. Ciri khasnya pelontos-pelontos. Ketika Ibn Abbas pergi debat mereka, anak muda pelontos-pelontos, botak-botak. Ya. Tapi jangan pas antum ketemu ikhwan antum botak. Antum benih-benih Khawarij antum. Harurin. Jangan, jangan cintai sunnah ta'ala. Bisa jadi dia habis pulang umroh mungkin. Atau habis dihukum mungkin, gitu kan. Dan seterusnya. Jadi itu apa sebab perang apa? Perang Siffin, jangan cintai. Dan sikap kita adalah sebagaimana Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 134 ketika terjadi perseteruan atau peperangan, fitnah, ujian di antara para sahabat sampai perang dan sebagainya. Sikap kita jemaah gimana? Nyalah-nyalahin salah satu dari dua belah pihak? Ahlu sunnah enggak kayak gitu. Kalau Syiah mah demen gitu kan, nyerang Muawiyah, Muawiyah bukan sahabat, kayak oh macam-macam lah gitu kan. Kalau kita Ahlu sunnah gimana jemaah? Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum maka sabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah umat yang sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka sudah perbuat, bagi kalian apa yang kalian perbuat. Kalian enggak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Udah. Ya, mereka itu sahabat itu jemaah, walaupun pernah terjadi peperangan, fitnah di antara mereka, mereka adalah kaum yang 'afallahu 'anhum. Allah sudah telanjur maafin mereka. Ngapain ente repot ngurus orang yang sudah dimaafin oleh Allah Azza wa Jalla? Anda maafin si fulan, dia salah, masa saya maafin. Ada si C, ustaz dia, ngapain yang terrepet-repet? Saya udah maafin kok, ngapain? Cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika ditanya bagaimana sikap beliau terhadap fitnah peperangan yang terjadi antara, agak berisik, pintunya kebuka, ah ya sudah. Jadi ketika terjadi peperangan antara sahabat, antara para sahabat, apa komentarnya Imam Ahmad ketika ditanya? Beliau komentarnya Al-Baqarah 134 ini, mereka umat yang sudah berlalu, sudah ngapain? Kalian enggak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Kalian yang akan ditanya tentang perbuatan kalian. Udah sibuk sama amal kalian sendiri. Kesalahan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat jemaah, bila dibandingkan kebaikan dan jasa mereka dalam Islam, itu ibarat sebutir pasir nemplok di puncak gunung. Amal mereka seperti gunungnya, salahnya seperti apa?

0: ngefek nggak? Ngefek. Nggak usah repot-repot. Jangan ngikutin jejak orang-orang Syiah itu yang bejat-bejat itu, yang mencintai sunnah ta'ala, mencarci sahabat, mengkafirkan sahabat, waliyadzubil. Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz bagaimana dinukil oleh ya Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya pernah mengatakan ya bahwasanya apa? Tilka dima'un taharallahu minha yadi. Itu adalah darah, maksudnya darahnya para sahabat itu adalah darah yang Allah telah sucikan tangan saya darinya. Saya enggak ikut campur gitu. Saya enggak ikut-ikutan dalam menumpahkan darah ya mereka gitu kan. Maka apa? Fala uhibbu an ukhadhiba lisani ya ay ukhadhiba biha lisani. Maka saya enggak mau melumurkan lisan saya dengan darah mereka. Paham maksudnya enggak? Saya enggak mau lumurin lisan saya ini dengan membela ini salahin apa. Saya enggak mau katanya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Baik, nanti sisanya insyaallah penjelasannya kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang biiznillah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah satu pertemuan lagi selesai, kemudian kita ambil hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkait tentang perang Khaybar ya. Mencintai sunnah taala. Ya, mempersaksikan fulan syahid itu boleh apa enggak dalam Islam itu, menjasi fulan syahid fulan itu gimana hukumnya, nanti ada penjelasan insyaallah. Kita tutup sampai sini jemaah. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau kelewatan waktunya dan kalau ada kekeliruan dan kesalahan mohon diperbaiki dan diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam azani Allah wa yakum, sobat Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda sekalian dalam menyimak suatu kajian ilmiah yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda bersama Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sana.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu al-kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
11: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
12: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersedia.

0: راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lakukan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashiyah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Yaquluna inna lamarduduna fil hafirati a idza kunna 'idhaman nakhirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: takhsha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Ma huwa tauhid al-asma wa sifat?
4: Nuwahhid Allah fi asma'ihi bi an na'taqid anna lillahi asma' husna taliq bi kamal jalali wa 'azamatihi wa lillahi al-asma' al-husna fad'u biha wa na'taqid anna lillahi sifat 'ula كاملة تليق بجلاله وعظمته نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
5: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma was-sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya. Dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
8: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri al-mursalin.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
8: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
9: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
8: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
9: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
8: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
9: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
9: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun minal Quran.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: An Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
13: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: afwaja.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

0: إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا.
1: Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Ya.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjalan.

0: الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.
1: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر Cahaya Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Berikutnya kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan secara langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah Wal Jamaah Fil Akidah. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yadihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita masih melanjutkan kitab yang masih kita sedang bahas. Kita masuk ke bab yang terakhir tentang keistimewaan-keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin yang ke-10. Di antara keistimewaan Ahlus Sunnah, al-ihsanu war-rahmatu wa husnul khuluqi ma'an nasi kaffah. Berbuat baik, kasih sayang dan akhlak yang baik kepada seluruh manusia. Artinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak, di antara keistimewaannya bahwa Ahlus Sunnah itu sangat memperhatikan masalah akhlak. Akhlak dan adab. Al-Sunnah meyakini, Pak, bahwa yang mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah SAW sabda, afdalul mu'minina imanan ahasinhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ahlus Sunnah meyakini, Pak, bahwa akhlak dan akidah tidak boleh dipisahkan. Orang yang akidahnya bagus, pasti akhlaknya pun bagus. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Akhlak adalah amal yang di antara amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Rasulullah SAW sabda, "Athqalu al-a'mal fil mizan indallah yaumil qiyamah husnul khuluq." Amal yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat di sisi Allah, akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW ditanya, "Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Kata Rasulullah, dua, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Assalamualaikum seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ahlus Sunnah tidak pernah meremehkan akhlak yang baik. Justru Ahlus Sunnah mengagungkannya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang banyak sholat tahajudnya, banyak puasa sunnahnya, dan banyak sedekahnya. Tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Lisannya suka apa? Menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa fiha khair, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah. Padahal orang ini banyak sholat sunnahnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sodakohnya, tapi gara-gara lisannya apa, suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa, dia termasuk penduduk neraka. Subhanallah. Akhlak. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ada lagi seorang wanita, dia jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, jarang sedekah, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Rasulullah SAW apa? Ia min ahlil jannah, ia termasuk penduduk surga. Akhlak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Maka dari itu jangan meremehkan masalah pembahasan akhlak. Naam, pembahasan akidah terutama tauhid sahih itu yang paling penting. Tapi ingat, buah dari pembahasan tauhid dan akidah adalah akan menimbulkan akhlak yang baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan bahwa akhlak itu ada dua, dilihat dari sisi objeknya. Akhlak dilihat dari sisi objeknya ada dua macam. Yang pertama, akhlak kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, akhlak kepada makhluk Allah. Akhlak kepada Allah apa, Pak? Mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya, mengagungkannya, membesarkannya, dan membesarkan agamanya. Itu akhlak kepada Allah. Akhlak bisa jadi amal solehnya itu rusak. Contoh misalnya, antum gak punya akhlak dalam masalah lisan. Lisannya suka nyakitin hati orang. Kata Abdullah bin Wahab, amalan 60 tahun bisa rusak gara-gara lisan. Gara-gara lisan, amalan 60 tahun bisa rusak. Bayangkan saudaraku seiman, antum masya Allah amal solehnya luar biasa, tapi ternyata lisan antum tidak jujur, suka gibah, suka berdusta, suka bohong. Ya akhi, amal ibadah antum bisa rusak itu gara-gara itu, saudaraku seiman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik, niscaya Allah akan perbaiki amal kamu. Berarti kalau kita menjaga lisan, Allah perbaiki amal kita. Tapi kalau kita tidak menjaga lisan, Allah tidak perbaiki amal kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Makanya oleh karena itu Syekh Abdul Razzaq menyebutkan bahwa rukun akhlak itu ada empat. Beliau berkata, Al-akhlak takumu ala arba'ati arkan. Rukun akhlak itu dibangun di atas empat rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama dari rukun akhlak, siyanatul lisan, menjaga apa? Lisan. Menjaga lisan, Pak. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam. Kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum tahu siapa di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, Pak? Kata Rasulullah SAW, inna syarran nasi manzilah yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a syarrih. Lafiratin ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang ditinggalkan manusia, dijauhi oleh manusia karena takut dari apa? Keburukan lisannya. Takut dari keburukan lisan. Ternyata ini orang yang paling apa, Pak? Paling buruk, Pak. Bahkan Rasulullah SAW sabda, inna ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling jauh dariku nanti pada hari kiamat, as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. Orang yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat, as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Banyak cincong, banyak omong. Al-mutasyaddiqun, apa itu al-mutasyaddiqun, Pak? Itu orang yang memfasih-fasihkan bicaranya supaya terlihat kelebihannya. Al-mutafaihiqun, apa itu al-mutafaihiqun? Kata Rasulullah, al-mutakabbirun, sombong dia. Artinya dia kalau ngomong itu, Pak, diperlihatkan kehebatannya, pengen terlihat dia. Ya, sehingga dia sombong. Akhlak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini rukun yang pertama dari rukun akhlak. Apa itu? Menjaga lisan. Ya. Dan itu sangat penting sekali. Menjaga lisan penting sekali, apalagi di zaman sekarang nih, zaman fitnah, Pak. Rasulullah SAW menganjurkan di zaman fitnah itu banyak-banyak menjaga apa? Lisan. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas?" Bagaimana hai Abdullah kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Suara saya jelas enggak? Jelas ya. Bagaimana hai Abdullah, kalau kamu berada tinggal di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Wa kanat uhuduhum hakadha, dan mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi. Apa kata Abdullah bin Amr? Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Bapak, yang pertama kali Rasulullah sebutkan apa? Imlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Bayangkan, hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak, malah disuruh jaga apa? Lisan. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Kita hidup di tengah-tengah banyak manusia tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan ya sholat, tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Maka di zaman ini Pak sangat penting menjaga lisan, Pak. Kadang lisan kita ini diem, tapi jempolnya nggak mau diem. Ya, saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Nah ini rukun yang pertama, yaitu menjaga lisan. Rukun yang kedua, kata beliau, ar-rukn tsani, rukun yang kedua, al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau antum pengen tahu, Pak, Islam kita ini sudah bagus apa belum, coba kita lihat, kita masih disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak. Kalau kita masih disibukkan dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, berarti maaf, Islam kita belum bagus, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di antara tanda kebagusan Islam seseorang apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebab orang, Pak, kalau sudah sibuk dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, lama-lama diseret kepada apa? Dosa. Sahih. Antum misalnya sibuk dengan hobi. Hobi antum apa? Goes. Yang satu apa? Akhirnya dengan kesibukan dengan hobi yang mubah, yang terkadang manfaatnya sedikit, malah melalaikan yang wajib. Ini bahaya. Ada yang asik dengan main game. Asyik, waktunya sampai habis buat main game. Akhirnya apa? Itu jadi pintu setan untuk melalaikan perkara-perkara yang lebih penting. Saudaraku seiman, rahiman ya warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ar-ruknu thalith min arkanil akhlaq, adamul insiyaf man infita ma'al infialatin nafs khasatan al-ghadab, itu tidak terbawa oleh emosi, terutama marah. Akhi, orang yang bisa menahan amarahnya itu menunjukkan pertanda akhlaknya bagus, Pak. Dan orang yang baperan, temperamenan, pasti akhlaknya pun tidak bagus, Pak. Makanya ketika ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Berikan aku wasiat yang lain. La taghdab, jangan marah. Berikan lagi aku wasiat. La taghdab, jangan marah. Dia terus mengulang, Rasulullah ulang lagi, jangan marah, jangan marah. Kenapa, Pak? Sebab marah itu menghilangkan akal. Antum kalau lagi marah, akal antum hilang. Orang yang sedang marah, keinginan dia apa? Hah? Memuntahkan segala macam kekesalan, Pak. Dan saat itu akal kita buntu. Banting sana, banting sini. Bahkan kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Keluar apa itu, kebun binatang. Ada anjing, ada babi, ada kunyuk. bahkan terkadang memukul. Bahkan puncak kemarahan itu membunuh. Saudaraku seiman rahimani wa rahmatullah. Maka dari itu, Pak, seorang muslim jangan terbawa oleh emosi. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang sedikit-sedikit marah. Tapi jadilah kita orang yang lebih dominan akalnya daripada emosinya. Karena emosi dengan akal itu, Pak, ya, emosi dengan akal itu dua perkara yang berantem terus ini. Siapa yang dikuasai oleh emosinya, binasa dia. Dan siapa yang dikuasai oleh akhlak, oleh akalnya, selamat dia, Pak. Ketika antum marah, terus antum langsung mikir, apa manfaatnya saya marah? Buat apa saya marah? Berarti saat itu akal antum lebih dominan. Maka saat itu antum selamat biiznillah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini rukun yang ketiga. Ya, rukun akhlak. Rukun yang keempat, apa itu? Yaitu salamatus sadr. Selamat hatinya. Selamat hatinya dari apa? Dari dengki. Selamat hatinya dari apa? Dari sombong. Dari riya. Dari ujub. Dari meremehkan orang. Dari suudon. Subhanallah. Ya akhi, orang kalau hatinya itu selamat, masya Allah, Pak, luar biasa. Orang yang hatinya selamat akan tawadhu, tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Setinggi apapun jabatan dia, setinggi apapun ilmu dia, tapi kalau hatinya selamat, dia tidak akan sombong. Orang yang hatinya selamat itu, Pak, gak pernah dengki sama orang. Kalau ada orang yang lebih hebat dari dirinya, dia malah doakan, masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dia. Gak panas. Orang yang hatinya selamat itu, Pak, masya Allah, dia jiwa pemaafnya yang luar biasa, Pak. Dia lebih mudah memaafkan orang, masya Allah. Karena dia mengharapkan, mudah-mudahan kalau saya maafkan ya kesalahan orang itu, Allah maafkan kesalahan saya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini empat rukun apa? Akhlak. Ya. Ah, yang pertama tadi apa, Pak? Hah? Menjaga lisan. Yang kedua, menjauhi perkara yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, tidak terbawa oleh emosi. Dan yang keempat, selamat hatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita memiliki akhlak yang baik? Ketahuilah, Bapak, bahwa akhlak yang baik itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Disebut akhlak itu baik jika itu baik menurut Al-Quran dan hadis, walaupun menurut manusia tidak baik. Iya. Tapi kalau menurut Allah dan Rasulnya itu baik, itulah akhlak yang baik. Maka dari itu kalau kita ingin punya akhlak yang baik, yang harus kita lakukan pertama apa? Menuntut ilmu. Belajar bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah, Pak, dengan akhlaknya yang agung. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Allah yang memuji Rasulullah. Dan Rasul bersabda, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Pelajari bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada istri-istrinya? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada orang tuanya? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anaknya? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada para sahabatnya? Pelajari, Pak. Insyaallah. Dengan kita cara belajar, mempelajari, disitulah kita berusaha untuk memiliki apa? Akhlak. Yang kedua, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Rasul saja yang akhlaknya luar biasa, ternyata apa? Berdoa kepada Allah supaya diberikan apa? Akhlak. Di antara doa Rasul apa? Ihdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang paling bagus. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Rasul, Pak, manusia yang paling bagus akhlaknya, minta kepada Allah diberikan apa? Akhlak yang baik. Apalagi kita. Maka banyak minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah apa? Akhlak yang baik. Yang ketiga, Pak, agar kita punya akhlak yang baik, yaitu introspeksi diri. Bagaimana cara introspeksi diri, Pak? Dengan cara tanya kepada orang-orang dekat yang mencintai kita. Ya. Tapi teman ini jujur sama kita. Karena ada teman itu enggak jujur, Pak. Ketika kita minta, "Ah, tolong kritik saya, akhlak saya yang kurang bagus apa?" Kadang teman kita malu kan menyebutkannya, "Enggak, kamu bagus kok." Akhirnya menyembunyikan. Yang paling bagus untuk kita minta pendapatnya apa, Pak? Istri kita. Coba antum nanya ke istriku, aku sudah jadi suamimu puluhan tahun. Apa akhlak yang tercela yang kamu nilai dariku? Istri kita tuh paling tahu, Pak. Kamu itu pemalas, misalnya. Kamu itu bau, badannya suka bau. Ya. Dengan cara kita introspeksi seperti itu, kita akan tahu kekurangan kita. Oh, disitulah kita memperbaiki diri. Jangan pernah merasa sungkan untuk dikritik, diingatkan tentang kekurangan akhlak kita, karena disitulah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Semua kita manusia pasti punya kekurangan, Pak. Tapi bukan berarti kita membiarkan kekurangan kita itu. Kemudian yang keempat, Pak. Gunakan musuh kita untuk memperbaiki akhlak kita. Karena musuh itu paling mudah melihat kekurangan antum. Orang yang memusuhi kita pasti akan mencari apa? Kekurangan kita. Maka saat itulah kita bisa memperbaiki diri dengan menggunakan mata musuh kita. Saudaraku seiman rahimah di orang konfirmasi. Akal Islam, saudaraku seiman rahimah ya warahimah kumulah jami'ah. Nah, ini akhlak, ya akhi. Dan manusia yang paling berhak kita berikan kepadanya akhlak yang baik adalah orang tua kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku perbaiki, perbagus persahabatanku dan pergaulanku dengan dia? Apa kata Rasulullah? Ummu, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Berarti kepada ibu nih Pak, penting sekali Pak. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik kita Pak. Karena dia yang sudah lelah yang mengandung kita Pak. Dia yang sudah lelah waktu kita masih bayi, capek dia mengurus kita, mendidik kita. Maka ibu kita yang paling berhak untuk kita berakhlak baik kepada dia Pak. Wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan kepada orang tuamu kata-kata yang apa? Yang lembut, yang baik. Orang tua kita yang paling berhak untuk kita berakhlak kepadanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW bersabda, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkan ia ke surga. Celaka, kata Rasulullah SAW. Maka ini akhi, perhatikan bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, Pak. Wallahi berbakti kepada orang tua itu pintu keberkahan hidup kita, Pak. Orang yang berbakti kepada orang tua biiznillah rezekinya diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, di antara hal yang meluaskan rezeki kita yaitu berbakti kepada siapa? Orang tua. Saya punya teman, sekarang dia kaya raya, Pak. Dia cerita, dulu saya berusaha ngumpulin duit Ustaz supaya ibu saya pergi haji. Alhamdulillah dia berhasil ngumpulin duit, kemudian ibunya pun pergi haji. Mungkin di sana, di saat di Arafah, ibunya berdoa sama Allah untuk anaknya supaya diberkahi. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku seiman, di antara akhlak yang penting sekali untuk kita perbaiki adalah setelah kepada orang tua, kepada guru kita. Ingat Pak, orang yang paling berjasa kepada kita setelah orang tua kita adalah guru Pak. Orang tua sebab adanya kita di dunia, dan guru yang mengajari kita tentang berbagai macam ilmu. Antum diajarin baca tulis sampai bisa baca. Antum diajarkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Antum diajarkan ilmu-ilmu din yang menyelamatkan antum di dunia dan akhirat. Maka guru kita Pak, orang yang paling layak untuk kita berakhlakul karimah kepadanya. Karena guru kita sudah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih agung daripada dunia dan seisinya, yaitu ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ma ziltu ad'u li Syafi'i." Aku terus menerus mendoakan Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Karena Imam Ahmad Pak, dari Imam Syafi'i lah Imam Ahmad paham tentang bagaimana memahami hadis. Sampai Imam Ahmad berkata, "Laula Syafi'i ma araftu fikal hadis." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, aku tidak akan paham bagaimana memahami hadis. Ya. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Kemudian akhul Islam, orang yang paling kita berhak untuk berbuat baik kepadanya adalah istri dan anak kita, Pak. Rasulullah SAW sabda, Pak, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku. Maka istri adalah tempat kita untuk mendapatkan keutamaan ini, Pak. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah SAW, yang paling baik pada istrinya. Antum dipuji orang, orang-orang pada bilang jempol. Pas ditanya istrinya gimana dia? Apaan? Ternyata jelek, Bu. Apa akhlaknya sama istrinya? Anda tidak termasuk orang terbaik, tidak. Yang terbaik itu adalah ketika kita berakhlak kepada istri, saudaraku seiman. Kalau istri sudah jempol sama antum, masya Allah, baru antum jempol. Lihat Rasulullah SAW dipuji oleh istri-istrinya, Khadijah bagaimana memuji Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, turun Rasulullah pulang ke rumah Khadijah sambil ketakutan sekali, Pak. Rasulullah bersabda, zammiluni, dasiruni, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW. Setelah tenang, Rasulullah Khadijah bertanya, ada apa suamiku? Baru Rasulullah menceritakan tentang kejadian Rasulullah datangi Malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa? Laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut jangan-jangan aku gila, jangan-jangan aku mau mati. Apa kata Khadijah? Kalla. La yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin, hai suamiku, Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Innaka latasilur rahim wa taqrid daif wa taqsibul kal. Karena kamu ini orangnya suka silaturahim, menghormati tamu, membantu fakir miskin, membantu perkara-perkara kebaikan. Mana mungkin orang seperti kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira istri antum kalau ditanya temannya gimana suamimu? Jawabnya gimana, Mas? Ya. Jangan sampai, Pak, istri kita ngomong ke teman-temannya, "Ah, suami saya ini kerjaannya tidur aja. Suami saya ini pemalas," dan jangan sampai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah jami'an. Sebagian suami itu sama istri itu, Pak, cepat marah, temperamenan, mudah mukul. Wallahi akhi, itu menunjukkan, oh sudah masuk isya, oh ya, menunjukkan saudaraku seiman dia tidak punya akhlak, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah masuk isya, 2 menit lagi. Kemudian orang yang paling berhak lagi untuk dapat akhlak kita siapa, Pak? Tetangga, Pak. Sampai Rasulullah sabda, apa? Mazala Jibril yusini bil jar hatta danantu annahu sayuarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Bayangkan, sampai Malaikat Jibril terus berwasiat kepada Rasulullah supaya berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Berarti tetangga kita yang harus kita ya mendapatkan akhlakul karimahnya kita. Kata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Kata Rasulullah, tidak beriman orang itu. Saudaraku seiman, baik ya, mungkin karena sudah masuk Isya, kita cukupkan di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: Wa idh qala

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tara

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Alhamdulillah. Tes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit kita lanjutkan lalu kita buka tanya jawab. Apa pahala yang Allah berikan di hari kiamat bagi mereka yang berakhlak baik, Pak? Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'im fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa huwa muhiq. Wa ana za'im liman tarakal kadib wa ingkana mazihan. Wa ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu. Aku menjamin dengan rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya." Lihat, Pak, Rasulullah SAW menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa? Bagi orang yang akhlaknya bagus. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan surga yang paling tinggi, Pak? Rumah di surga itu rumah yang istimewa sekali, Pak. Yang disebutkan dalam hadis, rumah di surga batu batanya terbuat dari emas dan perak. Aciknya terbuat dari minyak kesturi. Kerikilnya terbuat dari intan permata. Ternyata orang yang akhlaknya bagus disediakan rumah di surga yang paling tinggi, saudara kusiman. Afi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah kita berlomba-lomba, Pak. Mari kita berlomba-lomba untuk bisa mempunyai akhlak yang baik. Mari setiap kita introspeksi diri, saya dan antum tidak ada bedanya. Kita terus menerus memperbaiki. Perbaikan itu mulai dari diri kita. Saudara kusiman. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang akhlak. Kita buka tanya jawab. Apakah akhlak yang tidak baik bisa menghancurkan tauhid atau merusak tauhid? Yang merusak dan menghancurkan tauhid adalah syirik. Tapi akhlak yang baik, yang tidak baik, menunjukkan akan kurangnya tauhid. Sebab kalau tauhidnya sempurna, pasti akhlaknya baik. Tapi ketika dia akhlaknya buruk, itu menunjukkan rasa takutnya kepada Allah kurang. Dan kurangnya rasa takut menunjukkan tauhidnya kurang. Nah, sinilah saudaraku seiman. Jadi yang menghancurkan tauhid dan merusak tauhid itu syirik. Ya. Adapun akhlak yang buruk itu menunjukkan kekurangan apa? Tauhid seseorang. Apakah akhlak dapat berubah dari kecil sampai dewasa? Rasulullah SAW ketika memuji seorang sahabat, kata Rasulullah, "Inna fika lakhoslatain yuhibbuhumallah." Engkau memiliki sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, al-hilm, Yang kedua, al-ana. Kemudian sahabat ini bertanya, apakah ini akhlak ya yang apa namanya, subhanallah saya agak lupa lafaz hadisnya, cuma disebutkan bahwasanya itu akhlak adalah akhlak yang memang Allah berikan kepada si sahabat ini. Sehingga para ulama membagi akhlak jadi dua, Pak. Akhlak bawaan dari lahir dan akhlak yang diusahakan, muktasabah. Ada akhlak bawaan dari lahir, misalnya antum memang dari lahirnya Allah berikan kepada antum sifat sabar. Dari lahirnya, dari kecilnya antum orangnya memang enggak pemarah, enggak temperamenan. Sampai gedenya dia tetap punya sifat itu biasanya, Pak. Nah, akhlak seperti ini mudah, alhamdulillah, Pak. Ada lagi akhlak yang muktasabah, diusahakan. Apa itu? Yaitu yang kita tidak punya akhlak itu. Contoh, kita memang dari kecilnya pemarah. Sampai gede pun pemarah temperamennya. Setelah yang ngaji paham bahwa pemarah itu tidak bagus, maka dia berusaha untuk mengubah sifat pemarahnya itu. Nah, ini namanya akhlak muktasabah, akhlak yang diusahakan. Antum dari kecil memang sifatnya pelit, tidak dermawan. Setelah ngaji paham bahwa pelit itu tidak bagus, lalu antum berusaha untuk mempunyai jiwa apa? Dermawan. Nah, ini namanya akhlak, bukan akhlak bawaan, Pak, tapi akhlak yang diusahakan. Iya. Bagaimana cara menghadapi ibu yang suka marah-marahan, Ustaz, agar tidak merasa tersinggung? Jawabnya, diam. Saat ibu marah, diam. Dan jangan merasa hina untuk minta maaf sama ibu, walaupun antum merasa tidak bersalah. Walaupun antum tidak merasa bersalah, bilang kepada ibu, "Ibu, maafkan saya kalau memang saya ada salah. Maafkan saya kalau saya membuat ibu marah." Iya. Demikian, Pak. Karena ibu kita yang paling berhak untuk mendapatkan akhlakul karimah, Pak. Salah satu ciri hati yang selamat adalah mudah memaafkan. Mohon nasihatnya, Ustaz, bagaimana jika kita bisa memaafkan dengan tulus ketika dikhianati oleh pasangan kita hingga kita bisa lupa pengkhianatannya, Ustaz? Apa maksudnya dikhianati pasangan nih, Pak? Mungkin suaminya selingkuh atau suaminya kawin lagi. Kalau suami ibu kawin lagi, tidak boleh disebut mengkhianati ibu, karena itu sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Tapi kalau suami ibu selingkuh berzina, baru bisa dikatakan mengkhianati ibu. Jadi kalau suami ibu nikah lagi, poligami, terus ibu bilang dia sudah mengkhianati saya, tidak. Dia tidak mengkhianatimu. Dia hanya melaksanakan yang Allah izinkan kepadanya. Barangkali dia takut jatuh kepada zina. Daripada berzina, akhirnya dia kawin lagi. Itu lebih baik daripada berzina, Pak. Nah, kalau misalnya ibu merasa dikhianati oleh suami, maksudnya selingkuh, lihat sama ibu, dia taubat tidak dengan taubat yang sungguh-sungguh? Kalau dia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh dan tidak lagi pernah mengulanginya, maafkan, Bu. Lupakan dan ingatlah kebaikan-kebaikan suami. Rasulullah sabda, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin membenci mukminah kalau ia tidak suka dengan suatu akhlak, dia masih suka akhlak yang baik yang lainnya. Jangan fokus memikirkan kesalahan dia terus, karena itu jadi pintu setan. Tapi fokuslah memikirkan tentang kebaikan-kebaikan dia dan sifat-sifat yang ibu sukai dari dia. Misalnya dengan cara itu ibu akan mudah memaafkan dia, biiznillah. Tapi kalau suami ibu tidak taubat, terus saja melakukan selingkuh, maka kalau ibu minta cerai pun gak masalah. Ya, daripada ibu hidup bersama suami yang selalu memaksiati Allah, yang hanya akan membawa kepada api neraka. Bagaimana tanggapan kita jika kita direndahkan dan disebut dengan sebutan Wahabi? Pak, jangan pernah merasa direndahkan ketika diejek Wahabi. Kalau ada orang mengejek Bapak Wahabi, ya, ketahuilah itu pahala buat Bapak. Kalau ada orang berkata Wahabi, kita tanya dulu apa yang dimaksud dengan Wahabi. Kalau yang dimaksud dengan Wahabi artinya orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf, maka umumkan bahwa saya Wahabi. Tapi kalau yang dimaksud dengan Wahabi adalah pengikut Wahab yang pemikirannya sesat itu, Pak. Karena ada firqah Wahabi yang dikatakan oleh para ulama sesat karena pemikirannya memang khawarij, mengkafirkan kaum muslimin, ada betul muncul. Maka kita berlepas diri. Kata para ulama, kalau kita dituduh dengan tuduhan yang tidak ada pada diri kita, maka tuduhan itu kembali kepadanya. Dan kita dapat pahala sementara dia dapat dosa. Jadi kalau kita dituduh dengan tuduhan yang tidak ada pada diri kita, enggak usah baper, karena tidak akan membahayakan kita, enggak, justru menguntungkan kita dan membahayakan dia. Iya, senyum aja, Pak. Bilang kepada dia, terima kasih. Ana sering dikomentarin orang, Ustadz, bahkan dihina, dicela. Ana hanya diam saja tanpa membalas. Tapi jujur, Ustadz, saya marah, kesal sekaligus sedih. Sehingga Ana hanya bicara di dalam hati. Apa yang Ana rasakan ini salah, Ustadz? Ya, lumrah, Pak, kalau kita kesal ketika dihinakan. Tapi jangan dipelihara. Lalu berpikirlah dengan pemikiran positif. Ketika kamu dicela, dihina, berpikir, celaan dan hinaan ini apakah ada pada saya? Kalau tidak ada, berarti apa? Kamu dapat pahala, dia dapat dosa. Alhamdulillah. Setiap pada celaan, hinaan, itu hakikatnya kebaikan buat kamu. Makanya kata Ibnu Qayyim, di antara tanda orang yang Allah berikan kebaikan, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ada orang yang mencelanya. Sebab dengan celaan itulah akhirnya dia menjadi apa? Tidak sombong. Dengan celaan itu akhirnya dia jadi mikir, introspeksi diri. Mana yang lebih baik? dihina atau dipuji? Hah? Mana yang lebih baik? Menurut antum, dihina atau dipuji? Akhi, dengarkan kata Ibn Hazm, Ibn Jauzi. Kalau ada orang yang memuji kita, kalau ternyata pujian itu ada pada diri kita, seringkali kita kena penyakit ujub dan sombong. Dan kalau pujian itu tidak ada pada diri kita, lalu kita gembira, merasa senang, berarti kita sudah memakai dua pakaian kedustaan. Tapi kalau kita dicela dan dihina, kalau celaan dan hinaan itu ada pada diri kita, itu sebagai bahan introspeksi diri untuk memperbaiki. Kalau ternyata celaan dan hinaan itu tidak ada pada diri kita, maka dosa buat dia, pahala buat kita. Jadi menurut antum lebih baik dia apa, Pak? Lebih baik dicela daripada dipuji. Pujian itu menipu, Pak. Tapi setiap kita pasti senang pujian. Gara-gara pujian kita jadi gak ikhlas. Gara-gara sering dipuji terus, kita jadi melambung, Pak. Merasa diri kita hebat. Makanya benar kata Ibnu Qayyim, kalau Allah menginginkan kebaikan seseorang, Allah jadikan ada orang mencaci dan menghina dia. Sahih. Pikirkan itu baik-baik saat kita dicina, dicela dan dihina. Insya Allah bermanfaat buat kita. Iya. Yeah.

Apakah ada amalan tertentu agar bisa mendapatkan anak? Dulu Nabi Zakaria lama gak punya anak. Maka Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, dan Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pun kabulkan doanya, dikasih anak. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria, minta anak. Rabbi la tadarni farda wa anta arhamur rahimin. Ya. Bagaimana cara mengurangi atau meninggalkan game di HP? Gimana caranya, Pak? Hah? Iya, caranya pertama, hapus aplikasinya. Hapus semua aplikasi game. Iya. Yang kedua, sibukkan dengan yang lebih bermanfaat. Baca Quran, baca buku yang bermanfaat. Dan masalahnya ini berat. Karena jiwa kita itu kayak bayi yang lagi nyusuin. Ketika mau disapih, susah gak? Orang kalau sudah ketagihan main game, itu bagaikan bayi yang lagi nyusu. Kemudian mau disapih sama ibunya, gak mau. Butuh perjuangan. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan jiwa kita ketagihan masalahnya. Yang salah kita. Kita yang jadi ketagihan. Berarti kita pun juga harus berusaha sekuat tenaga, berjuang. Iya. Hapus aplikasinya, ganti dengan aplikasi-aplikasi yang lebih bermanfaat, atau ganti dengan baca Quran, dengan main apa namanya? Baca buku, atau hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, saudaraku seiman.

0: Kalau kita ikut Quran, katanya beli sapi kambing nggak boleh tawar-menawar. Kata siapa? Mana ayatnya yang melarang kita menawar? Yang melarang, yang dilarang itu Pak, menawar sampai nyekik. Bapak tawar sampai pedagangnya ngambek, marah-marah sama Bapak. Maka kalau pedagang itu ngasih ke Bapak dengan terpaksa, jual belinya enggak sah. Karena syarat sahnya jual beli adalah saling ridho antara penjual dan pembeli. Makanya Rasulullah SAW mendoakan, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ta'a. Ya, semoga Allah merahmati orang yang mudah saat membeli dan mudah saat menjual. Apa maksudnya mudah saat membeli? Kata para ulama, tidak memberikan tawaran-tawaran yang menyusahkan. Bahkan banyak salafus soleh di zaman dulu Pak, gak mau nawar gara-gara hadis itu, demi untuk memberikan kemudahan. Bahkan sebagian salaf ketika tahu harganya terlalu murah, malah dinaikin sama dia. Dalam asar begitu. Ada seorang, saya lupa namanya, seorang sahabat ini, dia beli, ternyata diberi harga yang sangat murah, sementara di pasar harganya tidak seperti itu, lebih tinggi. Akhirnya dia bilang, Pak, ini kemurahan, harusnya 20 dirham, ini saya kasih buat kamu 20 dirham. Masya Allah. Saking ingin mendapatkan apa? Doa Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam membeli, mudah dalam menjual. Antum anehnya Pak, kalau di mall gak pernah nawar, tapi sama orang yang susah ditawar sampai dicekik. Pedagang-pedagang eceran yang hidupnya susah, ditawarnya sampai dicekik. Ya Allah, gak kebangetan. Pas belanja di supermarket gak pernah nawar itu Pak. Jangan. Kalau kita tahu ini orang pedagang susah hidupnya, kalau bisa antum kasih dia, berikan pada dia kemudahan. Bagaimana bersumpah dengan nama Allah tapi bohong? Ini dosanya besar ini, Pak. Apalagi kalau ternyata bersumpah bohongnya itu di waktu asar. Waduh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Di antaranya orang yang bersumpah dusta di waktu asar. Karena bersumpah dusta di waktu asar itu sangat berat di sisi Allah. Ya. Selain waktu asar saja berat, apalagi di waktu asar. Bagaimana menyikapi guru di sekolah, guru dia mengajar, guru dia sebagai guru agama tapi Syiah? Waduh, ngeri ini Pak. Kalau guru agamanya Syiah, ini bisa merusak murid Pak. Berarti sikap kamu gimana? Kamu cari artikel tentang sesatnya Syiah. Kopi yang banyak, bagi-bagikan ke teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu selamat dari pemikiran dia. Beritahu teman-teman kamu tentang kesesatan Syiah. Ya, karena bahaya kalau guru agama di sekolah Syiah, ya pasti dia akan memasukkan pemikiran dia kepada siapa? Murid-muridnya. Diajarkan supaya membenci para sahabat, lama-lama nanti akan disuruh kawin mut'ah. Ya. Mohon dijelaskan tentang hukum sholat jamaah kedua. Ini masalah khilafiyah. Tentang jamaah kedua, ketahuilah Pak, apabila jamaah kedua ini ditegakkan ketika jamaah pertama masih berlangsung, maka ini tidak boleh dengan ijma' seluruh ulama, enggak boleh. Yang menjadi perselisihan ulama itu kalau jamaah pertama selesai kemudian bikin jamaah yang kedua. Khilaf para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, makruh membuat jamaah yang kedua. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat, pernah terlambat datang ke masjid dalam keadaan orang-orang sudah selesai sholat, maka Rasulullah kemudian pulang ke rumahnya, sholat di rumah, dan beliau tidak membuat jamaah yang kedua. Juga berdalil hadis para sahabat bersabda, a'jabani antakuna sholatu wahidah, aku suka kalau sholat itu sekali saja, tidak ada dua. Dan yang ketiga, riwayat Ibnu Mas'ud, wa Abdullah bin Mas'ud datang ke masjid dalam keadaan jamaah sudah selesai, maka beliau pun pulang ke rumahnya dan tidak membuat jamaah yang kedua. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan banyak orang yang ngaku madhab Syafi'i enggak paham ini Pak, bahwa madhab Syafi'i justru pendapatnya makruh hukumnya jamaah yang kedua. Sedangkan madhab imam yang tiga, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, mengatakan boleh. Dalilnya hadis Rasulullah dan para sahabatnya selesai sholat berjamaah, lalu datang seorang laki-laki belum sholat, lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, man yurid an yatasaddaq li hadza, siapa yang mau bersedekah buat orang ini. Maka beberapa sahabat pun bersedekah, mereka jadi imam makmum, si sahabat yang baru belum sholat ini jadi imamnya. Kata mereka, ini menunjukkan boleh jamaah yang kedua. Mana yang lebih kuat? Saya pribadi condong pada mazhab Syafi'i. Kenapa? Pertama, dalil yang dipakai oleh jumhur untuk membolehkan jamaah kedua itu dalam ilmu usul fikih disebut dengan waqi'atu ain, kejadian yang menimpa seseorang sahabat. Dan itu tidak terjadi di setiap kali ada yang terlambat, tidak. Rasulullah hanya sekali saja waktu itu. Dan ini namanya waqi'atu ain, dan kaidah usul fikih mengatakan waqi'atu ain la umuma laha. Kejadian waqi'atu ain seperti ini tidak bisa dijadikan dalil yang sifatnya umum, tidak bisa. Yang menjadi patokanlah perbuatan Rasulullah SAW. Beliau pulang, tidak membuat jamaah yang kedua. Kemudian Pak, Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Pernah dengar hadisnya? Wa Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Saya mau tanya, jamaah keberapa? Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah keberapa? Pertama. Kalau jamaah kedua boleh, tentu Rasulullah tidak perlu ingin membakar. Suruh aja bikin jamaah kedua. Kemudian Pak, Rasulullah mencela orang-orang yang terlambat dari sholat berjamaah. Kata Rasulullah, yazalu qaumun yata'akharuna an shalah hatta yu'akhiruhumullahu finnar. Senantiasa suatu kaum itu terlambat dari salat berjamaah sampai Allah lambatkan ia dalam neraka. Jamaah keberapa? Pertama. Kalau boleh jamaah kedua, enggak terlambat namanya, Pak. Kalau jamaah kedua boleh, berarti ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam boleh. Berapa batasannya? Akibatnya orang akan menganggap remeh sholat berjamaah. Bilangnya apa? Nanti saya ikut jamaah yang ke-10. Akhirnya membuka pintu fitnah, Pak. Makanya saya pribadi lebih condong kepada mazhab Syafi'i bahwa jamaah kedua itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Namun dikecualikan, kata para ulama mazhab Syafi'i ini, dikecualikan di masjid safar, di masjid yang memang tidak ada imam rawatib, tidak ada imam apa? Rawatib. Maka pada waktu itu memang di situ orang datang pergi, datang pergi, datang pergi, yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam, Pak. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan secara langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Mujmal Usul Ahlu Sunnah Wal Jamaah Fil Akidah. Semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alai.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun antum berada, jumpa kembali bersama kami dalam program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala mengenai manhaj dan al-aqidah, sikap dan cara beragama yang benar serta keyakinan-keyakinan di dalam Islam, dinamakan juga dengan kitab Al-Iman atau kitab At-Tawahid atau kitab As-Sunnah. Para ulama kaum salaf dan kaum khalaf yang mengikutinya memberikan judul kitab mereka kitab Al-I'tiqad, ada yang memberikan judul Kitabus Sunnah, ada yang memberikan judul Kitabul Iman, ada yang memberikan judul Kitabut Tauhid. Semuanya sama. Maka kitab ini membahas tentang manhaj, aqidah, al-iman, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, dan tauhid. Pada halaman 34, antum bisa melihat, saya memberikan judul Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Manhaj wal Aqidah, kitab manhaj dan aqidah. Ada catatan kaki nomor 7, dinamakan juga dengan kitab Tauhid atau kitab Iman atau kitab sunnah. Semuanya berbicara tentang al-aqidah al-islamiyah as-sahihah. Keyakinan-keyakinan di dalam Islam yang benar, yang sahih, berjalan sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jal jelaskan, firmankan di dalam kitabnya yang mulia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan atau sabdakan di dalam hadis-hadis beliau, atau yang kita kenal dengan sunnah beliau. Oleh karena itu, pada bab ke-22, kita akan memasuki bab ke-22, berbicara sebagian dari tauhid, yaitu tauhidul asma was sifat. Tauhid yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah, yang merupakan bagian dari pembahasan tauhidullah, yang ia terdiri dari tauhidul uluhiyah. Dikatakan uluhiyah karena berkaitan dengan ketuhanan Allah tabaraka wa ta'ala, atau dinamakan tauhidul ibadah. Dinamakan tauhidul ibadah karena penghambaan hamba hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni tidak boleh dipalingkan peribadatan itu kepada selain Allah. Karena tauhidullah adalah memenuhi hak-hak Allah dan yang menjadi kehususan bagi Allah. Itu tauhidullah. Hakikat dari tauhidullah adalah memenuhi hak-hak Allah dan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ya Mu'adz bin Jabal, apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?" Mu'adz menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah lah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab oleh, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah yang wajib ditunaikan hamba ay ya'buduhu, yaitu beribadah kepadanya, mentauhidkannya. Berarti tauhidullah itu adalah menunaikan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku bihi syai'a. Itu tauhidullah. Itu tauhidullah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tauhid al-asma was-sifat. Mengesakan dan mengimani nama-nama dan sifat Allah apa adanya. Al-Quran dipenuhi dengan nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab ke-22 dengan judul hadis-hadis tentang sifat Rabbul Alamin. Sifat pertama, Allah Azza wa Jal mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya serta ketinggiannya. Allah memiliki sifat yang wajib diimani. Sifat-sifat yang begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Begitu juga dengan nama-nama Allah, tidak terhitung berapa jumlahnya, Allah yang tahu. Nabi SAW menjelaskan bahwa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran selain nama Allah adalah 99. Itu bukan merupakan batasan bagi nama Allah. Bukan. Nah, tidak dirinci 99 itu apa saja. Para ulama mencarinya, menelitinya, menetapkannya. Pada sebagiannya terdapat perbedaan. Umumnya sama, tapi sebagiannya berbeda. Dan saya sendiri sejak lama, berapa tahun yang lalu, sudah menyelesaikan sebuah tulisan dengan judul Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Allah ulang bahwa Allah mempunyai nama-nama yang husna, dan setiap nama mempunyai sifat, tidak sebaliknya. Setiap nama mempunyai sifat. Nama Allah Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifatnya apa? Rahmah, kasih sayang. Mari kita baca pada pertemuan kali ini sebagian hadisnya, karena bab ke-22 ini panjang sekali. Ini berbicara tentang salah satu bagian dari bagian-bagian tauhidullah, yaitu tauhidul asma was sifat, mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Sifat pertama menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang begitu banyak. Di antara dalilnya adalah hadis dari jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia menjelaskan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bikul huwallahu ahad. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. صحيح أخرجاه البخاري ومسلم والنسائي. dari Aisyah, dia menceritakan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang laki-laki untuk memimpin satu pasukan patroli sariyatan, bukan jaish, sariyatan pasukan kecil yang biasanya keluar dari induknya pasukan besar untuk patroli. Nanti akan kembali lagi kepada induknya, jaish. Nabi SAW mengutus pasukan kecil dipimpin oleh seseorang. Maka ia, pemimpin pasukan itu, biasa membaca surat untuk sahabat-sahabatnya di dalam salatnya, yang kemudian ia tutup akhiri dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. Yakni selesai membaca surat selain surat Al-Fatihah, lalu ia tutup, ia akhiri dengan membaca surat Al-Ikhlas Qulhu. Zahirnya pada setiap rakaat ia mengerjakannya seperti itu ketika ia mengimami sahabat-sahabatnya. Karena ia seorang pemimpin, maka ia yang mengimami salat. Ketika mereka, pasukan ini, telah kembali ke Madinah, mereka memberitahukan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya sebab apa dia berbuat begitu, yakni selalu membaca kulhu ketika mengimami setelah membaca surat yang lain. Berarti dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat lain atau ayat lain, lalu ia tutup dengan kulhu. Tanyakan kepadanya sebab apa dia berbuat seperti itu. Kemudian mereka, para sahabat, menanyakannya. Maka laki-laki itu menjawab, karena sesungguhnya ia, surat kulhu itu menjelaskan tentang sifat Ar-Rahman. Liannaha sifatul Rahman. Karena ia, yakni surat kulhu itu menjelaskan sifatul Rahman. Dan aku cinta, aku suka membacanya. Maka Nabi SAW setelah dikabari oleh para sahabat jawaban orang itu, beliau bersabda, beritahukanlah kepadanya, sesungguhnya Allah mencintainya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim serta An-Nasa'i. Hadis ini memberikan ilmu yang begitu banyak. Di antaranya pertama, menjelaskan bahwa Allah mempunyai sifat, sifat-sifat. Berdasarkan perkataan orang itu yang ditakrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, liannaha sifatul Rahman. Sesungguhnya surat kulhu itu menjelaskan sifat Ar-Rahman, Allah. Menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib diimani. Yang kedua, mempelajari tauhidul asma was sifat dan mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah, Allah akan mencintai orang itu. Orang itu, sahabat itu berkata, surat kulhu itu menjelaskan sifatul Rahman. Dan aku cinta, aku suka membacanya. menjelaskan bahwa mempelajari tauhidul asma was sifat dan mencintainya, niscaya akan dicintai Allah. Karena Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat, kabarkan kepadanya, beritahukan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintainya. Yang ketiga, hadis yang mulia ini menjelaskan kebesaran dan kemuliaan serta keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad. Singkat tetapi seluruhnya berbicara tentang Allah, tidak yang selainnya. Dan di situ ada dua nama Allah yang besar. Itu apa? Al-Ahad. Al-Ahad. Al-Ahad. Dan nama Allah yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran di surat Qulhu itu As-Samad. Dan Allah disifatkan tidak beranak, tidak melahirkan, tidak punya anak. Alangkah besarnya surat Qulhu itu. Selain nama Allah, Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak mempunyai anak sama sekali. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. As-Samad nama. Kemudian Allah jelaskan lam yalid wa lam yulad. Sifat Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Baik pada zatnya, pada namanya, pada perbuatannya, pada sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai Allah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang keempat, di dalam hadis ini Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu sifat Allah yang sangat besar sekali. Itu apa? Muhib, mahabbah. Hub, hub sifatnya, mahabbah. Tapi tidak menjadi nama Allah, muhib tidak. Tidak setiap sifat itu, sifat tidak menjadi nama. Tapi nama, dari nama akan keluar sifat Allah. Allah sifatnya mencintai hamba-hambanya yang melakukan, yang berbuat ketaatan kepada-Nya. Oleh karena itu sifat Allah murka, marah. Sifat Allah di sini cinta. Nabi SAW bersabda, akhbiruhu, beritahukan kepada-Nya, annallahu yuhibbuhu, sesungguhnya Allah mencintainya. Menunjukkan bahwa Allah salah satu sifatnya adalah hub atau mahabbah, cinta, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak sama dengan cintanya makhluknya, hambanya, manusia. Allah akan mencintai orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang taat kepada-Nya, orang-orang yang beriman kepada-Nya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman kepada kitab-Nya, dan salah satunya orang-orang yang cinta kepada nama dan sifat-sifat-Nya. Oleh karena itu pelajaran tauhidul asma was sifat besar sekali. Karena salah satu keutamaannya adalah dicintai Allah. Bahagialah hamba apabila Allah telah mencintainya. Seperti seorang sahabat ini. Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahukan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintainya. Karena ia mencintai sifat-sifat Ar-Rahman yang begitu agung. Lihat nama Allah Al-Ahad. Jadi sifatnya ahadiyah. Esa, tidak berbilang. Namanya As-Samad. Dua nama yang besar sekali, yang hampir-hampir seluruhnya berpulang kepada keduanya ini. Di surat yang singkat, tetapi dari awal sampai akhir berbicara tentang sebagaimana dikatakan oleh sahabat ini, sifatur Rahman. Sifatur Rahman. Ya? Ini yang pertama pelajaran kita, bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib kita imani apa adanya. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Tidak boleh ditiadakan. Tidak boleh juga disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh. Nah, kita buka hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 51 yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki atau mempunyai sifat-sifat yang begitu banyak. Kedua, halaman 140. Sekarang mulai kita berbicara satu persatu sifat-sifat Allah. Di bab ini tentu sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan nama dan sifat, ya bisa jadi sebuah kitab. Ini sebagai contoh. Yang kedua, sifat penyayang, rahmah bagi Allah. Yakni Allah disifatkan dengan rahmah. Terambil dari namanya, Ar-Rahmanur Rahim. Ada dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari dua nama ini keluarlah sifat Allah, yaitu apa? Rahmah. Nama dan sifat yang agung dan besar sekali. Oleh karena itu kita berdoa, apabila kita ingin meminta kasih sayang Allah, kita berdoa, ya Rahman, ya Rahim, rahmati kami. Tetapi tidak boleh kita berdoa dengan sifat Allah. Misalnya kita mengatakan, ya Rahmatullah. Tidak boleh. Berdoa meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah, bukan dengan sifatnya. Ada dua hadis saya bawakan, yaitu hadis ke-52. Dan 53. Hadis pertama, hadis ke-52 dari jalan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tersenyum kalau melihat Jarir. Selalu tersenyum kalau melihat Jarir. Jarir tampan karena diusap mukanya oleh malaikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayanginya. Qala, berkata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yarhamullahu man la yarhamun nas. Sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma. Jarir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Dari hadis ini keluar lagi faedah ilmiah yang sangat besar, yaitu menjelaskan salah satu sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yakni sifat rahmah, penyayang. Allah Maha penyayang dan pengasih. Namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Sifatnya Ar-Rahmah. La yarhamullah, Allah tidak akan menyayangi man, orang. La yarhamun nas, yang tidak memiliki sifat kasih sayang kepada manusia. Lihat keutamaan mempelajari nama dan sifat-sifat Allah. Diajarkan kita mengikuti sifat Allah, penyayang, pengasih. Perhatikan, la yarhamullah man la yarhamun nas. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat penyayang. Dan Allah akan menyayangi orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Perhatikan ya, keutamaan memiliki sifat penyayang. Allah akan menyayangi dia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yarhamun nas, menyayangi manusia secara umum. Itu yang katakan hukum asalnya. Nanti akan ada sebagian manusia yang tidak patut disayangi gitu. Tapi secara umum ini, ia memiliki sifat kasih sayang. Keutamaannya, Allah akan menyayanginya. Berarti dari hadis ini keluar ilmu. Pertama, menjelaskan sifat Allah. Bahwa Allah memiliki salah satu sifat yang sangat besar, yaitu sifat rahmah. Yang kedua, keutamaan memiliki sifat rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayanginya. Singkat hadis ini, tetapi maknanya besar sekali dan ilmunya besar sekali. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Hadis yang kedua, hadis dari Usama bin Zaid. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Usama. Dia anak dari bekas anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah. Anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak sebelum beliau diutus menjadi rasul. Zaid mempunyai anak Usama namanya. Tetapi anak dan bapak ini warna kulitnya berbeda. Bapaknya putih, bule gitu, putih, cakep. Anaknya
3: warna kulitnya hitam. Sehingga adalah orang-orang ya seperti gitu, membicarakan seakan-akan meragukan bahwa Usamah ini jangan-jangan bukan anaknya Zaid karena berbeda warna kulit. Itu menggelisahkan hati Nabi, galau beliau, sedih karena dua orang ini, anak dan bapak, sangat dicintainya. Pada satu hari keduanya tidur bareng, telapak kakinya ini bareng, sejajar gitu keduanya. Jadi ini bapaknya, ini anaknya tidur rebahan melonjor gitu, telapak kaki. Lalu lewat orang yang ahli urat. Kalau sekarang periksa DNA. Lalu orang-orang Arab itu ahli untuk melihat itu. Bahwa urat ini dengannya sama, bahwa dia ini anak dan bapak, bapak dan anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sekali, menunjukkan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau tidak ada wahyu turun memberitahukan kepada. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulangkan kepada ahlinya. Begitu orang yang ahlinya mengatakan bahwa ini anak dan bapak benar, diterima oleh manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya, senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena warna kulit itu berbeda, bisa dari keturunan sebelumnya. Bisa dari keturunan sebelumnya, tidak menjadi alasan bapaknya putih, anaknya hitam. Tidak menjadi alasan, itu bukan anaknya. Maka Usamah selalu disayang oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada akhir hayat Rasulullah SAW, beliau mengutus pasukan besar, dipimpin langsung oleh Usamah, masih muda. Tetapi sebelum pasukan itu berangkat, beliau, Nabi SAW telah wafat. Maka ketika Abu Bakar telah menjadi khalifah, dilanjutkanlah pasukan itu berangkat di bawah pimpinan Usamah bin Zaid yang mungkin usianya ya belasan tahun atau 20 usianya, pemuda tetapi cakap dalam memimpin ahlinya, sama seperti bapaknya memimpin peperangan besar itu, perang Mu'tah. Salah satu pimpinannya adalah Zaid bin Harithah yang kemudian tewas wafat di peperangan itu. Jadi bapak dan anak ini selain sahabat dekat juga ahli dalam peperangan dan memang berhak diangkat sebagai panglima perang. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah berada di sisi, yakni bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Usamah bin Zaid selalu dekat dan bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketika hajjatul wada, salah satu yang diboncengi Nabi bergantian adalah Usamah bin Zaid, kemudian gantian dengan Fadl bin Abbas. Idh ja'ahu rasulu ihda banatihi yad'uhu ila ibniha fil maut. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan salah seorang anak perempuan beliau yang mengundang beliau untuk menemui anaknya, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir mati fil maut, sekarat, hampir mati sekarat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan itu, irji ilaiha, kembalilah kepadanya. Fa akhbirha, beritahukan kepadanya, yakni kepada anak perempuan beliau. Menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit tidak wajib. Sebab kalau wajib, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjenguknya. Hatta itu keluarganya sendiri. Ini kan anaknya yang memanggil, anak perempuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pulanglah kepada utusannya. Pulanglah kembali kepadanya, beritahukan kepadanya, ya kepada anak perempuanku, anna lillahi ma akhadha. Perhatikan ini, bahwa kepunyaan Allah, apa-apa yang Allah ambil, kepunyaan Allah. Nyawa diambil, itu kok nyawa itu kepunyaan Allah. Walahu ma'a'fa, dan kepunyaan Allah, apa-apa yang Allah berikan. Jadi apa yang Allah berikan, apa yang Allah ambil, semuanya kepunyaan Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatunya di sisi Allah ada waktu yang telah ditentukan. Kalau ajal telah tiba, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ada waktu yang telah ditentukan. Famurha, maka perintahkanlah ia, anakku itu. Fal tasbir, sabarlah. Wal tahtasib, dan berharaplah pahala atas musibah yang menimpa, yaitu sekaratnya anaknya. Sabar. Ini salah satu atau yang paling sahih tentang bacaan ta'ziyah. Bacaan ta'ziyah. Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kemudian kita perintahkan untuk sabar, mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa. Pulanglah utusan itu, memberitahukan kepada anak perempuan beliau bahwa beliau tidak datang, dan menyampaikan ini. Lalu anak perempuan beliau mengutus lagi utusan itu, dan anak perempuan beliau bersumpah dengan nama Allah agar beliau datang. Fa'adatir rasul annaha qad aqsamat la ta'tiyannaha. Lalu utusan itu kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan bahwa anak perempuan beliau aqsamat, bersumpah agar beliau datang menemuinya. Mendengar itu, faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri bangun. Wa qama ma'ahu, dan berdiri pula bersama beliau Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal. Berdiri pula bersama beliau Sa'd bin Ubadah.

menyerahkan anak kecil itu kepada beliau. Fadufi as-sabiyu ilaihi wa nafsuhu taqa'u ka'annaha fi sannin. Maka anak kecil itu pun diserahkan kepada beliau, sedangkan nafasnya terengah-engah, seakan-akan ia berada di dalam girbah, yaitu tempat air minum yang terbuat dari kulit, seakan-akan. Jadi nafasnya sudah satu-satu sekarat. Fafadat aynahu, maka mengalirlah air mata dari kedua mata beliau, menangis beliau. Faqala lahu Sa'dun, maka Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ma hadza, wahai Rasulullah, apa ini? Ya ini kenapa engkau menangis? Padahal engkau melarang meratap. Ya ini menurut pemahaman Sa'ad, karena ada larangan meratap, menangis pun tidak boleh ketika ada kematian. Karena itu Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ma hadza? Ya ini kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ah ini dia sabda yang sangat agung. Hazihi rahmatun, ini rahmat, kasih sayang. Beliau menangis karena kasih sayang terhadap cucu beliau dan anak beliau, anak perempuannya. Ja'adahallahu fi kulubi ibadihi, yang Allah masukkan ia, kasih sayang itu, ke dalam hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama, sesungguhnya, karena sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang, dengan huruf innama, huruf hasr namanya, pembatas, yang membatasi. Allah hanya menyayangi hamba-hambanya ar-rahama, yang penyayang. Asy-syahid yang menjadi dalil di sini, sabda beliau ini, ini rahmah. Berarti pada setiap manusia Allah masukkan sifat rahmah. Dan satu saat apabila orang tersebut, hamba, tidak mengamalkan rahmah itu, Allah akan cabut rahmat itu. Allah akan cabut rahmat itu. Hadhihi rahmatun, yakni tangis beliau itu rahmat, menunjukkan kasih sayang kepada anak perempuannya dan cucunya. Anak perempuan yang tertimpa musibah dan cucunya yang sekarat dan mati. Ini rahmah. Dan rahmah ini Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Dan sesungguhnya Allah hanya menyayangi. Wa innama yarhamullahu min ibadihi, dari hamba-hambanya ar-rahama, yang penyayang. Maka dari hadis yang mulia ini keluar lagi beberapa macam ilmu. Di antaranya yang sedang kita bahas adalah sifat penyayang bagi Allah. Allah mempunyai salah satu sifat, sifat penyayang. Sifat penyayang ini sifat

0: zat dan sifat perbuatan Allah, dua-duanya. Dikatakan sifat zat itu tetap ada pada zat Allah, tidak hilang. Dikatakan sifat perbuatan fi'aliyah, Allah akan menyayangi siapa yang menyayangi, siapa yang penyayang. Yakni sifat perbuatan itu pasti terkait dengan kemauan dan kehendak Allah. Allah akan menyayangi siapa yang Allah kehendaki. Di antara yang Allah kehendaki adalah orang-orang yang penyayang, maka Allah akan menyayanginya. Alangkah besarnya sifat rahmah itu, karena ia menjadi sifat zat bagi Allah, sifat bagi diri Allah. Disifatkan yang ada pada Allah adalah rahmah, penyayang, pengasih. Sebagaimana namanya yang sangat besar, Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian sifat rahmah itu juga sifat bagi perbuatan Allah yang terkait dengan kemauan dan kehendak Allah. Kepada siapa Allah menghendaki untuk menyayanginya, mengasihinya? Kepada hamba-hambanya, diantaranya kepada hamba-hambanya Ar-Rahman. Yang kedua, keutamaan memiliki, mempunyai, mengamalkan, menerapkan sifat penyayang itu. Keutamaannya sangat besar, yaitu Allah menyayanginya. Ilmu yang ketiga, bahwa menangis bukan meratap. Apabila ada musibah, keluarga ditimpa musibah, kematian, kemudian menangis, ibunya, saudaranya, bapaknya, dan selainnya, kawannya, menangis dia sedih karena keluarganya terkena musibah kematian, itu adalah rahmah, kasih sayang, bukan merata. Oleh karena itu ketika Sa'ad bin Ubadah seakan-akan menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bertanya, menyingkap, kenapa beliau menangis padahal beliau melarang meratap, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, menangis itu berbeda dengan meratap. Meratap itu menolak takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menerimanya, seakan-akan memukuli diri, merobek-robek. Lukai diri, teriak-teriak dan lain sebagainya. Bahkan ada kalanya syaitan mewahyukan kepadanya agar mencaci maki Allah, wal'iyadu billah. Itu meratap, dan meratap dosa besar. Dulu pada masa jahiliyah ada orang-orang sewaan, panggilan khusus untuk meratap. Biasa perempuan-perempuan, enggak laki, kalau meratap itu perempuan. Jadi disewa, panggil kalau ada kematian untuk meratapi. Itu adat jahiliyah. Adat orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Ya. Itu diantaranya. Kemudian ilmu yang keempat. Bacaan ta'ziyah yang paling sahih dan memang terambil dari hadis sahih ini, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, itu tadi, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma.
1: Misalnya kita mengatakan kepada yang terkena musibah kematian, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang Allah berikan pada kita, ya, dan kepunyaan Allah apa yang Allah ambil. Segala sesuatu ada takdirnya, ada waktunya. Sabar antum, harapkan ganjaran atau pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kurang lebih seperti itu bahasanya, bisa diatur apabila kita tidak hafal ini. Kalau dengan bahasa Arabnya ini, anna lillahi ma'akhadha walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kemudian diperintah untuk sabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang besar. Kemudian yang ketiga, di antara sifat Allah Azza wa Jal ialah mempunyai kedua mata yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah serta ketinggiannya. Tidak sama mata Allah dengan mata-mata makhluknya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai'un. Allah tidak ada misalnya, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun, apapun. Kalau kita katakan mata Allah sama dengan mata makhluknya, nah, kita menyerupai Allah dengan makhluknya. Tetapi kalau kita mengatakan Allah mempunyai kedua mata titik, bagaimananya Allah tidak memberitahukannya, tidak boleh bertanya bagaimana mata Allah itu, tidak boleh. Itu berarti kita telah menetapkan tauhid asma wa sifat. Allah mempunyai mata, Allah mempunyai tangan dan seterusnya, Allah mempunyai wajah. Titik. Apa adanya. Itu kita menetapkan tauhidullah. Itu tauhid asma wa sifat. Kalau kita menolaknya, ini salah. Lalu kita menafsirkan yang lain, maka kita telah menolak tauhidul asma wa sifat. Telah menolak sifat-sifat Allah. Masuklah kita ke dalam ahli bid'ah. Demikian juga apabila kita katakan mata Allah sama dengan mata makhluknya. Nah, ini bid'ah besar. Berarti kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan dua golongan tadi. Yang menolak dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ahlu sunnah tengah-tengah. Allah mempunyai sifat ini dan sifat itu dan sifat-sifat lainnya. Ia mengimaninya dan menetapkan apa adanya. Titik. Dia tidak menolak dan dia tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maka ia telah mentauhidkan Allah. Menetapkan tauhidul asma was sifat. Ini rawan sekali. Ahlus sunnah selalu tengah-tengah. Sebagaimana dinul Islam berada di tengah-tengah. Di antara agama-agama yang dibuat oleh manusia. Ya. antara dua golongan yang sesat dan menyesatkan, antara dua golongan ahli bid'ah. Yang pertama, menolak. Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak mempunyai tangan. Yang dimaksud dengan tangan itu kekuasaan. Allah tidak istiwa di atas arsnya yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan. Maksud istiwa itu istaula dan seterusnya. Ini berbahaya. Berada di dalam kesesatan yang jauh. Padahal Nabi SAW menetapkan apa adanya. Kalau benar perkataan mereka, tentu Nabi SAW telah menjelaskannya. Yang dimaksud dengan tangan adalah ini, yang dimaksud dengan wajah adalah ini. Tetapi Nabi SAW berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, dan Al-Quran dengan bahasa Arab yang mubin, nyata. Dan para sahabat orang-orang Arab asli, mereka paham. Dan Nabi SAW bersabda apa adanya, sebagaimana nanti kita akan lihat. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua justru sebaliknya. Kalau golongan yang pertama meniadakan, menolak, golongan yang kedua menetapkan, tetapi menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan dan disifatkan oleh kedua golongan ini. Untuk bisa paham. Golongan pertama menolak sifat Allah. Golongan kedua menetapkan ada betul sifat Allah itu, tapi menyerupakan dengan manusia. Benar Allah mempunyai wajah. Wajah Allah sama dengan wajah manusia. Maha suci Allah dari apa yang keduanya katakan dan sifatkan. Ahlus sunnah, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dari kaum salaf dan khalaf, tengah-tengah. Mereka tidak menolak. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran dan dikatakan Nabi SAW dalam hadis-hadis sahih. Apa adanya, tidak menolaknya dan tidak menyerupainya dengan makhluk. Allah mempunyai tangan, titik. Bagaimana tangan Allah? Tidak boleh ditanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan bagaimana tangannya. Tidak. Yang Allah kabarkan, Allah mempunyai tangan. Nah, kita mengimaninya. Tidak menolaknya, tidak menafsirkan dengan yang macam-macam, dan tidak menyerupai dengan makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Lihat ayat yang singkat ini dalam surah Asy-Syura. Bagian yang pertama dari ayat ini, laisa kamitslihi syai'un, menafikan, meniadakan penyamaan Allah dengan makhluknya. Allah tidak sama pada zatnya, pada perbuatannya, pada nama dan sifat-sifatnya, tidak sama. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, karena Allah Khaliq, pencipta. Bagian yang kedua menetapkan dua nama Allah yang besar dan dua sifat Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat.
0: yakni Allah maha mendengar dengan pendengarannya dan maha melihat dengan penglihatannya, yaitu kedua matanya.
1: Nah, ini hadisnya akan kita baca. Hadis ke-54. An Abdillah qala, yakni Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar. Dzukira ad-dajjal 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah la yakhfa 'alaykum inna Allah laysa bi'awar wa ashara biyadihi ila 'aynihi wa innal masih ad-dajjal a'warul 'ayn al-yumna ka'anna 'aynahu عنبة عنبة طافية صحيح أخرجاه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, pernah disebut-sebut tentang Dajjal. Dajjal nanti pada akhir zaman akan datang. Dan di kitab ini saya bawakan hadis-hadisnya. Apabila sampai kita insyaAllah ta'ala, kita akan melihat dan membaca hadis-hadis yang menakjubkan dari sabda-sabda suci Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebut-sebut tentang Dajjal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi bagi kamu, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya ke matanya ini. Nah, ini jelas-jelas mata. Allah mempunyai mata. Tetapi tidak sama dengan mata-mata makhluknya. Lihat, ini Nabi sendiri. Dan sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta matanya yang sebelah kanan. Seolah-olah matanya itu seperti buah anggur yang menonjol ke depan. Dajjal matanya buta sini. Hanya mata kirinya yang lihat. Buta dia. Dan Nabi SAW katakan Allah tidak buta sebelah matanya. Menunjukkan Allah mempunyai dua mata. Titik. Jangan ditanya, bagaimana mata Allah? Tidak boleh, itu bid'ah. Karena Allah tidak terangkan bagaimananya. Jangan juga disamakan Allah dengan makhluknya, sifat Allah tadi. Jangan juga ditolak. Berarti ada berapa? Tiga. Jangan ditolak. Pertama, atau ditafsirkan dengan macam-macam. Ya. Kedua, jangan ditanya. Bagaimana sifat Allah itu? Tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW tidak memberitahukan di dalam hadis-hadis beliau. Yang ketiga, jangan menyerupainya dengan makhluk. Jangan menyerupainya dengan makhluk. Berarti kewajiban kita mengimaninya, menetapkannya apa adanya, dan kita mengetahui mata, ya mata, titik. Begitu kaum salaf yang dahulu dan kaum khalaf yang mengikuti kaum salaf sampai pada hari ini. Ya. Dan sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta matanya yang sebelah kanan, seolah-olah matanya itu seperti buah anggur yang menonjol ke depan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dalam salah satu riwayatnya dan Muslim. Hadis yang kedua itu hadis nomor 55. An Anas radhiyallahu anhu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'athallahu min nabiyyin illa andhara qaumahu al-a'war al-kadzdzab innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina 'ainayhi kafirun sahihun akhrajahu al-bukhari wa muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang pun nabi melainkan ia nabi itu memperingati kaumnya akan kedatangan al-a'war al-kadzdzab, si pendusta yang buta sebelah matanya, yaitu Dajjal. Dajjal dinamakan al-a'war al-kadzdzab. Al-a'war artinya buta sebelah matanya. Al-kadzdzab, pendusta besar. Sesungguhnya ia Ad-Dajjal buta sebelah matanya, al-a'war. Dan sesungguhnya Rabb kamu tidaklah a'war. Dengan tegas Nabi SAW mengatakan, wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Sesungguhnya Rabb kamu tidaklah a'war, tidak buta sebelah matanya. Tertulis di antara kedua matanya, mata Dajjal itu, maktubun baina ainihi, berarti di sininya, di antara dua mata, di keningnya, kafir, berarti huruf kaf, fa, ra, yang dalam hadis-hadis lain dijelaskan seperti itu, yakni tertulis di antara kedua mata Dajjal tulisan kafir. Di dalam salah satu riwayat Muslim tertulis kaf, fa, ra, kafir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara fikih hadis, nah ini saya jelaskan. Dua hadis yang mulia ini merupakan sebesar-besar dalil dan hujjah. Dalam menjelaskan akidah yang sangat agung dan sangat besar serta sangat langka diketahui pada zaman ini, yaitu bahwa Rabbul Alamin disifatkan. Ini yakni sifat zat bagi Allah, sifat zat Allah yang ada pada diri Allah, mempunyai dua mata yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Sifat Allah tersebut tidak serupa dan tidak sama sedikit pun juga dengan mata-mata makhluknya. Maha suci Allah dari kesamaan dan keserupaan dengan makhluknya. Dan tidak ada satupun makhluknya yang menyamainya pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatannya dan perkataannya dan seterusnya. Dan maha suci Allah dari apa yang dikatakan ahli bid'ah yang telah menghilangkan atau mengubah sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dalam kitabnya yang mulia dan telah disifatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau, di antaranya dua hadis yang mulia ini. Selanjutnya saya mengatakan, adapun jalannya dalil dari dua hadis di atas adalah sebagai berikut. Ketika Nabi yang mulia SAW menjelaskan Dajjal yang disifatkan dengan al-a'war, yaitu buta sebelah matanya, kemudian beliau bersabda bahwa yang buta dari mata Dajjal itu adalah mata kanannya. Lalu beliau menegaskan sesungguhnya Rabb kamu, Allah, tidak a'war, yakni tidak buta sebelah matanya. Karena a'war secara bahasa artinya ialah yang lenyap atau yang hilang atau yang redup matanya. Di dalam hadis ini yang dimaksud adalah yang buta sebelah matanya. Kemudian beliau menguatkan sambil berisyarat dengan tangannya ke matanya, yang menunjukkan bahwa Rabb kita Allah Azza wa Jal mempunyai dua mata sebagai sifat zat, mempunyai dua mata sebagai sifat zat. Karena ketika Dajjal disifatkan dengan a'war, sedangkan Rabbul Alamin tidak a'war, maka jelas sekali menunjukkan bahwa Rabbul Alamin disifatkan dengan mempunyai dua mata yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Ah, demikian. Ya. Walhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan kita semakin bertambahnya ilmu dan tentunya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadithun hasanun sahihun gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.

Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejumantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia rawuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إلها آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatul Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita senantiasa selalu terjaga dalam hidayah-Nya, dalam taufik-Nya untuk bisa berpegang teguh dengan petunjuk di dalam Islam, bisa senantiasa merasakan nikmat-Nya mengamalkan hal-hal yang menambah keimanan kita, menambah atau menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ikhwatal Islam, kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, di pertemuan yang lalu terakhir kita telah sampai pada pembahasan yang beliau terangkan tentang makna hamba, yang secara umum berarti semua makhluk masuk ke dalamnya, yang kafir maupun muslim, yang taat maupun durhaka, orang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka ingin mencari selain agama Allah, padahal semua tunduk kepada Allah, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun benci, dan hanya kepada-Nya kalian, mereka semua akan dikembalikan. Inilah makna hamba secara umum. Dalam pengertian ini, semua makhluk termasuk di dalamnya. Suka atau tidak suka, semua harus mengikuti ketentuan Allah di muka bumi ini. Orang yang muda akan jadi tua, kemudian akan mati. Rezeki yang Allah berikan tidak akan bisa dirubah sesuai dengan kehendak kita, tapi semua dengan kehendak dan pembagian dari Allah. Dan semua seperti itu. Makanya, ubudiyah yang seperti ini tidak dipuji. Nanti kita akan bahas di sini. Dari sinilah kenapa pengakuan terhadap tauhid rububiyah hanya sekedar mengakui Allah pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki, ini belum menjadikan seseorang itu istimewa masuk ke dalam Islam. Karena hal ini pun diakui oleh orang-orang musyrik, yang bahkan ketika itu mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan ini tidak menjadikan mereka dikatakan muslim, apalagi hamba yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dituntut sebagai hamba Allah yang sejati adalah yang benar-benar menghambakan dirinya dengan senang dengan sukarela, dengan gembira, dan merasa nikmat dengan penghambaan diri tersebut. Inilah makna ubudiyah yang diinginkan dari pembahasan kitab ini, yang menjadi tema utama dalam kitab yang sedang kita bahas ini. Inilah wujud kesempurnaan iman ketika seorang hamba merasa mulia, merasa bahagia dan tenang dalam hidupnya sewaktu dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia taat menjadi menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan dalam hidupnya dia mesti mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berlakukan dalam kehidupannya. Kita akan lihat lebih lanjut penjelasan dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, "Fahuwa subhanahu rabbul alamin wa khaliquhum wa raziquhum wa muhyihim wa mumituhum wa muqallibu qulubihim wa musarrifu umurihim la rabba lahum ghairuh wa la malika lahum siwahu wa la khaliqa lahum illa hu sawa'un i'tarafu bidzalika am ankaru wa sawa'un 'alimu dzalika aw jahilu walakinna ahlal imani minhum arafu dhalika wa atarafu bihi bikhilafi man kana jahilan bidhalika au jahidan lahu mustakbiran ala rabbihi wala yukirru wala yakhda'u lahu ma ilmihi bi anna allaha rabbuhu wa khalikuh." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Rabb, penguasa alam semesta, yang menciptakan dan menganugerahkan rezeki kepada semua makhluk di alam semesta. Dialah yang menghidupkan dan mematikan mereka, yang maha kuasa membolak-balikan hati mereka, mengatur segala urusan mereka. Tidak ada Rabb, tidak ada pengatur dan pencipta bagi makhluk di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang maha menguasai mereka selain Allah. Tidak ada pencipta kecuali dia, baik itu diakui oleh makhluk ataupun mereka mengingkarinya, baik mereka mengetahui ataupun mereka tidak mengetahuinya. Akan tetapi orang-orang yang beriman di kalangan makhluk, merekalah yang mengakui ini, meyakininya, dan melaksanakan konsekuensinya. Beda dengan orang-orang yang tidak memahami atau menolak, mengingkari atau sombong, berpaling darinya, menyombongkan diri di hadapan Allah. Mereka tidak mau mengakui hal ini, tidak mau tunduk kepada Allah, padahal mereka tahu Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan dan maha mengatur urusan mereka. Di sini kita akan lihat makna ubudiyah. Penghambaan diri kepada Allah akan lahir dari pengakuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta beserta isinya. Makanya di sini mengenal Allah kenapa dengan harus diperdalam dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena pengenalan secara umum yang ini juga dimiliki oleh orang-orang yang kafir bahkan tidak cukup untuk menjadikan mereka tunduk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Di sinilah perlunya kita belajar Al-Qur'an. Kita kenal lebih dalam dan lebih rinci tentang kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan melahirkan ketundukan. Ini yang akan melahirkan ubudiyah yang sejati, penghambaan diri yang sejati. Fal ma'rifatu bil haqqi idza kanat ma'al istikbari an qabulihi wal jahdi lahu kana 'adzaban 'ala sahibihi. Maka orang yang mengenal kebenaran tetapi disertai dengan kesombongan sehingga dia tidak mau menerimanya atau menolak kebenaran tersebut, maka ini akan menjadi azab, malapetaka terbesar bagi orang tersebut, bagi hamba tersebut. Inilah akibat kalau mengenal tapi pengenalan tersebut tidak menjadikan hati tunduk, karena hati tidak sempurna dalam mengenalnya. Hati tidak dijadikan ya benar-benar iman itu merasuk ke dalam dirinya dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang mengenal, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya, tapi tidak tunduk. Kenapa? Karena pengenalannya hanya bersifat umum, tidak dibimbing dengan petunjuk Allah Kalau kita mengenal dengan ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran itu akan membersihkan hati, akan merasuk ke dalam hati dengan pengenalan yang benar, akan menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa tunduk, cinta, takut, dan berharap. Ketika itulah hati akan kemudian menggerakkan anggota badan untuk tunduk seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan ketundukan yang terpaksa, bukan dengan ketundukan yang dirasa berat, tapi dengan ketundukan yang disertai rasa tenang, rasa damai, kebahagiaan ketika mengamalkan konsekuensi daripada ketundukan tersebut. Inilah iman yang sempurna. Inilah wujud penghambaan diri yang sejati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan, mengenal yang tidak disertai dengan ketundukan, mengenal Allah yang diiringi dengan penolakan, tidak mau tunduk kepadanya, ini akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya, bagi hamba tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-14, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Mereka, orang-orang kafir itu, menolak tentang keyakinan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hati-hati mereka telah meyakininya. Jiwa-jiwa mereka telah menerimanya, meyakininya. Karena kezoliman dan kesombongan mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat buruk, azab yang besar yang menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan, kerusakan ini. Hati mereka menerima, tapi kemudian mereka menyombongkan diri. Karena pengenalan yang bersifat umum ini ada pada fitrah semua manusia, dan ini belum cukup untuk menjadikan mereka tunduk kepada Allah. Disinilah kalau kita tidak belajar pemahaman Al-Quran yang benar, tidak menyempurnakan cahaya iman kita dengan petunjuk Al-Quran, maka tidak akan cukup untuk menjadikan kita tunduk, selamat dari apa yang disebutkan tentang keadaannya orang-orang kafir dalam ayat ini. Wastaikunatha anfusum, apa artinya? Hati mereka meyakini, jiwa mereka menerima. Jadi itu belum cukup menyelamatkan diri mereka. Coba kita kiaskan dengan keadaan kebanyakan kita. Kita juga mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur alam semesta beserta isinya. Tapi pengakuan tersebut, mana buktinya pada anggota badan kita ketika kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru ada sebagian dari manusia ketika tunduk kepada makhluk, dia lebih takut, dia lebih taat. Ketika ketergantungannya kepada makhluk berlebihan, ada sekarang orang-orang ketika tunduk kepada dukun karena takutnya, dia lebih patuh ketika disuruh apa saja. Sampai disuruh cari binatang yang aneh-aneh, ayam yang warnanya hitam semua atau putih semua, disembelih di tempat tertentu tengah malam, dia harus keluarkan uang, biaya, tenaga, waktu, dia rela lakukan. Membawa ke tempat-tempat yang dianggap keramat misalnya, dia lakukan. Ini keadaannya. Tapi ketika disuruh taat kepada Allah, yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dia lakukan dengan malas-malasan. Coba lihat keadaan manusia. Karena dia tidak mengenal Rabb-nya. Karena hatinya tidak diisi dengan ketundukan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat dia tidak menyempurnakan pengenalannya yang bersifat umum tadi dengan rinci untuk mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal kebenaran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sungguh, ya, mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sungguh, sebagian dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Kebenaran itu tidak samar bagi hati manusia. Tapi ada orang yang terbuka mengikutinya, dan banyak orang yang menyombongkan diri tidak mau mengikutinya. tidak menerimanya dengan sepenuhnya. Karena apa? Dia mengenal kebenaran dengan cahaya yang lemah. Hatinya tidak didominasi dengan indahnya kebenaran tersebut. Akhirnya kalaupun dia menerima, ya menerima seadanya. Dengan malas-malasan. Ini yang tidak diinginkan pada diri seorang yang beriman, kalau imannya hanya kadarnya atau cahayanya lemah seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan tujuan untuk menyempurnakan cahaya iman di hati kita. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya. Cahaya Al-Qur'an di atas cahaya iman, dan Allah memberikan hidayah untuk bisa mendapatkan cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-33. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka tidaklah mendustakanmu, wahai Rasulullah. Akan tetapi orang-orang zalim ini menolak dan mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, ini ketika Rasulullah SAW mereka kenal dengan kejujurannya, akhlaknya yang mulia, kebenaran, petunjuk yang beliau bawa. Tapi giliran disuruh mengimani ayat-ayat Allah, mereka tidak terima. Memang hatinya tidak mengenal. Hatinya belum plong dalam menerimanya. Karena tidak pernah disentuhkan keindahan Al-Quran dengan hati mereka. Ini keadaan orang-orang yang menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya, mengenal saja yang bersifat umum, sekedar menerima kebenaran, ini pada dasarnya adalah fitrah yang ada di hati setiap manusia asalnya. Dengan fitrah inilah Allah menciptakan manusia. Dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a, tsumma innahu atathumusyayatinu fajtalathum 'an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif. Hati mereka cenderung lurus, cenderung mencari kebenaran ketika pertama kali lahir di dunia. Kemudian syaitan datang kepada mereka dan memalingkan mereka dari kebenaran tersebut. Ini keadaan kebanyakan manusia. Jadi kalau kita tidak berusaha mengembalikan fitrah, berusaha untuk mengenalkan hati kita, menyempurnakan cahaya asal tadi yang telah berusaha dipadamkan oleh syaitan, dengan kita belajar Al-Quran, memahami kebenaran, memahami petunjuk Allah, apalagi yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keindahan Islam, cahaya lama-lama kelamaan akan padam. Lama-kelamaan fitrah itu akan rusak dan musnah. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran orang-orang kafir penghuni neraka ketika ditanya oleh malaikat, apa jawaban mereka? Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya waktu di dunia kami mau mendengarkan. Dengarkan apa? Petunjuk Allah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Aw na'qilu, seandainya kami mau memahami Al-Qur'an, memahami petunjuk Allah, memahami agamanya, maka mestinya sekarang kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kebodohan, tidak paham agama, ini adalah ciri utama penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, mereka sama seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang lalai. Jadi ini juga berhubungan dengan kondisi hati manusia. Ketika tidak disentuhkan dengan ilmu yang diturunkan sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai dalil pembimbing kepada kebenaran, hati manusia tidak akan tunduk dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. tidak akan terwujud ubudiyah dengan sempurna. Petunjuk Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul inilah yang akan membimbing hati untuk menyadari hakikat dirinya sebagai hamba Allah, ketergantungannya kepada Allah. Dan ketika itu hati menemukan keindahan hidupnya yang sesungguhnya dengan dia mengenal Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu yang didapatkan dari mempelajari petunjuk Allah tersebut. Makanya langkah pertama setelah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan ubudiyah kita adalah belajar tentang iman, belajar tentang inti tauhid, mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna, pelajari tentang bagaimana wujud penghambaan diri kepada Allah, kemudian apa-apa yang bertentangan dengan penghambaan diri, perbuatan-perbuatan syirik yang besar maupun kecil. Kemudian belajar tentang ibadah itu sendiri, bagaimana menyempurnakan ibadah dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis-hadis beliau yang menjelaskan ibadah-ibadah yang beliau lakukan, karena inilah ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara menyempurnakan penghambaan diri. Jadi di sini penghambaan diri tidak akan mungkin lepas dari ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Makanya Al-Quran diturunkan untuk tujuan ini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, yaitu iman, dan rahmatnya, yaitu Al-Quran. Maka dengan itu hendaknya orang-orang mukmin, orang-orang beriman merasa bangga, merasa senang. Karena ini anugerah Allah ini lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Quran dan iman. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan makna ubudiyah, penghambaan diri yang sejati. Beliau kemudian berkata, فَإِنِ اْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ وَخَالِكُهُ wa annahu muftakirun ilayhi muhtajun ilayhi arafa al-ubudiyyata al-muta'alliqata bi rububiyyatillah wa hadha al-'abdu yas'alu rabbahu wa yatadarra'u ilayhi wa yatawakkalu alayhi walakin qad yuti'u amrahu wa qad ya'sihi wa qad ya'budu ya'buduhu ma'a dhalik wa qad ya'budu syaitana wal asnam. Jika seorang hamba telah mengakui Allah adalah penciptanya dan pengatur alam semesta satu-satunya, dan bahwa hamba ini, bahwa dia sebagai hamba butuh, sangat bergantung kepada Allah, dengan itu dia telah mengenal penghambaan diri yang berhubungan dengan rububiyah Allah. Dia mengakui Allah pencipta, pengatur alam semesta, segala kebutuhannya ada di tangan Allah. Maka hamba ini akan memohon kepada Allah, merendahkan diri kepadanya, bertawakal kepadanya. Tapi dalam urusan taat kepada Allah, kadang dia taat, kadang dia berbuat maksiat. Bahkan terkadang juga dia bisa menyembah kepada makhluk yang lain bersamaan dengan menyembah Allah. Bahkan terkadang dia bisa menyembah syaitan dan menyembah berhala. Kenapa? Keyakinannya belum kuat di hati. Pengetahuannya tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah belum mendominasi hatinya, sehingga belum menggerakkan hatinya untuk menundukkan anggota badannya, hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Kata beliau, wa mithlu hadhil ubudiyyati la yufarriqu baina ahli jannati wa ahli nar la yasiru biha wa la yasiru biha ar-rajulu mu'minan kama qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Penghambaan diri yang seperti ini belumlah membedakan antara ahlu surga dan ahlu neraka. Belum menjadikan seorang hamba itu benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati. Belum menjadikan seseorang itu menjadi seorang yang beriman dengan benar di hadapan Allah, sebagaimana makna firman Allah dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan manusia, kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Mereka menyangka sudah beriman hanya dengan mengakui rububiyah Allah. Tapi badan mereka tidak tunduk untuk hanya beribadah taat kepada Allah semata-mata. Tidak merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah. Yang ini menunjukkan perbuatan badannya tidak bersumber dari indahnya keyakinan di hati. Bagaimana yang seperti ini dikatakan selamat dari perbuatan syirik? Maka benar firman Allah ini, kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ini termasuk kita semua terancam dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Tidak ada yang merasa aman darinya. Jadi tidaklah benar dikatakan seseorang itu ya, dia telah mengingkari kesyirikan, menetapkan bahwa dia bertauhid kepada Allah semata-mata, terus konsekuensinya tidak terwujud dalam ibadahnya. Tidak benar. Kalau orang-orang musyrik dalam perbuatan syiriknya mereka bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, takutnya demikian besar kepada Allah. Sampai para ulama ada yang mencontohkan. Ini pun saya pernah mungkin sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu tentang masalah bersumpah dengan nama selain Allah. Kita ketahui ini hukum asalnya adalah syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau melakukan perbuatan syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah karena di situ dia tidak mengagungkan selain Allah secara sempurna, dijadikan sebagai persekutuan yang sempurna dengan Allah, maka dikatakan dia syirik kecil karena merupakan sarana kepada syirik besar. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, kata sebagian dari para ulama, bersumpah dengan nama selain Allah bisa menjadi syirik besar ketika ada bentuk penyekutuan yang sempurna dengan Allah atau bahkan melebihi pengagungan kepada Allah. Apa itu? Dicontohkan oleh sebagian dari para ulama, seperti Syekh Hamid Al-Faqih mencontohkan, yaitu di sebagian daerah ada orang-orang yang ketika misalnya dia diminta untuk bersumpah dengan nama Allah, dia meremehkan, bahkan dia berani berdusta. Tapi kalau dia bersumpah, disuruh bersumpah dengan nama seorang yang dianggap wali yang dikeramatkan kuburannya di daerah tersebut, dia takut untuk berdusta. Sampai di sana terkenal di daerah tersebut, ya. Dicontohkan, misalnya ada seorang pencuri ketangkap, disuruh mengaku perbuatannya, atau di pengadilan misalnya sedang diputuskan terdakwa ini, disuruh mengaku perbuatannya, dia menolak. Dikatakan, bersumpah kamu bahwa kamu tidak melakukannya. Kalau disuruh bersumpah dengan nama Allah, dia masih berani berdusta. Dia katakan, dia bersumpah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukannya, demi Allah saya tidak melakukannya. Ketika hakimnya mengatakan, coba kamu bersumpah dengan nama wali fulan, langsung terdiam, dia tidak berani. Tidak berani dia untuk berdusta, bersumpah dengan nama wali tersebut. Subhanallah, ketika dengan nama Allah dia berani berdusta. Ini menunjukkan pengagungannya terhadap makhluk, ketakutannya terhadap makhluk lebih dari ketakutan kepada Allah. Yang seperti ini jelas syirik besar hukumnya, mengeluarkan dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat, orang-orang pelaku syirik bisa demikian tunduk dan takut. Hanya untuk bersumpah saja dia takut kena akibatnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengaku bertauhid, mencintai Allah, mengenal Allah, kemudian ibadah mereka kepada Allah tidak semangat, pengorbanan mereka di jalan Allah tidak besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di jalan perbuatan syirik dan penyembahan mereka kepada berhala-berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berapa kali saya bacakan di pertemuan yang lalu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Ingat, orang-orang musyrik juga mencintai Allah, tapi dijadikan cintanya dengan sekutu-sekutu mereka sama dengan seperti cinta kepada Allah. Kemudian Allah menegaskan, orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah. Konsekuensinya harusnya ibadah mereka lebih semangat. Ahli tauhid lebih semangat berkorban di jalan Allah. Ibadah mereka semangat karena disertai dengan rasa nikmat, perasaan tenang di hatinya. Maka kalau sekedar kita mengaku, tapi kemudian ibadah kita malas-malasan, ini belumlah sesuatu yang menyelamatkan. Karena pengakuan secara umum yang diakui oleh seorang hamba dengan dia mengakui Allah pencipta pengatur alam semesta tempat bergantung. Tapi pengakuan tersebut tidak mendominasi hatinya, tidak menggerakkan anggota badannya kemudian untuk melaksanakan konsekuensi dari pengakuannya, keimanannya. Maka ini kata beliau belum membedakan ahlu surga dan ahlu neraka. Tidaklah menjadikan seorang lantas dikatakan sebagai orang yang beriman dengan iman yang benar. Fa innal musyrikina kanu yukirruna annallaha khaliquhum wa raziquhum wa hum ya'buduna ghairahu qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ini buktinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, kalau masalah pengakuan, mereka mengakui Allah pencipta dan pemberi rezeki. Mereka tidak mengingkari ini. Karena ini tabiat asal setiap manusia, fitrah asal yang dimiliki semua manusia. Syaitan tidak mampu merubahnya. Orang-orang musyrik mengakui Allah yang menciptakan memberikan rezeki, tapi bersamaan dengan itu mereka serahkan ibadah kepada selain Allah. Mereka palingkan ibadah kepada selain Allah. Buktinya, coba lihat surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka wahai Rasulullah kepada orang-orang musyrik tersebut, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Mereka mengingkari? Tidak. Mereka mengatakan Allah pencipta langit-langit dan bumi, pencipta alam semesta beserta isinya. Surat Al-Mu'minun berikutnya ayat ke-84 sampai 89. Kul, katakan ya Rasulullah kepada orang-orang musyrik tersebut, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayakuluna lillah, kul afala tadhakkarun. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, sayakuluna lillah, kul afala tattakun. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'i wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, in kuntum ta'lamun, sayakuluna lillah, kul fa'anna tusharun. Katakan kepada mereka orang-orang musyrik itu wahai Rasulullah, siapakah yang memiliki bumi ini dan semua makhluk di dalamnya kalau kalian mengetahui? Maka mereka akan menjawab, itu adalah milik Allah. Katakan, kalau begitu kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Katakan kepada mereka, siapakah yang menguasai langit-langit yang 7 lapis dan yang menguasai arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang agung? Mereka akan menjawab, Allah yang menguasainya. Katakan kepada mereka, maka kenapa kalian tidak bertakwa? Katakanlah kepada mereka, siapakah yang di tangannya lah kekuasaan terhadap segala sesuatu di alam semesta? Dia yang maha kuasa melindungi dan dia tidak perlu untuk dilindungi. Kalau kalian mengetahui, mereka mengatakan itu adalah milik Allah. Katakan kepada mereka, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran? Jadi mereka mengakui hal ini, tapi tidak menjadikan mereka mukmin, karena mereka tidak mengamalkannya dalam konsekuensi, yaitu penghambaan diri yang semangat, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud ketundukan, dengan merasa nikmat ketika beribadah menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penghambaan diri atau ubudiyah yang bersifat umum tidak lantas menjadikan mereka benar-benar menjadi hamba Allah, karena mereka dalam hal ini hanyalah hamba Allah yang bersifat kurhan, terpaksa, tidak menghambakan diri dengan sepenuh hati, dengan menerima, dengan merasakan nikmat waktu beribadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau menyebutkan di sini, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya rahimahullah taala, wa katsirum mimman yatakallamu fil haqiqati wa yashhadu hadhil haqiqata wa hiya al haqiqatul kauniyatul lati yashtaduku fiha wa fi shuhudiha wa ma'rifatiha al mu'minu wal kafir wal barru wal fajir bal wa iblisu mu'tarifun bi hadhil haqiqati wa ahlun nar. Dan kebanyakan orang-orang yang membicarakan tentang hakikat tauhid, ya, orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah, mempersaksikan hal ini, mempersaksikan hakikat ini, yaitu hakikat kauniyah, mempersaksikan tauhid dalam artian rububiyah saja. Allah pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki, yang mendatangkan segala kebaikan, menolak keburukan. Ini yang mereka tetapkan. Padahal ini yashtariku fiha. Ya. Perkara ini juga dimiliki ya, mempersaksikannya dan mengenalnya orang-orang mukmin maupun orang kafir. Pengakuan terhadap rububiyah sudah kita bahas tadi. Banyak orang-orang yang ketika membahas tauhid menyimpang dari metode Ahlus Sunnah, mereka menetapkan tauhid hanya kita wajib meyakini Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, mengatur alam semesta, maha memberikan rezeki yang bisa mendatangkan kebaikan, mencegah bencana. Betul, ini benar. Tidak ada yang mengingkari. Tapi ini tidak cukup untuk menetapkan ubudiyah yang sejati, karena ini juga diakui oleh orang-orang kafir, orang-orang yang buruk. Bahkan kata beliau, ya, al-barru wal-fajir, orang-orang yang taat maupun yang durhaka, bahkan iblis pun mengakui hakikat ini. Penduduk neraka pun mengakui hakikat ini. Apa dalilnya? Di dalam surat Sad ayat ke-79, iblis berkata, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yuba'athun. Iblis mengatakan, wahai Rabbku. Dia mengakui Allah Rabbnya, penciptanya, pengatur alam semesta. Berikanlah aku tangguh sampai hari kebangkitan. Berarti iblis pun mengetahui Allah yang maha kuasa memberikan tangguh, yang mengatur, memperpanjang umurnya sampai hari kebangkitan. Iblis pun tahu ada hari kebangkitan. Waqala di ayat lain, surat Al-Hijr ayat 39, iblis juga berkata dalam Al-Quran dinukil, Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh-sungguh aku akan menghiasi kepada manusia amal-amal buruk mereka, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Dalam surat Al-Isra ayat 62, iblis juga berkata, Ara'aita hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, Ara'aita hadzal ladzi karramta 'alayya. Cobalah engkau lihat, ya Allah, manusia yang engkau jadikan lebih mulia dibandingkan aku. Kalau engkau menangguhkan aku sampai hari kiamat, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan keturunannya, keturunan Adam, kecuali sedikit di antara mereka. Iblis mengakui Allah adalah Rabbnya. Apakah iblis seorang yang beriman? Jelas dia adalah orang yang sangat durhaka, makhluk yang sangat durhaka. Bahkan pimpinannya, ya, makhluk-makhluk yang kafir. Wa amsalu hadza min al-khitab alladhi yukirru fihi bi anna Allah rabbuhu wa khaliqu ghairihi. Dan ayat-ayat yang semisal ini, ucapan iblis yang di situ dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya, adalah Tuhannya, penciptanya, pengatur alam semesta dan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Wa kadzalika ahlun nar, demikian pula penduduk neraka. Berkata dalam surat Al-Mu'minun ayat 106, Qalu Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka penduduk neraka, orang-orang kafir berkata, Rabbana wahai Rabb kami, kami telah diliputi oleh kecelakaan, keburukan kami, dan kami adalah kaum yang atau orang-orang yang sesat. Mereka memanggil Allah dengan Rabb. Jadi hal ini tidak diingkari sampai orang kafir sekalipun. Tapi hal ini belum menyelamatkan mereka. Ini menunjukkan kepada kita, ubudiyah untuk bisa menyempurnakan dalam diri kita tidak cukup dengan pengenalan yang bersifat umum. Kita harus belajar tauhid, yang di situ kita menetapkan hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah dan tunduk kepadanya semata-mata. Oleh karena itu, hati kita harus benar-benar mendalami tentang keagungan sifat-sifat Allah, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang ini akan melahirkan ketundukan, pengagungan, cinta dan takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggerakkan anggota badan kita untuk mengamalkan konsekuensinya. Inilah yang dikehendaki dari penghambaan diri yang benar, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral mu'minin, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Insyaallah sampai di sini kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. kita akan teruskan kembali pembahasan yang sangat bermanfaat ini di kesempatan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita ada masih sedikit waktu punya untuk tanya jawab bagi hal-hal yang perlu ditanyakan. Kita cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Naam Ustaz. Naam Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang antum sampaikan kesempatan pagi hari ini Ustaz. Sebuah materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka untuk bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala, menekankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azanni Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon dan kami buka sisi interaksi ini. Dan bagi Anda yang bertanya, bisa Anda menghubungi kami di 0218236543. Nah, kami angkat yang pertama. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
4: Ummu Sarah di Ciledug.
3: Ummu Sarah, silakan Ummu Sarah.
4: Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Mau nanya mengenai hadis Rasulullah yang kiamat tidak akan terjadi jika jumlah orang yang kaum Yahudi berjumlah 70.000 kaum, sedangkan sekarang sudah melebihi 70.000. Bagaimana memaknai hadis ini kalau jika hadis ini sahih? Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Musara. Kepada Ustaz, persilakan.
2: Antum bisa ulangi pertanyaannya, tadi kurang jelas bagi saya.
3: Iya, Ustaz, beliau bertanya, Ummu Sarah dari Ciledug bertanya, bahwasanya ada sebuah hadis yang menjelaskan kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi sehingga terkumpulnya jumlah kaum Yahudi yang berjumlah 70.000. Sedangkan zaman sekarang jumlah Yahudi sudah melebihi dari 70.000. Bagaimana memahami hadis ini jika hadis ini sahih, Ustaz?
2: Ya, barakallahu fikum. Mengenai hadis yang disebutkan, saya sebenarnya tidak ingat apakah itu hadisnya sahih apa tidak sahih, apakah lafadznya memang seperti itu. Ya, ini termasuk hadis yang saya baru dengar juga. Ya, kiamat tidak akan terjadi sampai jumlah orang Yahudi 70.000. Kemudian masalah keterangan hadis ini sahih apa tidak. Yang jelas, kalau itu hadisnya sahih tidak mungkin bertentangan dengan kenyataan, karena hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menciptakan alam semesta, dan dialah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dan dia menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, barakallahu fikum.
3: Jazakallah khairan atas jawaban, dan demikianlah jawaban untuk Ummu Sarah. Dan untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Terputus, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di Ustaz. Seorang Islam tapi tidak mengerjakan shalat dan puasa Ramadan, ketika ia mati dalam keadaan muslim, apakah ia bisa masuk dalam surga Ustaz? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan jika mati dalam keadaan muslim, ia bisa dimasukkan ke dalam surga. Mohon Ustaz memberikan penjelasannya Ustaz.
2: Dia tidak melaksanakan shalat dan puasa begitu?
3: Nah Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Adapun ketika dikatakan seorang muslim mati dalam keadaan dia tidak melaksanakan sholat atau tidak berpuasa, pertama, kalau dia tidak melaksanakannya karena tidak mengingkari kewajibannya tidak mengingkari kewajibannya maka ya, kalau mengingkari kewajibannya, maka ini disepakati oleh para ulama semua mengatakan bahwa dia kafir. Kalau orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban puasa, perkara-perkara yang diketahui secara pasti dalam Islam seperti ini, orang yang mengingkarinya, ya, sampai pun dia mengerjakan, kalau dia mengingkari kewajibannya, maka ini adalah kufur, bukan orang muslim lagi berarti. Sedangkan selanjutnya, kalau dikatakan dia meninggalkan sholat, banyak di antara para ulama yang berpendapat, orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Bukan karena mengingkari kewajibannya, baik karena dia malas saja, atau karena dia tidak serius memperhatikannya. Yang jelas dia meninggalkan sholat yang wajib, sholat lima waktu. Ya, mereka berdalil dengan banyak hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis yang semakna dengan ini beberapa disebutkan itu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Makanya menurut pendapat ini, berarti orang yang meninggalkan sholat tersebut, ya, dia bukan seorang muslim lagi. maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Sebagian ulama lain mengatakan selama dia tidak meyakini atau tidak mengingkari kewajibannya, dikatakan dia ini kufrun duna kufrin, kafir yang kecil, tidak sampai mengeluarkan dari agama, tapi ini merupakan dosa yang sangat besar. Ala kulli hal, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Tidak pantas untuk seorang hamba itu meninggalkan sholat. Bahkan ini bisa, menurut pendapat sebagian dari para ulama, menjadikan dia kafir. Maka hendaknya hamba ini takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran itu menjadikan dia kekal dalam neraka, na'udzubillah min dalik. Ya. Kemudian, demikian pula perkara-perkara dalam Islam lainnya, apalagi yang termasuk rukun Islam, seperti meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meskipun banyak di antara para ulama mengatakan tidak sampai kafir orang yang meninggalkannya, tapi ini adalah dosa yang sangat besar, dosa yang kita ketahui azabnya juga sangat keras, ya. Maka hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini, untuk dia bertobat dan segera berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar dimudahkan hidayah, agar bisa mengamalkan kewajiban-kewajiban tersebut.
3: Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan kami angkat pertanyaan yang terakhir melalui telepon. Ya, silakan. Mohon maaf terputus. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimanakah cara kita mendoakan orang tua kita yang telah berbuat syirik dan mereka meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Bagaimanakah cara mendoakannya? Dan jika dia dalam keadaan masih hidup, kedua orang tua kita, bagaimanakah cara mendoakan mereka, Ustaz? Silakan, Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum.

0: Wahab, innaka anta ar-razzaq. Ya Allah, Engkau adalah pembuka pintu-pintu kebaikan, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, pemberi anugerah kepada manusia. Ya Allah, limpahkanlah anugerah kepada orang tuaku agar bisa mengenal hidayah Islam yang benar, mengenal tauhid, meninggalkan perbuatan syirik, mengenal sunnah, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita lakukan. Tentu dengan kita memilih waktu-waktu dikabulkannya doa, kita memulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, karena ini dijanjikan pengabulan doa. Kalau kita kumpulkan hal-hal seperti ini, ya, doa-doa yang seperti ini dengan adab-adabnya, sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan doa seperti ini la yakadu yurad, hampir-hampir tidak tertolak kalau kita sungguh-sungguh dalam mengucapkannya. Makanya kita perlu membaca buku-buku keterangan para ulama yang menjelaskan tentang masalah doa, bagaimana adab-adab supaya menjadikan doa kita lebih berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja hidayah di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki dan mengetahui pantas orang tersebut menerima hidayah, Allah akan berikan hidayah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan petunjuk darinya. Nah, barakallahu fikum.
1: Wa fik barakallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan sebagai penutup kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin ada yang ingin Antum sampaikan untuk para pendengar dan pemirsa Roja, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Assalamualaikum. Jadi inilah akhir dari kajian kita di kesempatan kali ini, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita capai, penghambaan diri yang sempurna, itu butuh untuk terus kita mohon kepada Allah taufik, ya, dengan berdoa kepada Allah agar disempurnakan penghambaan diri kita, tetap kita belajar, baca Al-Qur'an, merenungkan isinya, apalagi yang berhubungan dengan pembahasan masalah tauhid, masalah keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan menghilangkan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Ini yang kita perlukan. Insya Allah penjelasan lebih lanjut kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung

untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
0: di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis, "Ista'in billah wa la ta'jis." Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya, syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung, ya, dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, syuja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya?" Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, "Tentu saja tidak ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada hamba-hambanya, sekalipun dengan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa ya seorang hamba, melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah, lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan, seolah-olah dia mengatakan, "Percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku sholat, percuma aku puasa, kalau aku masih tertimpa musibah." Seolah-olah dia mengatakan bahwa kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya kita sekolah, ya semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula, ya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai. Liabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya? Yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya, ya tegarlah, teguhlah seteguh karang, janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu setan. Setan akan membuka pintu buruk sangka, su'uzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan awal petaka. Apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang, ya yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat, itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya akan hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk bagi dirinya. Maka dari itu janganlah kita berandai-andai. Janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita, yang menyikapi ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar, apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan, terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Para Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: akhir, maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: الحامية.
1: Dan itu semua pasti terjadi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayy, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman: ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
3: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif

0: Kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: الأرض وتقول هل من
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar.
5: Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
4: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أي

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم

ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين.

رحما، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة

Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati

0: sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, Kinayah hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak, hati mereka tidak tergerak sama sekali, karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na, dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiatan yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab. yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Semuanya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fal antum muntahun, fal antum muntahun. Wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah, sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata TNI, Polri mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengeran yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk, dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para manusia yang rahmati Allah SWT. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah, memiliki jiwa muraqabatullah, memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut? Menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan seperti ini? Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, Setelah dia melahirkan, ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong. Ya Rasulullah, saya telah melahirkan anak ini. Tahirni. Sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali. Hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut. Dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW. Dengan menggendong anaknya. Sambil memegang roti. Yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum lawasaathum, sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa, dan di wanita yang suci menghadap Allah SWT yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wahum ya'lamun, mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa. Maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan. Karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza kuntum thalathah فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala:
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wassaffati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dhikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.

لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير

أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Banyak orang mementingkan penampilan luarnya, pakaiannya, rumahnya, mobilnya, tapi jarang di antara manusia yang mementingkan tentang batinnya, tentang hatinya. Jika badan mereka sakit, mereka segera ke dokter. Jika rumah mereka rusak, mereka segera renovasi. Jika mobil mereka rusak, mereka segera bawa ke bengkel. Tapi jarang di antara manusia yang ketika hatinya sakit, rusak, dia segera mengobati dan memperbaiki. Padahal kesucian hati, kesehatan hati jauh lebih penting daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu enggak lihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Dan takwa itu tempatnya di hati. Saudaraku, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya dari noda-noda dan dosa. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Maka perbaiki hatimu, sucikan hatimu dari noda-noda, kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan sukses dunia akhirat. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka mari kita perhatikan hati kita. Para nabi, para utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan paling penting adalah memperbaiki hati manusia. Zakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membersihkan mereka dan mengajari mereka dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita harus ingat bahwa membersihkan hati itu adalah dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah. Banyak orang membersihkan hati, penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Islam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara tasawuf, zikir berjamaah, ngabit dan sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita. Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita kenapa kita tidak merasa cukup dengannya. Menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa dengan mengamalkan hal-hal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kadang luntur, tercemar, ternoda, maka hendaknya kita selalu perbaiki dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal imana la yahluku kama yahluku tsaub fajaddidul imana fi kulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti pakaian juga bisa luntur. Maka perbaharui keimanan kalian selalu. Yang kedua, menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzullah idmanha." Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan dina. Maka lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan hati ini menjadi bersih, menjadi suci. Di antaranya, pertama, banyak berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balik hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kesucian hati. Nah, di antara doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakka. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesucian hati. Kamulah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati, ketakwaannya, kejernihannya. Tidak ada yang bisa memberikan kesucian hati kecuali karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita mendengar orang yang iqamat mengajak kita untuk sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan juga semangat belajar ilmu agama. Karena keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tentu butuh ilmu. Makanya banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar agama. Bahkan kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan fahamkan dia tentang agama. Jadi ilmu adalah kunci kebaikan. Seluruh kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Makanya kita harus bersemangat dalam belajar agama. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga adalah kita mengamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu kalau tidak kita amalkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Kullu ilmin la yazidul imana quwwatan fa huwa madhun." Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotori. Maka amalkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita, supaya kita betul-betul selamat dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah murka kepada orang-orang Yahudi yang telah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan di antara kiat untuk agar kita meraih kesucian jiwa juga adalah dengan selalu introspeksi diri. Bagaimana kita selalu berupaya mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Kita koreksi, kita evaluasi. Apakah kita banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan dosa? Kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan? dosa apa yang sudah kita kerjakan, kemudian apa yang hendak kita lakukan. Selalu introspeksi. Kalau seorang pedagang saja dia mengevaluasi kerugian dan keuntungan, demikian juga seorang muslim hendaknya selalu mengevaluasi supaya dia bisa memperbaiki. La yuldahul mu'min fil juhri marratain, karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang dua kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dhaif, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan.

0: bil'adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman,

0: Nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
1: Ya

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khayrun minan naum.
2: Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan,
0: tapi dia tidak merasa itu musibah.
2: Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Nya pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin 'ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, mengawali aktivitas kita di pagi ini, kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kam dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di mercapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, Ngajomantara.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
1: راديو روجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك ولي ذلك والقادر عليه. جماعة sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimana wa rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mensyukuri dengan sebaik-baiknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita mendapatkan pahala yang agung dari amal syukur tersebut. Kita juga mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari syukur itu, sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka aku benar-benar akan memberikan tambahan kepada kalian. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, dan selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah fi'liyah dalam salat. Jadi perbuatan-perbuatan yang disunahkan untuk kita lakukan di dalam salat kita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang disunahkan untuk kita baca di dalam salat. Sekarang kita beralih ke pembahasan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang disunahkan untuk dilakukan di dalam sholat. Sunnah yang pertama adalah mengambil sutrah, menjadikan sutrah ada di depan kita ketika kita sholat. Apa yang dimaksud dengan sutrah? Yang dimaksud dengan sutrah adalah pembatas yang diletakkan oleh seseorang di depan dia ketika dia sedang sholat sebagai batas dari tempat sujud dia. Jadi dia sutrah itu berada persis di depan kepala ketika seseorang sedang sujud, ya. Dan ini bermanfaat bagi orang yang sholat. Ini juga bermanfaat bagi orang yang tidak sholat. Bermanfaat bagi orang yang sholat karena dengan sutrah ini seseorang bisa menjaga kesempurnaan sholatnya. Karena disebutkan di dalam hadis bahwa orang yang ketika sholat berjalan di depannya seorang wanita atau himar atau anjing hitam, maka dikatakan sholatnya terputus. Ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terputus maksudnya sholatnya batal. Terputus maksudnya sholatnya batal. Dan ada riwayat yang menguatkan penafsiran ini. Ada sebuah riwayat yang mengatakan dia mengulangi sholatnya. Penafsiran yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan terputus di sini adalah terputus kekhusyuannya. Terputus kekhusyuannya. Dan kalau terputus kekhusyuannya, jelas akan berpengaruh pada kesempurnaan pahalanya. Dan ada juga penafsiran-penafsiran yang lainnya. Intinya, ketika seseorang dia sudah meletakkan sutrah atau pembatas di depan dia ketika sholat, maka dia bisa menjaga kesempurnaan sholat dia. Kalau misalnya ada orang lewat, dia bisa mencegah orang tersebut agar orang tersebut lewat depannya sutrah dia. Kalau sudah lewat depan sutrah, maka tidak menjadi masalah sama sekali. Dan jamaah sekalian rahimahun rahimakumullah, sutrah ini sunnahnya itu setinggi tempat duduk seseorang ketika sedang berada di atas tunggangan. Ya, tempat duduk di atas tunggangan yang biasa digunakan oleh orang-orang di zaman dahulu. Orang-orang di zaman dahulu ketika mereka naik unta, ada tempat duduk yang diletakkan di bawah dia dan ada sandarannya. Begitu pula ketika naik kuda, ada sandaran yang diletakkan ya di belakang dan ada alasnya juga. Ya sekitar seperti ini ya, sekitar berapa ya, mungkin 40 cm sampai 50 cm. Sekitar itu. Ini yang paling afdal untuk sutra. Bukan berarti itu adalah batasan minimal. Bukan berarti itu adalah batasan minimal. Yang penting dari sutra ini adalah orang bisa melihat dan faham bahwa ada benda yang ditaruh di depannya sebagai batas ketika dia menjalankan sholat, sebagai batas bahwa dia bisa untuk berjalan.

ukuran sandaran orang yang sedang berada di atas tunggangan. Tempat duduknya ya tingginya lebih tinggi daripada tinggi botol minuman ya air mineral itu. Tapi itu bisa dijadikan sebagai sutra. Kenapa? Karena orang kalau melihat ada orang meletakkan botol air mineral seperti itu, dia sudah paham bahwa itu sutra. Dan dia sudah tahu bahwa kalau dia sujud itu batasnya sampai di sana. Sehingga dia bisa lewat di depannya. Kita juga bisa meletakkan misalnya tas, walaupun tas kita ya tidak setinggi tempat duduknya orang yang berada di atas tunggangan. Intinya yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sutrah itu seperti tempat tunggangannya orang yang berada di atas tunggangan, ini bukan batasan minimal. Yang penting seseorang faham bahwa yang diletakkan di depannya adalah batas antara dia dengan tempat sujudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sutrah ini jamaah sekalian rahimah wa rahmakumullah, di negara kita termasuk di antara sunnah yang asing, sunnah yang belum banyak diketahui oleh kaum muslimin, terutama di pelosok-pelosok. Adapun di kota-kota, di tempat-tempat yang dakwah sunnah kuat, sunnah ini sudah sangat masyhur. Sudah sangat masyhur. Tapi di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, sunnah ini masih asing. Makanya jemaah sekalian rahimah dan rahmatullah, semangatlah untuk menerapkan sunnah ini. Di antara hadis yang menunjukkan disunahkannya hal ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila salah seorang dari kalian menjalankan salat, maka hendaklah dia salat ke sutrahnya. Hendaklah dia sholat ke sutrah. Sutrah itu bisa kita artikan atau terjemahkan ke pembatas ya. Hendaklah dia sholat ke pembatas. Wal yadnu minha. Dan dia, hendaklah dia mendekat ke sutrah itu. Jadi kalau kita meletakkan sutrah, jangan jauh-jauh dari tempat sujud kita. Letakkan sedekat mungkin dari tempat sujud kita. Wal yadnu minha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mendekat dengan sutrah itu. La yaqta'u syaitanu alaihi salata. Jangan sampai syaitan memotong salatnya. Jangan sampai syaitan memotong salatnya. Syaitan di sini bisa setan dari kalangan jin, bisa juga setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan setan. Itulah setan dari kalangan manusia. Ya jangan sampai ada orang yang melewati dia ketika dia sedang sholat.

0: Ini guna atau manfaat dari sutrah bagi orang yang melakukan sholat. Sutrah ini juga bermanfaat bagi orang lain yang tidak melakukan sholat. Karena kalau ada orang dia melewati orang yang sedang sholat tanpa sutrah, tentunya orang yang dekat ya, maka dia akan mendapatkan dosa. Ketika diletakkan sutrah, maka dia akan ingat, saya tidak boleh lewat depan orang yang sholat itu. Saya kalau mau lewat, ya maka lewat di depan sutrahnya. Jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, sutrah ini tidak harus berupa barang yang diletakkan, yang asalnya tidak ada. Sutrah juga bisa berupa dinding. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan barang yang bisa kita letakkan di depan kita, maka kita cari dinding. Sutrah juga bisa berupa tiang. Kalau di masjid ada banyak tiang, maka kita bisa jadikan tiang-tiang tersebut sebagai sutrah. Sutrah juga bisa berupa misalnya rak mushaf yang ada di masjid-masjid. Ya, kadang ada rak-rak untuk tempat mushaf. Itu bisa dijadikan sebagai sutrah. Ya, intinya dia menjadi pembatas antara orang yang sholat sampai ke tempat sujudnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, disebutkan di dalam sebuah hadis, idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi, apabila salah seorang dari kalian sholat, maka jangan sampai dia biarkan seorang pun melewati depannya. Jangan sampai dia biarkan seorang pun melewati depannya. Wal yadra'hu mastata, dan hendaklah dia menahannya sekuat tenaga. Hendaklah dia menahannya sekuat tenaga. Ya, dengan memberikan isyarat seperti ini dengan tangannya, jangan sampai dia melewati depannya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk orang tersebut yang akan melewati orang yang sedang sholat. Karena apa? Ya, karena ada dosanya. Melewati depan orang yang sholat itu ada dosanya, perbuatan dosa. Maka sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada orang tersebut, kita ingatkan. Dan ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yadra'hu mastata, hendaklah dia menahannya, menghalanginya, menolaknya sekuat tenaga. Fa in aba falyuqatil, apabila dia menolaknya, dia tidak mau diingatkan, tidak mau ditahan, falyuqatilhu, maka perangi dia. Maksud dari kata-kata perangi dia adalah tahan dengan lebih kuat lagi. Tahan dengan lebih kuat lagi, jangan ngalah. Ya, kecuali kalau misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dia tetap maksa untuk berjalan di depan kita, ya itu urusan dia. Kita diperintahkan untuk berusaha mengingatkan dia, berusaha menghalangi dia, menahan dia agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Tapi ada orang-orang yang marah ya ketika ditahan. Ada orang yang tidak faham, akhirnya tidak terima. Padahal jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, orang yang sholat itu sebenarnya sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita memotong keberadaan orang tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kultur kita, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, orang itu segan ketika lewat di depan orang lain. Iya, makanya orang Jawa itu kalau lewat depan orang lain biasanya menampakkan sikap menundukkan diri. Kenapa seperti itu? Karena dia segan. Kalau orang yang tidak sholat saja dia segani, maka harusnya orang yang sholat lebih dari itu. Kalau misalnya orang yang sholat sudah mengingatkan jangan lewat depan saya, maka harusnya dia menerima peringatan itu. Saudaranya sedang sholat, saudaranya sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya dihormati, harusnya disegani. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Idza kana ahadukum fi salatihi fa inna Allah qibala wajhihi." Apabila salah seorang dari kalian berada di salatnya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di depannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat itu sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ya kita memotong keberadaan orang tersebut bersama Allah subhanahu wa ta'ala, kita lewat depannya. Coba jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, bayangkan ini hanya permisalan saja ya, ini tidak nyata, tapi permisalan saja. Kalau misalnya ada orang dia menghadap ke kiai, dia berada di depannya kiainya, ada berada di depan ustadznya, atau misalnya yang lain, ada seseorang sedang menghadap ke presiden, dia berada di depan presidennya, atau ada orang menghadap ke raja, dia sedang berada di hadapan rajanya. Pantaskah kita tiba-tiba melewati depan orang tersebut? Coba kita pikirkan, pantaskah seperti itu? Pantaskah kita memotong kemudian berjalan di depan orang itu, antara dia dengan rajanya, antara dia dengan presidennya, antara dia dengan kiainya, antara dia dengan ustadznya, pantas seperti itu? Kita akan mengatakan sangat tidak pantas sekali. Apalagi ketika seseorang sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka sangat tidak pantas bagi seseorang memotong orang tersebut. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hendaklah kita lebih menghormati syariat salat ini dengan tidak melewati depan orang yang salat, kecuali kalau jaraknya sudah jauh ya, atau kita lewatnya di depan sutrahnya. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa orang yang melewati depan orang yang salat itu berdosa, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madha alaihi la waqafa arba'in khairun lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang berjalan di di depan orang yang sholat itu tahu dosa dia. Kalau berjalan di depan orang yang sholat, maka dia akan memilih untuk berhenti, menunggu selama 40, dan dia akan melihat itu lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu 40 ini. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Kalau misalnya 40 tahun, maka itu waktu yang sangat panjang. Kalau misalnya 40 hari, itu pun waktu yang termasuk panjang. Lebih baik menunggu 40 hari, itu pun waktu yang panjang. Dan ini menunjukkan bahwa berjalan di depan orang yang sholat ini merupakan perbuatan dosa. Maka jamaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, mari kita peduli terhadap syariat sholat, dan mari kita peduli kepada saudara-saudara kita. Ya, kadang-kadang orang tidak sadar ya. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa orang yang dilewati itu sedang sholat. Maka mari kita peduli untuk mengingatkan orang lain. Ingatkan dengan julurkan tangan agar dia ingat jangan melewati orang yang sedang sholat, karena itu perbuatan dosa. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila seseorang menjadi makmum, maka kita boleh berjalan di depannya. Kalau misalnya ada jamaah sholat, ada imamnya, ada makmumnya bersof-sof, maka kita boleh berjalan di depan para makmum. Ini seringkali tidak diketahui oleh orang-orang yang baru tahu tentang sunnah sutrah, karena mereka takut jatuh ke dalam dosa. Akhirnya mereka pun tidak mau berjalan di depan para makmum, padahal sebenarnya dibolehkan. Kenapa demikian? Karena sutrahnya imam itu adalah sutrahnya makmumnya. Sutrahnya imam itu sutrah makmumnya. Kalau imam ya sudah menggunakan sutrah dan tidak dilewati oleh orang, maka makmum menjadi tidak ada masalah sama sekali untuk dilewati oleh orang lain. Karena di sini mereka semuanya mengikuti makmumnya. Yang penting, afwan, mengikuti imamnya. Yang penting imamnya sutrahnya terjaga. Yang penting imamnya tidak dilewati oleh orang. Adapun makmum dilewati oleh orang-orang, maka tidak ada masalah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di Haji Wada, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah membawa untanya. Beliau membawa unta dan melihat kaum muslimin itu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Maka sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma melewati depan saf dalam keadaan naik tunggangan, naik unta. Kemudian setelah itu ya, setelah melewati saf tersebut, beliau melepaskan untanya, kemudian beliau masuk ke saf. Jadi tadi beliau melewati saf. Melewati saf tersebut tentunya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di depan kaum muslimin. Kemudian setelah itu beliau menempatkan untanya dan ingin sholat bersama kaum muslimin. Disebutkan oleh beliau, wadakhaltu fis saffi falam yunkir dhalika alayya ahad. Aku pun akhirnya masuk ke saf untuk sholat dan tidak ada seorang pun yang mengingkariku. Tidak ada seorang pun yang mengingkariku. Ini menunjukkan bahwa hal ini dibolehkan. Seandainya hal ini tidak dibolehkan, tentunya ada yang mengingkari. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya. Baik jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah. Ini pengecualian ya. Jadi melewati depan orang yang sholat itu pada asalnya tidak boleh, kecuali makmum ya, kecuali apabila orang yang sholat itu makmum, maka kita boleh melewati depannya. Dan ini menunjukkan bahwa makmum tidak disyariatkan meletakkan sutrah. Makmum tidak disyariatkan meletakkan sutrah karena sudah cukup dengan sutrahnya imam. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, kita boleh melewati depan orang yang sholat apabila jaraknya sudah jauh. Apabila jaraknya sudah jauh, misalnya jaraknya sudah melewati tempat sujudnya dia. Kalau jaraknya sudah melewati tempat sujud dia, maka kita boleh melewati depan dia. Ya seperti misalnya kita melewati depan orang yang sholat dan jaraknya sudah 2 meter misalnya. Orang tidak mungkin sujud sampai 2 meter. Kalau sudah jarak 2 meter, maka tidak dianggap sebagai berjalan, ya orang yang berjalan di depan orang yang sholat. Tidak dianggap sebagai orang yang memutus sholatnya orang lain. Makanya dibolehkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Taib, sunnah yang kedua, jamaah sekalian rahimahun rahimakumullah, adalah sunnah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya. Dan mengangkatnya bisa sejajar dengan pundak, bisa sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan pundak. Ini sejajar dengan pundak ya, bisa sejajar dengan telinga. Ini disunnahkan walaupun di takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya ada orang di takbiratul ihram membaca Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan langsung bersedekap, maka tidak ada masalah. Namun jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, selama kita masih mampu melakukan yang disunnahkan, maka lakukanlah sebisa mungkin. Begitu pula mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk. Jadi sebelum rukuk kita angkat tangan Allahu Akbar ya. Kemudian kita rukuk. Begitu pula mengangkat tangan ketika kita menuju i'tidal. Ketika kita mengangkat kepala kita dan menuju i'tidal, kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian termasuk di antara yang disunahkan untuk mengangkat tangan adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. atau ya dikiaskan kepadanya bangkit dari tasyahud yang ada di tengah sholat. Bangkit dari tasyahud yang ada di tengah sholat. Seperti misalnya orang yang masbuk satu rakaat di sholat maghrib, maka di situ ada tiga tasyahud. Ya, berarti dia disunahkan mengangkat tangan setelah tasyahud dua kali. Yang pertama setelah rakaat pertama menuju rakaat kedua, karena dia masbuk, imamnya di rakaat kedua tasyahud, dia di rakaat pertama tasyahud. Maka ketika dia berdiri, dia disunahkan untuk mengangkat tangannya. Yang kedua, ketika imam tasyahud akhir di rakaat ketiga imam dan dia rakaat kedua, ini tasyahud yang kedua bagi makmum yang masbuk dan bagi imam. Imam salam, makmumnya berdiri lagi. Maka ketika berdiri itu, ya, dia disunahkan untuk mengangkat tangan, ya. Jadi mengangkat tangannya ketika berdiri, ya. Jadi dia berdiri, kemudian mengangkat tangan, kemudian meletakkan tangannya di atas dada. Taib. Jamaah sekalian rahimah rahimakumullah, di semua tempat tadi cara mengangkat tangannya ada dua. Ada yang sejajar dengan pundak, ya. Ada yang sejajar dengan telinga. Dibolehkan dua-duanya. Dua-duanya merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa ketika beliau masuk di dalam sholat, ya, sahabat Ibnu Umar masuk di dalam sholat, beliau bertakbir, ini takbiratul ihram, wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, apabila beliau ruku', beliau juga mengangkat kedua tangan beliau. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, apabila beliau bangkit dari rukuknya dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi, apabila beliau bangkit dari rakaat keduanya, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Bangkit dari rakaat kedua berarti setelah tasyahud awal, ya. Wa rafa'a dhalika ila nabiyillah, dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa itu dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sunah yang berikutnya, yang ketiga, adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ini sunnah jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jadi kalau misalnya ada orang sholat tidak meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada, dia lepaskan tangannya, maka ini tidak ada masalah, ya. Dia meninggalkan sunnah. Dia meninggalkan sunnah. Itu bukan kewajiban. Sehingga kalau dia tinggalkan pun tidak membatalkan sholatnya. Tapi yang paling afdal adalah melakukan sunnah ini, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di atas dada. Kalau misalnya dia meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, ini juga tidak ada masalah, tapi meninggalkan yang lebih afdal. Begitu pula ketika dia meletakkannya di atas pusar misalnya, atau di bawah pusar. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tapi di bawah pusar, atau di atas pusar pas, ya di perut, atau di atas pusar, posisi di atas pusar. Jadi ada yang di bawah pusar, ada yang di pusar, ada yang di atas pusar, ada yang di dada. Ada beda pendapat di kalangan para ulama di sini. Namun pendapat yang paling kuat dan paling dekat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pendapat yang mengatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu di atas dada. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Dan beliau ketika itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, beliau letakkan di atas dada beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Sehingga ketika ada kata-kata ala sadrihi, di atas dadanya, maka ini menunjukkan yang paling afdal dari sunnah ini, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu apabila ditempatkan di atas dada, ya atas dada, agak ke atas ya, agak ke atas. Jangan juga terlalu berlebihan ya, karena penampilannya menjadi atau pemandangannya menjadi tidak baik. Letakkan di atas dada dengan proporsional. Baik. Sunnah yang berikutnya, sunnah yang keempat, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud ini disunnahkan. Di samping ada riwayatnya, ini juga membantu orang untuk khusyuk di dalam sholatnya. Riwayatnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengalihkan pandangannya dari tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan tentang disunahkannya mengarahkan pandangan ke tempat sujud ketika sholat itu lemah. Namun jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, kalaupun kita katakan hadisnya lemah, tapi ini sangat mendukung khusyuknya seseorang ketika sholat. Dan semua yang mendukung kekhusyuan seseorang ketika sholat itu dianjurkan, karena khusyuk itu dianjurkan di dalam sholat. Dan kata para ulama, mala yatimul ma'muru illa bihi fahuwa ma'mur. Sesuatu yang diperintahkan tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi diperintahkan. Kekhusyuan adalah sesuatu yang diperintahkan, dan kekhusyuan tidak sempurna kecuali dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Maka mengarahkan pandangan ke tempat sujud menjadi disunnahkan. Kata para ulama juga, al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara menuju sesuatu itu hukumnya seperti tujuannya. Ketika melihat tempat sujud itu bisa mengantarkan seseorang kepada kekhusyuan, maka hukumnya mengambil hukum kekhusyuan. Hukum khusyuknya sunnah, maka melihat ke tempat sujud menjadi sunnah. Namun demikian jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, seseorang boleh melihat ke depan ketika sholat. Dibolehkan. Bahkan ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa dahulu sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat itu melihatnya ke depan. Namun tadi dari sisi bahwa ketika melihat ke depan itu biasanya kemungkinan khusyuknya menjadi lebih kecil, karena luas pandangan menjadi ya lebih yang dia pandang menjadi lebih banyak, sehingga potensi berkurangnya kekhusyuan menjadi lebih besar. Maka walaupun ini dibolehkan karena ada sebagian sahabat Nabi yang melakukannya, namun melihat ke tempat sujud itu lebih afdal, ya, lebih mulia. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, mana riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat Nabi itu ketika sholat melihat ke depan? Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa sebagian sahabat Nabi dahulu mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat sirnya dengan gerakan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Para sahabat salat di belakangnya. Dan tidak mungkin ya, tidak mungkin orang yang melihat ke tempat sujud bisa mengatakan kabar ini. Orang yang melihat ke tempat sujud, ya tidak mungkin bisa melihat gerakan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang mengabarkan gerakan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahwa dia melihat ke depan. Sebelum dia mengabarkan hal ini, maka dia harus melihat ke depan untuk bisa melihat pergerakan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca di dalam salat. Ini menunjukkan bahwa melihat ke depan pun tidak ada masalah. Allah Ta'ala a'lam. Hanya saja jemaah sekalian rahimahullah rahimahumullah, perlu diperhatikan bahwa di sana ada larangan untuk menoleh, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ini ada larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwa itu adalah tindakan syaitan mencuri salatnya seseorang. Dia menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Itu menunjukkan bahwa salat seseorang akan menjadi berkurang banyak pahalanya ketika melakukan tindakan ini, yaitu menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan. Kemudian diharamkan bagi seseorang untuk melihat ke atas. Ya, melihat ke atas ini diharamkan karena adanya ancaman bagi orang yang menghadapkan wajahnya ke atas ketika sholat. Baik jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, sunnah yang berikutnya masih lumayan banyak ya, dan insyaallah kita akan kaji sunnah-sunnah fi'liyah yang berikutnya di kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sunnah-sunnah fi'liyah yang dilakukan di dalam sholat. Assalamualaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari Ibu Hendrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana jika kita sedang sholat, kucing kita ingin lewat di depan kita, lalu kita hadang dengan kaki kita. Tapi kadang kucing kita suka ngeyel sampai harus berkali-kali kita halangi. Apakah banyak gerakan seperti ini dapat membatalkan sholat? Syukran wa jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Nah.
0: Baik. Ya, jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah hewan itu seperti manusia dalam masalah tidak bolehnya melewati depan orang yang salat? Jawabannya iya. Hewan disamakan dengan manusia dalam masalah ini. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dan ketika beliau sedang sholat, ada domba yang akan melewati beliau, ya, lewat depan beliau, segerombolan domba yang berusaha melewati depan beliau. Akhirnya beliau berusaha untuk mencegahnya, dan karena hewan ini susah untuk difahamkan, akhirnya beliau agar tidak dilewati oleh domba tersebut, beliau mendekat ke sutrahnya. Beliau menempel ke sutrahnya. Mendekat ya, beliau mendekat ke tembok agar domba-domba ini tidak melewati depan beliau, tapi melewati belakang beliau. Ini menunjukkan ya bahwa hewan pun kalau bisa kita cegah, kita tahan untuk tidak melewati depan kita ketika sholat, maka itu yang sepantasnya kita lakukan.